Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan karawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja, adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipercaya.

Dari sekian banyak seni tradisional yang masih hidup dalam masyarakat Jawa Barat, semuanya memiliki makna dan fungsi yang berarti bagi masyarakat. Salah satu jenis seni tradisional yang masih eksis tersebut adalah seni tradisional Bangreng. Seni ini berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan ritual, khususnya dalam kehidupan masyarakat agraris. Jenis kesenian ini berada di Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Seni Bangreng ini merupakan bentuk seni rakyat yang memiliki nilai religi yang cukup tinggi bagi masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, saat ini seni Bangreng masih tetap ada maupun tampil di dalam kehidupan masyarakat, bahkan masih dianggap atau dijadikan simbol religi dalam upacara ritual desa, walaupun masih ada juga masyarakat yang kurang begitu mempercayai terhadap makna dan religi tersebut. Berasal dari dua suku kata, bang dan reng, yang merupakan akronim dari kata terbang dan ronggeng. Terbang adalah alat bunyi-bunyian yang terbuat dari kayu dengan muka bulat yang berkulit seperti rebana.

0: Ronggeng adalah juru kawih merangkap penari wanita dalam ketuk tilu dengan tarian dan nyanyiannya. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Lili Suparli, SSN, MSN, dosen prodi seni pertunjukan di salah satu institusi seni di Bandung sekaligus tokoh masyarakat Kabupaten Sumedang terkait sejarah singkat seni bangreng.
1: Seni bangreng merupakan salah satu jenis tari pergaulan kalangan rakyat menengah ke bawah yang hidup dan berkembang di daerah Sumedang, terutama di daerah Tanjung Kerta, daerah Buah Dua, dan daerah Situraja. Bangreng pada awalnya berasal dari seni gemyung atau sering juga disebut dengan seni terbang, yaitu salah satu jenis kesenian yang menyajikan lagu-lagu yang bernapaskan islami atau puji-pujian ya untuk dengan lirik-lirik yang mengambil dari bahasa-bahasa Arab atau bahasa-bahasa Sunda yang ditujukan untuk puji-pujian atau memuji Allah atau memuji Tuhan. Nah, kemudian berkembang selain dari lagu-lagu itu penyajiannya selalu diisi pada perkembangannya dengan tari-tarian secara spontan dari masyarakat sekitar. Sehingga pada akhirnya banyak yang menari dan disusupi dengan ronggeng. Karena di daerah Sumedang hidup juga seni-seni ronggeng seperti halnya ketuk tilu. Yang kemudian dari kata terbang atau gemyung itu karena masuk unsur ronggeng akhirnya disebut bangreng yang merupakan akronim dari terbang dan ronggeng.
0: Sahabat budaya, kesenian bangreng saat ini berfungsi sebagai sarana hiburan, yaitu sering dipentaskan pada acara-acara pernikahan, sunatan, dan sebagainya. Seni bangreng juga sebagai sarana upacara karena masyarakat Tanjung Kerta menganggap bahwa kesenian terbang merupakan media komunikasi dengan karuhun dan mereka juga menganggap bahwa segala kekuatan ada di luar jangkauan manusia, maka mereka menghadirkan seni terbang sebagai acara ruatan. Dalam sarana pertunjukan, bangreng dimodifikasi sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kebutuhan pertunjukan, bahkan kadang-kadang grup kesenian bangreng memenuhi keinginan bagi yang memanggilnya untuk pentas. Kang Badeng adalah salah seorang seniman tari dan sebagai koreografer tari Sunda mengungkapkan harapannya terhadap seni bangreng agar terus dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi muda.
2: Ya, harapan bagi kita sebagai generasi muda diharapkan kesenian ini tetap lestari dan juga dapat lebih dikembangkan lagi. Tentu saja ini merupakan salah satu aset bagi bangsa kita ya, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat yang dalam hal ini warga masyarakat Kabupaten Sumedang, yang mana bangreng merupakan kesenian khas dari Kabupaten Sumedang. Dan tidak menutup kemungkinan harapan ke depan ada peran serta atau perhatian khusus dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat lokal, kemudian dari pihak pemerintah dan lain sebagainya, agar kesenian ini terus tetap lestari, terus bisa dikembangkan dan menjadikan kesenian ini sebagai salah satu aset bagi bangsa dan negara kita di kemudian hari. Jangan sampai punah ditelan zaman, jangan sampai habis, bahkan generasi muda kita tidak mengetahuinya adanya kesenian bangreng yang ada di Kabupaten Sumedang.
0: Sahabat budaya, Upaya melibatkan generasi muda dalam pelaksanaan acara ruatan secara eksplisit menunjukkan adanya keinginan dari generasi tua untuk mewariskan seni budaya tradisional agar ada generasi penerusnya. Selain upaya pewaris nilai dan norma budaya pada generasi muda, seni bangreng ini memberi didikan untuk hidup bergotong royong dalam membangun masyarakat. Proses pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi tua kepada generasi muda melanjutkan proses yang sama pada periode berikutnya merupakan usaha pendidikan yang paling berharga.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, bukan tekstil, Pak. Tekstil. Tekstil pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior dalam dan luar ruangan.

0: serangan demi serangan, gol demi gol, rame pisan euy.
1: Seluruh Indonesia.
0: Yuk urang kupas tuntas di Ngawangkong Piala Dunia 2026 di Pro 4 RRI.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun Pasundan.
2: Sampurasun kaum dangu Perompet RI Bandung. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Waktunya ngawangkong pagi Sampurasun Pasundan. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kang Cepi Setiawan, penulis sekaligus juga sebagai pendongeng, penulis dongeng Sunda lebih tepatnya. Kita akan berbincang bersama dengan tema yang menarik sekali di pagi hari ini, merangkai nilai budaya melalui penulisan dongeng Sunda. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun, Wilujeng Enjing Kang Cepi.
3: Selamat pagi Ram.
2: Sehat ya Kang Cepi ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Kang Cepi. Nih sebagai penulis dongeng Sunda ini sudah lama nih Kang Cepi.
3: Maaf sebelumnya ya, kalau dibilang penulis saya, aduh terlalu ini, terlalu gimana gitu ya.
2: Baik.
3: Cuman ya itu sekedar hobi lah gitu. Sejak 2017 lah kita udah mulai belajar gitu.
2: Wow, 2017 berarti sudah banyak menulis dongeng Sunda ya Kang Cepi ya.
3: Kalau banyak nggak ada lah gitu, Carpot terutama ya, ada beberapa novel juga ada.
2: Baik, ada Carmon, ada novel. Nah ini yang paling lebih ke spesifikasi dari keahlian Kang Cep ini menulis apa, Carpon atau lebih ke novel atau apa?
3: Kalau awalnya sih saya senangnya Carpon gitu kan ya, awal-awalnya karena jumlah karakter katanya atau itunya nggak terlalu banyak gitu. Baik. Kan tapi lama kelamaan kita coba malah seneng dengan ya tulisan yang berdurasi panjang gitu.
2: Ya, betul. Wow, kalau jadi tingkat kerumitannya juga luar biasa kalau novel begitu ya Kang Cepi ya, berlembar-lembar.
3: Lumayan.
2: Baik. Nah, Kang Cepi biasanya kalau cari inspirasi carpon ataupun tulisan novel ini biasanya dari mana sih keseharian? Apakah juga harus mengamati gitu peristiwa-peristiwa atau bagaimana nih proses kreatifnya?
3: Ya kita bukan hanya sekedar dari inspirasi yang datang begitu aja ya.
2: Yeah.
3: Kadang kita juga dari sebuah obrolan gitu, dari cerita orang, tetangga, kawan gitu, atau dari sebuah tontonan, dari film atau lagu, mungkin bisa aja itu bisa jadi sebuah cerita gitu.
2: Oke, jadi kebanyakan dari true story ya gitu Kang Cepi ya, dari hal-hal yang nyata mungkin dikembangkan gitu jadi sebuah karya tulis.
3: Bisa jadi seperti itu. Itu kita lebih banyak imajinasi sih ya.
2: Oh, gitu.
3: Kalau true story-nya itu cuman hanya sekedar pendekatan secara pemahaman sosialnya itu supaya benar-benar ngena lah gitu.
2: Oh, iya.
3: Ya kita banyak imajinasi.
2: Oke. Okay. Nah, kalau Kang Cepi sendiri riwayatnya seperti apa? Ini belajar dari 2017 ataukah sebelumnya memang ada ada proses belajar dulu gitu Kang Cepi sebelum jadi penulis ini?
3: Saya dari dulu dari sekolah itu kan saya mah ada angkatan tahun jebot ya. Dari dulu tuh udah seneng dengan dari SMP, SMA, dan saya mah dulu mah belum ada HP ya, jadi surat-suratan kayak gitu dah. Nah jadi seneng dengan puisi, dengan ya kata-kata yang inilah gitu, yang
2: puitis gitu. Gitu.
3: Nah, puitis-puitis. Akhir-akhirnya tuh kebetulan saya ini ada pernah merantau di Sumatera.
2: Baik.
3: Nah, jadi ketika di Sumatera itu saya berpikir saya daripada ini ada kerinduan terhadap kampung halaman gitu ya.
2: Baik.
3: Makanya saya gabung di Facebook gitu waktu itu ceritanya. Nah dari Facebook itulah saya belajar nulis gitu.
2: Justru karena terpancing begitu di Facebook gitu ya Kang Cepi ya.
3: Betul.
2: Baik. Tapi sebelumnya memang punya bahan kesukaan atau kecintaan pada dunia tulis begitu ya Kang Cepi, atau membaca juga begitu ya sebelumnya ya, harus begitu ya.
3: Iya. Betul.
2: Baik. Sudah barang tentu nih kan carpon, novel ini adalah satu karya budaya juga nih Kang Cepi ya.
3: Betul.
2: Ya, artinya ini juga sebagai perlambang kreasi begitu ya karya seni, begitu karya seni dalam sebuah cerpen atau carpon atau mungkin novel begitu Kang Cepi. Nah, artinya juga ada nilai-nilai budaya masyarakat yang dituangkan begitu, cara hidup, cara bermasyarakat begitu, kemudian juga mungkin dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, biasanya masalah apa saja nih Kang Cepi yang disampaikan, atau lebih tematik kah atau bagaimana Kang Cepi sendiri?
3: Kalau saya gini ya, saya tuh sebetulnya bukan kapasitas saya untuk mengatakan bahwa ini salah, ini benar.
2: Betul.
3: Gitu kan. Itu terlalu inilah ngejudge gitu ibaratnya. Makanya saya itu memberikan gambaran kalau orang Sunda itu picontohin, piuntengin kan seperti itu.
2: Yeah.
3: Nah, kalau picontohin itu memang untuk dicontoh, kalau piuntengin buat rambu-rambu supaya kita tidak seperti itu gitu kan. Nah, jadi saya mengatakan atau memberikan contoh itu dengan sebuah tulisan gitu kan. Misalnya ini perselingkuhan gitu. Yang namanya perselingkuhan, saya kan nggak bisa ngomong nggak usah selingkuh lah kamu tuh gini. Itu terlalu fokus
2: to the point gitu kan.
3: To the point gitu. Lebih baik saya sindir dengan sebuah tulisan gitu bahwa memang begini inilah cara itunya gitu kan, penyampaiannya. Beserta akibatnya apa gitu. Kita buat dalam sebuah tulisan. Ya mudah-mudahan itu jadi inilah gitu. Panwel, panodel gitu
2: kan. Iya. Jadi apa ya istilahnya, kritik juga mungkin ya Kang Cepi ya.
3: Ya seperti itu.
2: Baik.
3: Dunia penulis kepenulisan seperti itulah.
2: Iya, gitu. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Kang Cepi, carpon artinya juga dengan bahasa Sunda begitu berarti Kang Cepi ya.
3: Betul.
2: Baik. Nah, berarti harus ada penguasaan bahasa juga nih Kang Cepi, bahasa daerahnya.
3: Ya, memang harus karena bahasa Sunda itu kan tidak seperti yang kita ketahui pada saat ini ya. Sebetulnya Sunda itu kan mengenal undak-usuk bahasa. Nah, itu syarat utama gitu kan. Ketika itu saya ada sedikit edukasi juga ya. Yang penting kalau orang Sunda mah ulah pahili lah, ulah pahili panta-panta gitu. Misalnya antara imah rorompok yang itu teh penempatannya di mana gitu kan. Setidaknya di situlah. Ameng atuh karorompok gitu. Jangan sampai ngomong ameng atuh kabumi. Nah, dari situ aja sebuah edukasi yang ingin saya sampaikan.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Oke. Nah, ini jadi pendalaman secara ilmu bahasanya begitu ya Kang Cepi juga harus di menjadi acuan begitu ya dalam membuat karya begitu Kang Cepi ya.
3: Mutlak lah itu.
2: Mutlak ya. Nah, sudah barang tentu Kang Cepi harus belajar atau ada koreksi dan lain sebagainya. Kira-kira ini dengan siapa nih Kang Cepi bertukar pikiran begitu, atau ada rekan-rekan juga sama, atau ya artinya juga Kang Cepi perlu apa ya istilahnya, evaluasi gitu ya,
3: evaluasi diskusi gitu
2: ya, diskusi.
3: Kalau secara konten saya ada beberapa kawan gitu kan yang memang dalam kesundaan juga. Terus secara tata bahasa saya ada juga beberapa kenalan yang memang bisa untuk diajak diskusi seperti itu.
2: Baik.
3: Sehingga penyajian ini teh tidak salah kaprah lah, minimal seperti itu maksudnya gitu.
2: Baik. Oke, jadi ada lawan diskusi begitu ya Kang Cepi ya. Sesama penulis ya, juga sama. Sama penulis juga.
3: Kalau sesama penulis ada gitu, tapi lebih banyak kita interaksi dengan orang-orang yang kadang gini ya. Saya buat sebuah tulisan sebelum saya posting atau sebelum saya kasihkan ke Mang Ian ya di bentuk versi doc itu, saya tes dulu gimana tanggapannya, responnya gimana gitu, koreksinya di mana, nah gitu kan. Terus secara tata bahasa juga kita edit gitu kan, gimana supaya lebih nyaman dibaca, supaya lebih realistis, lebih logika masuk gitu kan, tidak asal-asalan gitu maksudnya. Baik. Itu harapan saya seperti itu.
2: Baik. Oke, jadi ada proses analisa lagi gitu ya sebelum dibuat dipublikasikan begitu ya Kang Cepi ya. Tidak mudah ya.
3: Betul.
2: Baik.
3: Betul.
2: Oke. Baik, Kang Cepi di mana nih media menyampaikan karya-karyanya Kang Cepi, berarti apakah di media cetak atau mungkin saat ini sudah digital juga, atau bagaimana saat ini sudah dengan siapa saja bekerja sama?
3: Kalau secara media cetak ya saya enggak, tapi saya kerjasama dengan pendongeng yang kebetulan pada saat ini tuh lagi naik daun ya, Mang Ian Kidemang Gunung Halu. Jadi saya sebagai kontributornya, salah satu kontributor beliau gitu kan. Jadi karya atau tulisan yang saya buat itu memang dipublikasikan oleh Mang Ian dalam bentuk dongeng gitu. Jadi lebih ini lagi, lebih naik versi lagi lah kamu kalau menurut saya begitu ya. Bukan hanya sekedar tulisan gitu.
2: Oke. Nah, kemudian tadi kalau tema-tema kan begitu ya, bisa jadi tema-tema yang berkaitan dengan masyarakat kini begitu Kang Cepi ya. Iya, jadi sesuai dengan apa yang saat ini terjadi begitu Kang Cepi ya.
3: Betul.
2: Nah, ya. Nah, juga sempat enggak membahas perihal misalkan masalah budaya secara apa ya? Secara utuh begitu Kang Cepi, budaya Sunda kali ini misalkan.
3: Saya pernah membuat sebuah tulisan, bahkan ini saya lagi garap juga, yang memang membahas tentang budaya ya. Itu hanya sekedar latar, tapi keutuhannya tentang budaya Jaipong lah atau Ketuk Ilu gitu kan. Itu saya up gitu dah. Saya buat di situ dengan sindennya, ronggengnya, juru baksanya, nayaganya, waditranya gitu. Itu sebuah informasi gitu kan. Yang mungkin generasi sekarang itu waditra apaan sih gitu. Nayaga apa sih? Juru baksa apa sih gitu. Nah, tapi saya sampaikan dengan sebuah tulisan itu mudah-mudahan mereka jadi mengenal gitu sesungguhnya. Ya minimal istilah-istilah dululah gitu kan.
2: Betul.
3: Karena itu juga saya taunya waktu saya masih kecil, kebetulan saya mau kan di kampung gitu. Jadi budaya-budaya seperti itu alhamdulillah lekat gitu.
2: Iya. Betul. Dan masih melekat gitu ya Kang Cepi ya. Nah, serunya di situ Kang Cepi ya, kalau misalnya mengangkat nilai budaya masyarakat atau mungkin budaya sendiri begitu ya Kang Cepi ya.
3: Ya, lebih seru. Sebetulnya gini Ayah, awalnya memang saya tuh senangnya dalam bentuk dalam format bahasa Indonesia awalnya tulisannya tuh. Cuman setelah dicoba-coba ke awalnya coba-coba memang ke tulisan Sunda itu. Nah, ternyata saya menemukan keasikan tersendiri dalam tulisan Sunda. Karena kata yang kita butuhkan itu kosakatanya tuh memang lebih lengkap gitu dibanding bahasa Indonesia gitu kan. Jadi lebih mewakili hampir setiap gerakan, hampir setiap momen gitu kan bisa digambarkan dengan satu kata bahasa Sunda gitu kan.
2: Dan lebih mengena begitu ya. Sesuai lebih dengan mengena, gitu, ya, di, sesuai dengan jati diri Kang Cepi begitu, lahir di tanah Sunda begitu ya Kang Cepi. Karena kan sudah bareng tentu pastinya juga kalau misalnya dengan bahasa Indonesia ada kesulitan-kesulitan tersendiri Kang Cepi saat mengungkapkannya, karena jati diri kita atau mungkin pengalaman hidup kita sebagai orang Sunda ya agak sulit kayak misalkan ada peribahasa-peribahasa begitu ya, ada ungkapan-ungkapan bahasa Sunda yang perlu disampaikan, namun kalau ditranslate ke bahasa Indonesia agak sulit gitu ya Kang Cepi ya.
3: Iya, enggak usah jauh lah Kang, misal begini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini konteksnya tulisan ya. Ada sebuah kalimat misal, cepet makan gitu kan. Dalam kalimat itu kita tidak mengerti ini orang itu cepat makan, tanda seru, ini marah, nyuruh biasa atau nyuruhnya gimana. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu kata makan itu kan banyak gitu kan. Meskipun tulisan kita akan tahu ini orang ini yang nulis ini marah, nawarin biasa atau misal tulisannya gini, geradahar, berarti geradahar. Kan itu aman gitu kan?
2: Iya, nawisan gitu ya temannya.
3: Nawisan atau geratuang, berarti kita lebih dihargai.
2: Menawarkan.
3: Tapi, gitu. Tapi maaf ini ya, saya agak nyebut kasar. Geranya tuh dalam sebuah konteks tulisan, ada bacaan geranya tuh, apa kita nggak tersinggung?
2: Iya, gitu, iya kan? betul.
3: Terus kita memahami, oh berarti ini orang ini marah gitu kan? Nah, seperti itulah enaknya dalam bahasa Sunda gitu ya. Jadi ada beda kata, beda arti, beda makna. ya itu yang membuat saya lebih asik gitu dalam bahasa Sunda gitu kan.
2: Iya. Baik ya. Ada makna-makna ya, yang mungkin tidak bisa ditranslate dalam bahasa Indonesia karena kan kehidupan secara apa ya, penulisnya juga kan orang Sunda gitu ya kan Cepi ya.
3: Betul.
2: Baik. Oke. Dari sekian banyak karya Kang Cepi saat ini, dari Carpon misalkan contoh, ada yang menarik judulnya apa gitu Kang Cepi yang akan selalu diingat sampai dengan saat ini?
3: Nalika Sapengkolan Deui, sama kalau Nalika Sapengkolan Deui mah itu mah prosa ya, bukan carpon kan. Kalau carpon itu Mapag Dina Jajab, itu yang bikin saya sayang gitu kan. Bener-bener itu.
2: Itu cerita
3: itu dibuat ketika saya waktu itu lagi di Sumatera, benar-benar kangen dengan kampung halaman. Saya kan orang Sumedang Kang ya.
2: Iya.
3: Jadi rasa kangen saya itu dibuat dalam sebuah carpon. Dari awal Situraja perjalanan sampai Sumedang itu belokannya apa semuanya itu
2: digambarkan
3: bahkan kekangenan saya di situ. Iya. Tapi padahal dalam cerita itu adalah orang yang setelah lama berpisah, bercerai, terus ketemu lagi. Nah, ketika terakhir itu si istrinya yang datang ini ke Sumedang, ke Situraja ya, minta diantar pulang ke Bandung, ceritanya tuh. Nah, jadi di situ itulah saya tumpahkan kekangenan saya tentang luak leokna de jalan, turun mudun nanyakna jalan gitu kan. Yeah. Nah, itu seperti itulah Kang uniknya gitu kan.
2: Oh, baik. Nah,
3: itu benar-benar saya favoritkan sekali. Dari ada sedikit tulisan itu memang saya sayang benar dengan itu.
2: Baik ya. Nah, luar biasa nih Kang Cepi, Pak, akan selalu diingat itu ya begitu ya. Karena memang berdasarkan pengalaman dan rasa kangen itu ya Kang Cepi ya.
3: Betul.
2: Baik. Kalau sebagai penulis Kang Cepi, kepuasan seperti apa yang Kang Cepi dapatkan? Ya mungkin bisa berupa penghargaan dari pembaca atau bagaimana nih Kang Cepi secara pengalaman Kang Cepi?
3: Kepuasan saya sebetulnya begini Kang ya. Di awal mula tuh saya tuh hanya sekedar kepuasan pribadi sih sebetulnya ya. Karena menguji diri tulisan itu. Saya bertekad membuat sesuatu yang ada di pikiran saya tuh menjadi sebuah karya gitu kan. Nah, ketika itu sudah terjadi, saya edit berkali-kali tata bahasanya apa, alur ceritanya. Ketika saya sudah merasa puas sendiri, baru saya lepas di postingan gitu kan. Waktu itu di Facebook. Nah, alhamdulillah adalah gitu kan yang like, komen atau responnya positif gitu. Di situ lebih tambah puas lagi gitu kan. Nah, sekarang lebih naik lagi atau lebih bergeser lagi ke dongeng ya, bersama Mang Ian Kehidupan Gunung Halu itu. Responnya lebih ngena lagi, apalagi disajikan kadang-kadang dalam live TikTok ya. Viewersnya di channel juga banyak gitu kan, segedang komen, respon apa segala macam, saya lebih seneng gitu kan. Wah ternyata gitu kan. Ya itulah kepuasan penulis ya, ketika karyanya memang dinikmati oleh orang, entah bagaimana caranya. Betul, itu
2: baik
3: aja.
2: Tidak lepas dari kritik juga nih Kang Cepi ya pastinya.
3: Nah, ketika menanggapi kritik, saya fair gitu kan, bahwa kritik itu bukan hujatan bagi saya tuh, meskipun dia komennya segala macam pedes gitu pas ya. Justru itu sebagai bahan koreksi, oh iya salah saya di sini. Nah, jadi ada acuan di tulisan judul yang berbeda gitu. Begini kita fair lah ya, kita tidak harus memaksakan diri sendiri juga, apalagi ketika sekarang ini konteksnya dengan Mang Ian. Keinginan audien atau peminat itu maunya gimana, kita ngikut gitu kan, pada akhirnya seperti itu kan.
2: Bisa bertentangan nggak sih dengan kesukaan atau konsep dari Kang Ian sendiri, dari karena ya pastinya ya gitu ya, ngikutin pembaca tapi nggak sesuai dengan keinginan kita ya, gitu.
3: Betul.
2: Bisa
3: contohnya
2: seperti
3: begini
2: itu.
3: Kang. Itu sangat mungkin terjadi dan pasti terjadi. Saya ingin di sebuah cerita itu pada ending ceritanya itu memang diberikan kesempatan ngegantung lah gitu kan.
2: Digantung
3: gitu kan, supaya pembaca itu menerka-nerka, padahal data segala macam itu udah disiapkan, udah selesai. oh si eta teh kieunya. Kebanyakan orang itu malah protes, wah ngagantung, ngagantung, justru ngagantung itunya yang saya butuhkan.
2: Justru etanya gitu kan. Dianti itunya.
3: Nah, akhir-akhirnya itulah yang bertentangan dengan keinginan saya. Ya, akhir-akhirnya mau tidak mau ya kita ikutin lah sampai kalau bahasa Sunda nama dihuapan gitu kan.
2: Gitu. Ada yang series ya, Kang? Carponnya ada yang series? Series berlanjut
3: ada
2: gitu?
3: Ada beberapa yang series, tapi kemarin saya ini lagi digarap juga sama Mang Ian, udah selesai 31 episode.
2: Wow.
3: Terus ini juga saya sudah garap, ada yang di bawah 10 episode, ada yang lebih, ada yang 30, ada beberapa lah Kang. Dikit sih, masih dikit itu.
2: Iya ya. Kang Cepi, kalau misalnya ditanya karya-karyanya hafal satu-satu, nggak mungkin ya Kang Cepi, pasti lu ada lupanya?
3: Enggak. Ada lupanya bahkan tokohnya. Tapi kalau kadang-kadang gini, semua cerita misalkan ada beberapa cerita ya saya udah saya kirim ke Mang Ian. Terus Mang Ian itu, "Kang, cuna cerita nu itu alus euy, cuna anu."
2: Anu mana? Mana?
3: Nah, ada sempat ngeblank gitu kan.
2: Anu mana teh ya cenanya?
3: Anu mana? Eta cenah geuning anu eta teh gini. Oh, nu eta. Saya mah enggak tahu ya tokohnya yang mana, terus ke tapi alur atau ya secara benang merahnya garisan besarnya itu saya paham.
2: Ya?
3: Oh iya, yang itu ya betul.
2: Tokoh yang akan buat fiksi gitu, tokoh fiksi yang akan buat yang mana ini, yang karakter seperti apa yang akan ingat?
3: Ya sebetulnya bias ya kalau ke situ.
2: Yeah.
3: Karena satu kesatuan antara alur dengan tokoh gitu kan. Di cerita ini tokoh ini begini. Jadi kadang-kadang kita sebagai penulis ada point of view gitu kan Kangnya. Nah, kalau saya terlalu pada awal-awal memang saya sebagai tokoh utama yang tersiksa, yang tersakiti gitu kan. Tapi lama-kelamaan itu efeknya memang kita kurang bebas dalam bercerita. Akhirnya saya memilih point of view di luar gitu kan, sebagai pencerita
2: Tidak mau terbelenggu jadinya ya Kang ya, ngaja
3: ya,
2: gitu.
3: kalau di situ ngaja kita lebih bebas. Jadi tokoh si ini kita gambarkan begini, terus setelah berbicara bagaimana, terus responnya bagaimana, kita bisa lebih bebas menggambarkan.
2: Gitu. Iya. Baik. Nah ini sengaja jadi tokoh-tokohnya dibuat secara bebas biar ekspresi juga keluar begitu ya Kang ya.
3: Betul.
2: Oke. Nah kalau pendalaman karakter gitu kan, pastinya juga perlu pendalaman karakternya seorang penulis ini. Misalkan menggambarkan watak yang protagonis atau antagonis gitu ya, dengan masalah-masalahnya, dengan cara bicara misalkan ya, yang tertuang dalam tulisan begitu. Apakah Akang ada riset gitu, misalkan mau ceritain orang gila gitu, Akang harus sengaja lihat dulu orang gila atau gimana? Ada riset kan?
3: Ada ya? Emang pastilah gitu kan kita. Tapi gini, karena memang basic saya ini orang kampung Kang ya, jadi keseharian itu benar-benar ada di depan mata gitu. Yang namanya di kampung, ibu-ibu yang cerewet, ibu-ibu yang judes gitu kan. Bukan hanya di TV gitu kan, atau di sebuah sinetron atau apa, kita memang melihat langsung gitu. Ketika saya punya seorang tokoh yang cerewet gitu kan, ya saya bayangin misalkan Bidarmi gitu kan.
2: Orang yang nama yang sama atau disamarkan?
3: Kita samarkan.
2: Samarkan gitu kan. Ya pasti.
3: Atau kalaupun sama juga nggak mengapa lah, orang beliau juga tidak ikutan media atau ya hanya kebetulan gitu kan.
2: Yeah.
3: Gitu pasti mereka paham.
2: Iya. Baik. Waduh seru ya Kang ya. Bisa dibilang jadi ajang curhat juga ya Kang ya, misalkan ya kalau misalnya ada keresahan misalkan ada masalah pribadi, sebenarnya bisa dituangkan dalam jadi masalah orang lain gitu
3: ya. Dengan ya, salah satunya mungkin ada seperti itu ya, kejenuhan kita, kejengkelan kita, emosi kita ada tumpah di situ, meskipun ya kita meminjam tangan ya, hanya lewat tokoh gitu kan.
2: Betul.
3: Ya itu mah bias-bias lah.
2: Oke. Okay. Di kalangan Akang sendiri sebagai penulis, apakah ada yang lebih spesifik misalkan jadi penulis yang kritis misalkan seperti ya, misalkan lebih ke masalah pemerintah dan lain sebagainya gitu, tapi dalam dituangkan dalam sebuah karya seni, begitu ada juga Kang?
3: Kalau saya pribadi ya tidak terlalu, bahkan menghindar ya dari urusan politik atau kritik ke pemerintahan atau kita mah hanya ini aja lah Kang, sosial lah, kehidupan sosial biar aman gitu. Baik. Kan lagian itu lebih menarik gitu kan, ya masalah kecemburuan, putus cinta, terus harapan yang terpendam, harapan yang sirna, harapan yang terputus.
2: Baik.
3: Lebih baik ke situlah kita cari aman gitu Kang ya.
2: Baik, baik. Baik, lebih tertarik ke sana ya Kang ya, arahnya ya gitu ya Kang
3: lebih
2: ya.
3: Lebih tertarik ke sana dan mereka juga, maksud saya tuh audiennya atau pembaca atau ini akan lebih mudah mencerna gitu ya kesitu.
2: Ketimbang urusan yang bikin betul, ruwet ya. Baik-baik. Oke, lanjut lagi kan sudah barang tentu Kang ya, dari sebuah karya atau mungkin ya bisa jadikan ini menjadi mata pencarian atau mungkin bisa dibilang harus punya sisi ekonomi begitu ya. Nah, ini dari karya-karya Kang sendiri bagaimana nih Kang?
3: Sementara ini mah kita nggak terlalu mikirin ke situ ya, meskipun pada kenyataannya siapa orangnya sih yang nggak butuh.
2: Iya gitu betul.
3: Kan. Cuman kita realistis aja lah Kang ya. Saya udah dari 2016-17 kita menulis. Kita tahu bahwa dunia kepenulisan itu, kalau saya pribadi ya sebagai penulis ecek-ecek, lah kalau dibilang penulis mah saya terlalu agung Kang, ampun, ampun paralunnya. Cuman secara pribadi saya menilai gini, untuk saya sebagai penulis awal gitu, penulis anu talang-tolong lah gitu kan ya, untuk dapat penghasilan dari tulisan itu tidak bisa dikatakan mengejutkan gitu kan ya, bisa dikatakan kita mah ikhlas lah.
2: Ikhlas ya. Hasilnya gitu lah, gitu. Hasilnya mah mangga nyanggakeun we kitunya Kang, ada apresiasi baik itu dalam bentuk penghargaan misalkan berupa materi gitu ya, diterima begitu ya Kang ya, tidak jadi
3: nah makanya
2: orientasi betul, ya
3: tadi motif ya, motivasinya juga kan tadi saya harus puas dengan tulisan saya pribadi.
2: Baik.
3: Gitu kan. Nah selebihnya karya itu ditebar ke sana atau ke sini ya silakan, kumaha geletuk batuna kumaha kecebur China.
2: Wih gitu. Mantap maupun sekali. Oke.
3: Nyangkakeun lah, nyangkakeun.
2: Iya gitu. baik. Wah luar biasa nih, seniman banget berarti Kang Cepite. Artinya kan orientasinya benar memang untuk kepuasan pribadi sebagai pembuat karya kan ya Kang ya, gitu kan ya.
3: Kan baik. Biasa nak ya Kang ya, naon anu lahir tinu hate bakal asupkan hati oge. Mudah-mudahan dasari dengan hati gitu kan, keikhlasan, diterima orang dengan ikhlas, dengan senang. Ya urusan rezeki, urusan apa mah itu mah bukan
2: menyusul. Ya. Baik. Oke. Nah, Kang, terkait sebagai penulis dongeng lah ya, saya ini predikatnya dari saya gitu sebagai seorang ya yang mendengarkan tadi kan sudah banyak, 2017 luar biasa berarti kan sudah sangat-sangat jadi penulis lah begitu ya. Nah ini khusus mungkin bagi ada yang tertarik minat begitu, masyarakat ada yang ingin belajar juga seperti Kang Cepi, ini bisa diawali dari awalnya apa dulu nih Kang, modal dasarnya
3: untuk menulis
2: ya? Ya untuk menulis lah, mencoba begitu.
3: Untuk mencoba menulis sebetulnya gini kan, kita mulai dengan kehidupan sehari-hari lah atau yang ada di dekat kita. Misalkan gini, cara masak telur ceplok atau telur mata sapi itu gimana gitu kan. Awal misal contohnya gitulah ya.
2: Yeah.
3: Nah terus nanti dibuat sebuah cerita pengembangan ketika telur ceplok itu dibuat, jatuh lah apa didramatisir lah gitu.
2: Baik.
3: Kan. Atau mendadak teringat seseorang.
2: Gitu. Asik. Ya, seperti itulah. Baik. Begitu ya. Baik, Kang Cepi atur nuhun luar biasa nih, kapan-kapan bisa datang ke studio kita ngobrol lebih lama lagi nih Kang Cepi ya. Waktunya hanya 30 menit nih insyaallah ya. Kang Cepi tinggal di mana? Maaf tadi harusnya kita lebih tanya dulu di awal ya, lebih awal. Di Sumedang saat ini?
3: Di Sumedang di Kecamatan Cisitu di Desa
2: Lingga. Ya, siap mampir ke RI kalau misalnya lagi main ke Bandung, Kang, nujung
3: Iya. Insyaallah.
2: Nyalse.
3: Hatur nuhun.
2: Sami-sami. Mohon-mohon. Hatur nuhun pisan Kang Cepi sudah berbincang di studio Pro 4 RI Bandung pagi hari ini mengudara ya. Informasi yang bermanfaat tentunya juga untuk Anda semuanya pendengar. Hatur nuhun, mudah-mudahan manfaat dan juga Kang Cepi tetap semangat ya Kang Cepi membuat karya ya Kang.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum Kang Cepi, hatur nuhun pisan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, seru ya kalau ngobrol sama Kang Cepi Setiawan, seorang penulis dongeng Sunda. Bagaimana penulisan dongeng Sunda ini bisa menjadi nilai budaya, bernilai budaya gitu ya. Dan yang pastinya buat Anda yang punya ketertarikan yang sama dengan Kang Cepi, ya dicoba ya. Mudah-mudahan seperti Kang Cepi jadi lebih mahir gitu ya. Saya Bedi Diansa, undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Kaum Dangu, tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung.

menjadi surga wisata, sajarah, ejeng budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa perenahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan Kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Beluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan pupu. Beluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, beluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu dimanapun Anda berada. Selamat siang ya, wilujeng siang kasadayana haturan. Salam kawilujengan. Alhamdulillah tepang deui sarang simkuring pun Beni Herdiansa nepangan kaum dangu di Proopat ngalengkungan frekuensi AM 540 kHz dan juga FM di 106,9 MHz kanggo wewengkon subangsa budurin. Alhamdulillah. Baik, kaum dangu Proopat RRI Bandung, senang sekali saya hari ini di temani oleh seorang MC dan juga ini pemilik dari Sanggar Tari Minang, Palito Cinto. Saya perkenalkan kepada Anda semuanya yang hadir di studio Proopat RRI Bandung kali ini, Kang Anggi atau Mas Uda Anggi aja.
2: Uda
1: Anggi MS. Ini MS-nya apa nih?
2: Nama panggung sih.
1: Nama panggung ya. Baik, kalau Uda boleh diperkenalkan dulu, boleh disapa dulu sahabat yang saat ini mendengarkan ya. Mangga kaum dangunya, mangga.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih, perkenalkan nama saya Anggi MS. Saya salah satu pemilik dari Sanggar Tari yang ada di Tanah Sunda. Yaitu nama sanggarnya Palito Cinto.
1: Palito Cinto.
2: Dan insya Allah saya udah ngerambat juga sebagai MC Minang.
1: Betul.
2: Nah ya, alhamdulillah Palito Cinto udah berdiri lebih kurang 2 tahun.
1: Dua tahun di
2: Baik. Tanah Sunda.
1: Berarti ya, tepat di 2020 ya.
2: Iya, 2021.
1: Iya, baik ya,
2: tanggal 17 ulang tahunnya.
1: Baik, oh, luar biasa.
2: Alhamdulillah
1: 2 tahun perjalanan ya, yeah. Dan ini luar biasa. Tadi sempat ngobrol sebentar sedikit ya, intermezzo dengan Uda Anggi ini, yeah. Nampaknya ini keberanian beliau untuk apa namanya istilahnya, atau mungkin barangkali sudah mengakar ya di setiap apa namanya orang Padang gitu ya, atau orang Minangkabau ada kan budaya merantau. Apakah memang gimana Uda keberangkatan ke Bandung ini, memang gimana, ada tujuannya seperti apa awalnya?
2: Tujuan ke Bandung itu udah dari SMA kelas 1 ya.
1: Oh, udah
2: kelas 10.
1: Udah ada rencana ya.
2: Udah ada rencana buat kalau kuliah nanti aku mau kuliahnya di Tanah Sunda.
1: Baik. Kenapa menjadi pilihan Uda Anggi?
2: Karena mungkin orang Minang, adat Minang itu kan kebanyakannya emang tradisinya merantau gitu.
1: Merantau, betul.
2: Ya, merantau itu dengan tujuan untuk mencari relasi yang banyak.
1: Baik.
2: Dengan pekerjaannya mungkin lebih banyak di Baik. Daerah lain kayak gitu.
1: Betul.
2: Kan. Nah, mungkin itu jadi salah satu apa sih namanya tuh, tujuan lah dari
1: Betul.
2: Hidup aku juga gitu kan. Okay. Makanya aku pengen juga untuk nyobalah untuk merantau, jangan di daerah kita sendiri aja.
1: Baik.
2: Gitu. Nah,
1: Oh, iya.
2: Pengen mengembangkan juga karir di daerah lain kayak gitu. Nah, salah satu daerah tujuan aku itu adalah Tanah Sunda.
1: Tanah
2: Bandung
1: Sunda.
2: Ya gitu.
1: Baik.
2: Nah, dulu pernah ingin kuliah itu di Jakarta, Institut Kesenian Jakarta IKJ.
1: Baik.
2: Nah, tapi dengan ya latar belakang orang tua yang standar lah ya, jadi wah kuliahnya mahal nih gitu.
1: Oh, gitu.
2: Nah, mikir juga nyari dulu kan kampus aku yang sekarang itu ISBI itu namanya STSI ya kan.
1: Oh, STSI.
2: Nah, sebelumnya ada namanya katanya Askar dan lain-lain
1: Betul.
2: Sebagainya, tapi aku dulu masuk ke sana itu namanya STSI.
1: Betul.
2: Keluarnya ISBI deh.
1: ISBI.
2: Nah, jadi waktu itu aku masuk di sana awalnya juga enggak diizinin sama orang tua.
1: Baik.
2: Nah, tidak diizinin sama orang tua. Pernah dulu kuliah di ISBI di ISI.
1: ISI.
2: Sama sekolah kesenian juga, tapi yang ada di Sumatera Barat.
1: Okay.
2: Tepatnya itu di Padang Panjang.
1: Padang Panjang.
2: Nah, Baik. Kuliah di sana 1 tahun. Selepas dari itu karena keinginan
1: Betul.
2: Hati itu sangat keras, pengen kuliah luar dari Sumatera Barat ini.
1: Betul.
2: Pengen ya, kapan nih aku pengen bisa kesana gitu-gitu terus kan.
1: Yeah,
2: akhirnya mencoba untuk daftar tanpa sepengetahuan orang tua. Baik. Gitu istilahnya, istilah kasarnya mah kabur lah ya.
1: Kabur ya. Tapi luar biasa kan, hingga selesai studi ya. Gimana orang tua sekarang?
2: Ya kalau sekarang mungkin udah menerima dan
1: menerima ya.
2: Oh ya udah deh, udah tahu hasilnya kayaknya.
1: Betul.
2: Alhamdulillah sekarang berdirilah Palito Cinto itu. Mm-hmm. Ya berkat orang tua mah pasti ya Kang ya.
1: Betul. Betul, doanya.
2: Berkat doa.
1: Dukungan ya, Mel.
2: Dukungan keluarga juga, selepas dari aku udah kuliah itu udah apa sih istilah resmi didukung penuh itu sama orang tua itu udah semester 3-an kayak.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Dapat dukungannya.
2: Nah, dapat dukungannya. Baik. Tadinya mah biasa-biasa aja Kang gitu kan. Karena enggak ada izin tuh karena faktor ekonomi Kang.
1: Betul.
2: Gitu. Saudara enggak ada di sini.
1: Betul.
2: Ekonomi juga orang tua tidak begitu apa sih, ekonomi di bawah rata-rata lah gitu. Nah, karena keinginan keras aku berpikir udah aku mau ke sana. Insyaallah setahun itu aku bakalan minta uang jajan dan uang kuliah. Selepas dari itu aku biaya sendiri.
1: Wah,
2: kayak gitu.
1: Benar-benar mandiri ya.
2: Ya pengennya kayak itu. Cuman aku pikir di dalam hati mah pernah terbesit sih gitu kan. Aku kuliah di sana dengan ngomongan kayak gini dengan apa ya.
1: Baik.
2: Gitu. Nah, akhirnya kuliah selama 3 bulan selepas dari orientasi mahasiswa itu.
1: Baik.
2: Aku udah diambil dengan ya dosen lah, salah satu dosen itu. Baik. Untuk ikut upacara adat kayak.
1: Okay.
2: Gitu kan. Aku pikir kan ngikut dululah gitu, ngikut selama ya kurang lebih 2 tahun aku ngikut sanggar dosennya. Nah, di situ aku berpikir juga ternyata orang Minang ini banyak loh di tanah Sunda.
1: Betul,
2: gitu.
1: Banyak.
2: Tiap minggu ada aja yang pestanya temanya Minang gitu.
1: Betul.
2: Kan. Nah, tarian-tariannya emang dua kan Kang.
1: Betul.
2: Kalau di untuk penyambutannya itu namanya tari pasambahan.
1: Pasambahan.
2: Nah,
1: persembahan ya.
2: Persembahan. Gitu. Nah, kalau tari untuk persembahan di depan pelaminan itu tari piring.
1: Baik.
2: Nah,
1: tari piring.
2: Tari piring. Nah, dari situ aku banyak belajar, udah ngikutin ya selama 2 tahun lah. 2
1: okay.
2: tahun itu ngikut. Nah, punya keinginan untuk berdiri sendiri tapi belum di bidang tari tadinya. Karena aku di sini jurusan teater kan.
1: Oh, teater.
2: Iya, jurusan teater di ISBI Bandungnya.
1: Baik.
2: Nah, di sini jurusan teater karena menurut aku mah ngomong itu suka ya gitu. Pengen untuk merambah untuk menjadi MC gitu.
1: Baik.
2: Kan.
1: Mencari hal-hal yang
2: ya,
1: baru
2: ya. Mencari hal-hal yang baru. Karena aku juga suka dengan adat aku sendiri, ke petata petitihnya kan.
1: Betul.
2: Itu aku suka banget dengan petata petitihnya, makanya aku coba belajar untuk mempelajari lebih dalam tentang petata petitihnya, tentang adatnya yang
1: adat,
2: dibawain pada saat resepsi pernikahan itu.
1: Betul.
2: Akad nikahnya aku coba untuk belajar, banyak tanya dengan senior aku yang ada di Bandung kan. Nah di situ, nah ketika aku udah belajar ya sempat privat dulu kan. Gitu. Tapi aku masih eksis juga nari, masih diterima.
1: Baik,
2: untuk
1: baik.
2: Wedding-weddingan gitu. Nah, wisuda tahun 2020 tanggal 25 itu wisuda COVID loh.
1: Agak berbeda ya.
2: Agak berbeda kan gitu. Wisudanya juga di Padang, di rumah di Payakumbuh.
1: Baik.
2: Gitu kan. Nah, aku kan asalnya Payakumbuh. Nah, di situ aku wisuda, balik lagi ke Bandung sekitar tanggal 27-an itu udah event sendiri.
1: Wah.
2: Nah, udah event di
1: dengan sanggar sendiri. Ya?
2: Dengan nama sendiri, belum
1: dengan
2: sanggar.
1: Nama sendiri. Oh,
2: belum sanggar kan. Dengan nama sendiri. Oke. Okay. Nah, di situ ikut sama orang dulu kan, ikut sama pelaminan.
1: Baik,
2: nah,
1: baik.
2: Tanggal bulan Januari 2021 itu diajaklah gitu. Tadinya kan aku beres kuliah mau ke Jakarta.
1: Baik.
2: Melanjutin karir di sana gitu.
1: Baik.
2: Cuman kan karena pandemi aku memutuskan untuk stay di Bandung aja dulu.
1: Baik.
2: Gitu kan, karena di Bandung udah ada nih channel yang bisa di.
1: Baik.
2: Sambil kerja-kerja, cari kerja gitu.
1: Dan
2: gitu
1: hasil
2: kan.
1: Akhirnya kerasa di Bandung ya kan.
2: Iya. Dan hasil akhirnya di Bandung gitu kan. Nah, pada tanggal bulan Januari itu ada yang ngajak lah gitu.
1: Betul.
2: Kan salah satu pelaminan yang ada di Bandung. Pelaminan, boleh disebutin gak?
1: Boleh,
2: boleh.
1: Silahkan.
2: Nah, waktu itu ya itu termasuk orang yang bersejarah lah.
1: Baik, ya.
2: Untuk Palito Cinto ini ya. Ya.
1: Nah, punya kontribusi ya.
2: Kontribusi yang besar. Baik. Gitu kan. Nah, di situ aku diajak untuk tinggal di rumahnya. Di situ aku tinggal di sana dan aku ngelola yang namanya gudangnya gitu kan, gudang pelaminan. Nah, di situ nyuruh untuk aku bikin sanggar lah, tapi bahasa Minang ya, bahasa Minang. Baan ndak dicoba untuk bue sanggar gitu kan. Kamu kan bisa nari, cobalah bue. Nah, artinya gini, Kang. Ayolah, kamu bikinlah sanggar. Nanti wilayah untuk tampilnya kita kan punya ada nih, wilayah untuk tampilnya, kayak kalau pelaminan ini kita bikinin ini nah, nanti kamu yang narinya kayak gitu-gitu. Nah, kesempatan aku tuh lebih suka menggunakan kesempatan yang ada nih kan ya. Nah, di situ aku cobalah untuk ngubungin teman-teman karena aku pengen kalau berkarir itu pengen mulainya dari nol.
1: Baik. Kayak gitu. Maaf saya potong dulu, untuk teman-temannya juga sama dari Minang atau enggak?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Orang Sunda semua.
1: Orang Sunda.
2: Iya, orang Sunda.
1: Tapi mereka punya basic menari Minang atau paham gitu. Atau teman-teman kampus juga sama di ISBI gitu.
2: Enggak juga sih, Kang. Teman yang ya kenal-kenal lah. Ambil ini, diajaknya teman yang ini. Jadi dirangkul lah teman-teman yang bisa nari. Ya aku ajarin kayak gitu. Teknik padangnya seperti ini. Nah, padang itu fokusnya kayak gini nih, rungkuhnya gini. Nah, aku terangin dulu baru aku ajarin narinya gitu kan. Sejarahnya apa nih. Orang Minang itu kebanyakannya tegas. Dan narinya juga kebawaannya tegas kayak gitu-gitu. Nah, dikasih kesempatan itu pada tanggal 17 Januari perform pertama lah. Wah, untuk
1: ini akan selalu diingat.
2: Selalu diingat untuk Palito Cinto.
1: Palito Cinto ya.
2: Ya, tanggal 17 Januari itu di Cililin, Kang.
1: Cililin.
2: Iya, Cililin. Okay. Aduh ya Allah. Nah, 2 tahun yang lalu itulah aku jadiin lah sebuah tanggal ulang tahun, tanggal
1: berdirinya,
2: berdirinya Palito Cinto.
1: Baik, ini kita mau tanya dulu, Palito Cinto sebenarnya apa artinya?
2: Nah, Palito Cinto itu pelita.
1: Oh, pelita ya.
2: Pelita.
1: Baik, Cinto pasti cinta ya.
2: Cinta.
1: Oke, okay. Apa yang kira-kira ingin disampaikan dari sebuah nama ini? Paling tidak mungkin ada visi, ada misi atau mungkin gambaran khusus ya dari Uda Anggi ini sendiri.
2: Iya, kalau visi dan misinya itu kalau dari namanya pelita itu adalah cahaya, memberikan cahaya, memberikan kebahagiaan.
1: Baik.
2: Memberikan semacam
1: menerangi
2: setiap event yang kami bawakan.
1: Wow, dengan cinta tentunya.
2: Dengan cinta tentunya.
1: Baik. Ini khusus di bidang wedding, artinya pernikahan, atau juga masuk ke ranah misalkan event dan segala macam. Dan artinya juga kan tentu tidak hanya tarian yang persembahan itu. Atau gimana konsepnya, lebih kemana?
2: Kalau untuk sekarang kami banyaknya bergerak di wedding.
1: Di bidang wedding.
2: Di masih
1: wedding ya, pernikahan gitu ya.
2: Di pernikahan.
1: Baik. Kemudian untuk Uda Anggi sendiri, berarti sudah berapa tahun menjadi profesi MC-nya nih? Jadi dikenal sebagai MC juga dan juga owner dari Pelita Cinta ya.
2: Mangga. Kalau untuk MC-nya aku semenjak tahun 2018.
1: Oh, sudah lama mah.
2: Iya, 2018 tapi vakum dulu, Kang, karena aku pengen fokusin dulu di sanggar kan.
1: Baik, nah, baik. Berarti 2018 tuh udah masih di sana di Padang atau enggak, sudah di Bandung?
2: Udah di Bandung. Baik, kan udah lagi
1: sudah
2: kuliah.
1: Sudah berkiprah jadi MC di Bandung ya.
2: Iya, baik, lagi baik. Kuliah.
1: Ini kan usianya masih muda sekali ya. Kurang lebih
2: 25 ya, tahun ya.
1: Beda tipis lah sama saya.
2: Siap.
1: Baik, Uda, ini yang paling saya suka dari Uda sendiri tadi ya, punya harapan ya. Meskipun memang tahu sendiri katanya jauh, tidak ada saudara, meskipun tidak ada saudara di kota Bandung, tapi keren loh punya keinginan untuk bisa ya survive di Bandung ya. Dan kemudian dari 2 tahun ini kira-kira ada hambatan atau apa, ada cerita apa boleh diceritakan untuk Pelita Cinta ini, emang gak?
2: Kalau cerita mungkin banyak ya.
1: Banyak cerita.
2: Pro dan kontra.
1: Yang kita ingat kira-kira.
2: Ya, kalau buat cerita atau apa, kan namanya pendatang baru lah kan.
1: Betul.
2: Ya, pendatang baru. Mungkin banyak komenan dari teman-teman yang udah lama gitu. Cuman menurut aku komenan itu tuh sebagai motivasi sih.
1: Baik.
2: Oh, prinsipnya kata orang itu menjatuhkan, menurut aku mah tidak menjatuhkan.
1: Jadi buat udah mah evaluasi ya.
2: Evaluasi.
1: Itu ya?
2: Betul. Jadi menurut aku mah orang yang netizen lah ya, netizen ya. Yang baik. Ini tuh menurut aku mah dia itu sangat cinta terhadap aku dan peduli terhadap aku.
1: Peduli,
2: nah, kalau nggak ada orang yang seperti itu juga, aku nggak ada evaluasi untuk
1: betul sekali
2: diri dan terutama Palito Cinto kayak gitu kan. Makanya tetap semangat jalanin sesuai dengan ranahnya, baik, sesuai dengan adatnya. Nah, dari situ aku coba rubah apa yang masukan baik itu pro dan ya. Apa sih namanya itu ya, baik dan buruknya.
1: Baik dan buruknya yang diterima ya.
2: Diterima. Yang baiknya aku bahagia, yang tidak baiknya aku jadiin acuan untuk berarti aku kurangnya di sini nih. Nah, gitu.
1: Wah, luar biasa nih. Bisa jadi contoh buat Anda kaum dangu ya. Supaya lebih benar-benar kalau misalnya punya kemauan memang harus di full gitu.
2: Iya, di full.
1: Difullkan gitu. Ya. Baik, kemudian untuk Palito Cinto sendiri terdiri dari apa saja anggotanya? Apakah mungkin ada penari, ada pemusik juga enggak kira?
2: Iya.
1: Ada pemusik juga.
2: Ada pemusik. Nah, kami sekarang alhamdulillah ada 2 grup pemusik dan penarinya itu udah lebih dari sekitar 30 orang.
1: Wow, luar biasa. Ya,
2: keseluruhannya itu udah ada 60 orang.
1: 60 orang seluruhnya ya, tim musik dan juga tari.
2: Tim
1: ini
2: musik dan
1: dalam satu kesempatan bisa manggung berapa tim kira-kira? Karena kan kalau wedding banyak ya, merambah ya. Artinya satu hari bisa berapa event kira-kira?
2: Kalau di biasanya mah kan kami cuman ngambil 2 titik misalnya kalau bersamaan acara pagi itu kan jam 11. Baik. Bersamaan dengan acara pagi mungkin kami akan ngambilnya 2 titik. Karena kalau 3 titik itu menurut aku tidak maksimalnya ketika nggak ada leader yang ada di sananya.
1: Baik,
2: gitu.
1: Jadi tetap harus ada yang melihat ya.
2: Melihat.
1: Mengkondisikan lah paling tidak.
2: Baik. Sementara kan aku di sini masih sendiri ya. Tapi ada istilahnya ibu angkat dan dia juga salah satu orang penting juga. Baik. Orang yang bersejarah juga di Palito Cinto itu.
1: Baik.
2: Nah, namanya Ibu Ria Maria Gunarti. Nah,
1: baik.
2: Dia salah satu yang menemani aku lah sampai saat ini, Palito Cinto tentunya.
1: Baik,
2: juga
1: itu
2: gitu.
1: Dari keluarga atau
2: orang Sunda?
1: Orang Sunda.
2: Orang Sunda.
1: Oke.
2: Okay.
1: Dan akhirnya paham mungkin juga beliau atau memang sebelumnya punya wawasan juga tentang budaya Padang.
2: Dia dulu sering juga manggung, sering juga nyanyi-nyanyi Minang lah gitu.
1: Oh, gitu. Jadi paham ya.
2: Paham sedikit banyaknya udah tahu juga gitu.
1: Baik,
2: cuman.
1: Baik. Nah, Akang saya panggilnya udah apa Akangnya?
2: Udah aja deh.
1: Nah, udah Anggi, kira-kira gimana caranya mengumpulkan teman-teman? Tentunya kan kalau sebuah sanggar atau pokoknya kumpulan gitu ya, yang susah itu menyatukan hati ya. Menyatukan hati, persepsi supaya satu gitu kalau misalnya apalagi kan hubungannya dengan nama sebuah sanggar. Artinya juga ada yang diusung, harus dijaga ya. Kira-kira gimana? Ada trik khusus dari seorang Uda Anggi gitu untuk juga terus menyatukan hati timnya. 60 loh, 60 orang.
2: Enggak gampang loh.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau trik khusus mah mungkin enggak ada ya.
1: Yeah.
2: Lebih ke pendekatan terhadap karakter masing-masing sih Kang.
1: Baik,
2: gitu.
1: Jadi Uda Anggi ini melihat satu orangnya seperti apa ya?
2: Aku lebih melihat dan mendekatkan diri itu ya lebih ke personal mereka lah gitu. Nah, aku di sana tidak menganggap ya ketika kita ngobrol bareng, aku nggak menjadikan diri aku tuh sebagai pemimpin mereka gitu.
1: Hai.
2: Sebagai teman mereka kayak gitu. Nah, biar kedekatan kita itu tidak ada
1: batasannya.
2: Tapi ketika kita latihan, ketika kita perform, nah disitulah aku baru kayak selangkah lah dari mereka, akulah pemimpin kalian.
1: Ada konsep yang
2: dikeluarkan. Ya, nah, kalian harus mendengarkan apa yang aku katakan. Nah, di situ kan setiap aku mau perform atau selesainya perform itu kan aku selalu ada yang namanya evaluasi.
1: Ya,
2: nah, di situ aku bilang kekurangan kita di sini, kelebihan kita di sini. Nah, kita juga harus belajar terus. Nah,
1: baik.
2: Mungkin kalau aku lebih sukanya orang yang berproses.
1: Baik.
2: Nah, ketika orangnya tidak berproses, ya next kita bakalan lanjut lagi.
1: Oke, nah, gitu. Jadi jadi apa namanya istilahnya, nilai tambah ya kalau orang yang mau proses.
2: Iya,
1: gitu,
2: nilai tambah.
1: Buat gitu, kerjasama gitu ngelihatnya. Mm-hmm. Kemudian ada waktu khusus nggak untuk kumpul mungkin apa namanya menghafal koreo, kemudian juga kumpul misalkan membuat musik ya dengan tim musik. Ada waktu khusus?
2: Ada, Kang. Mm-hmm. Kalau kami mah dulu mah dua kali dalam satu minggu. Sekarang baik, karena mungkin lagu dan tariannya itu tidak banyak perubahan, mungkin kami mengurangi kegiatan kumpul-kumpulnya mungkin gitu, satu kali dalam seminggu itu wajib.
1: Satu kali dalam seminggu.
2: Satu kali dalam seminggu
1: biasanya
2: itu.
1: Biasanya di hari apa itu?
2: Hari Kamis, Kang.
1: Baik.
2: Hari Kamis. Mm-hmm. Nah, hari Kamis itu kami kumpul nyoba latihan, bikin ya perubahan koreonya tidak terlalu banyak sih, perubahan baik, musiknya tidak terlalu banyak, cuman menyatukan chemistry, okay, memberikan evaluasi yang baru. Baik. Nah, gerakan-gerakannya tuh mungkin dirubahnya nggak terlalu banyak, cuman harus dirubah gitu.
1: Harus ada.
2: Karena aku lihat 85% setiap manggung di lokasi A dan lokasi B itu sama-sama itu orangnya gitu. Takutnya nanti kan bosen gitu, okay, kan. Okay. Kenapa ini aja nih? Nah, betul, makanya setiap perform itu kenapa diadain latihan? Karena kami pengen ngerubah setiap baik, tampilan itu kami ngerubah dulu koreonya walaupun tidak banyak, biar ada sentuhan-sentuhan yang baru, baru gitu. Lebih ngelihat juga kayak kan berapa minggu sebelumnya kan kita udah tahu lokasi kita di mana.
1: Nah, penyesuaian lebih,
2: penyesuaian juga, oh lokasinya gedung A. Kita udah kebayangkan kalau sempat belum di sana, kita pasti lihat dulu, survei dulu lokasi gitu. Baik. Kan survei lokasi, oh gedungnya cuman memadai dengan beberapa orang.
1: Baik, itu juga mempengaruhi koreo ya?
2: Iya, mempengaruhi koreo dan langkah juga kan kita baik, harus ngatur gitu.
1: Okay. Okay.
2: Karena kita apa sih, nggak punya panggung khusus lah kalau kita di event yang besar kita punya panggung di atas atau gimana gitu. Baik. Kali ini kan kita memakai rel karpet merah sama space yang di depan pelaminan doang. Nah, baik, jadi itu bakalan jadi apa sih acuan juga untuk perubahan koreo, pembentukan teman-temannya juga.
1: Baik,
2: gitu.
1: Ya. Boleh diceritakan detailnya kayak gimana sih sebenarnya, apa yang membedakan Pelito Cinto dengan sanggar lain?
2: Kalau pembeda mah aku lebih apa sih namanya tuh, lebih ke kostum ya, Kang.
1: Ke kostum.
2: Ke kostum dan gerakan gitu. Baik. Nah, kalau kostum aku masih koridornya konteksnya Minang gitu.
1: Baik.
2: Nah, ranah Minang banget. Nah, kostum yang aku gunakan itu lebih ke daerah tempat tinggal aku sendiri.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Tepatnya
2: di Payakumbu.
1: Payakumbu.
2: Nah, di Payakumbu itu kan kalau di ranah Minang itu di Sumatera Barat itu berbagai daerah ada namanya ikat atau aksesoris kepalanya yang berbeda.
1: Oke.
2: Nah, kalau di aku sendiri, aku lebih menggunakannya itu tanduknya, Kang.
1: Oke.
2: Okay. Ada yang namanya tanduk kompong namanya itu. Nah, itu dipakai untuk acara-acara sakral lah, acara-acara penting yang ada di daerah Sumatera Barat itu. Baik. Nah, di situ kami aku dari tim Pelito Cintonya bercerminnya dari sana. Cuman baik, aku rubah bentuk kain dan bentuk aksesorisnya. Baik. Gitu. Dari kostum dan aksesorisnya tidak akan jauh berbeda menurut aku mah keluar okay, dari itu.
1: Kemudian klien sendiri apakah juga sebelumnya kalau misalnya kan akan diceritain dulu kayak gini, kayak gini. Apa ada perbedaan kan di setiap tempatnya ya? Aksesoris ada perbedaan di setiap mungkin ke daerah Bukit Tinggi misalnya, yang lainnya ada Pariaman, kemudian yang lainnya ada perbedaan.
2: Ada sih, Kang. Ketika kita nari di misalnya di Pariaman ada aksesorisnya yang beda, ya, permintaan yang berbeda, ya kami insya Allah bakalan kabulkan.
1: Jadi ngikutin juga,
2: ngikutin juga.
1: Sama.
2: Baik, cuman kalau tentang aksesorisnya lebih banyaknya aku awal mulanya kiblatnya ke daerah sendiri, Payakumbuh, kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini Terus lagi ini untuk musiknya sendiri, apakah teman-teman musik ini punya basic sendiri atau gimana? Uda juga sendiri yang mengarahkan ke teman-teman musiknya?
2: Kalau musiknya waktu itu kan kami berdirinya itu kan pada pandemi ya Kang ya. Aku anak-anak aku sendiri itu sekarang yang paling besar itu di Palito Cinto itu masih yang namanya berapa semester? 3 atau 4 semester okay. lah. Nah, dulu pemusik itu pure anak SMKI.
1: Yeah.
2: Nah, di situ kami anak-anak SMKI itu pada enggak sekolah.
1: Mm.
2: Sekolahnya kan online gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, kami belajar di musiknya musik tradisi Minang.
1: Betul.
2: Nah, yang ngarahin itu kan kami lihat acuan dari saudara aku juga yang ada di Padang, selain dari Ibu Ria tadi yang juga mengarahkan karena dia basicnya musik sih gitu. Karawitan dulu jurusannya.
1: Baik, baik. Berarti ya. Ini cukup membantu ya Ibu Ria nih ya.
2: Iya, cukup membantu. Hari,
1: ya banyak membantu maksud saya ya. Ya, hari ini dengar enggak Ibu Ria?
2: Insya Allah kayaknya
1: disapa dulu Bu Rianya. Terima kasih mau ngucapin terima kasih Mangga.
2: Ya, terima kasih Bu Ria udah menjadi bagian dari Palito Cinto. Kayaknya Bu Rianya lagi ngajar atau lagi sholat kayaknya.
1: Oh gitu ya.
2: Dia baik. Jadi guru sih di kesenian.
1: Luar biasa. Kemudian ini rencana ke depan barangkali ada, apakah mau bikin sesuatu yang baru ataukah ada harapan dari Uda Anggi sendiri untuk Palito Cinto Mangga?
2: Kalau harapan tentu banyak ya,
1: banyak ya.
2: Banyak harapan yang ingin aku capai kayak gitu. Cuman pelan-pelan mungkin aku akan mengembangkan lebih cinta budaya, lebih lebih ingin menguasai budaya-budaya lain juga.
1: Baik.
2: Nah, kayak tari-tariannya mungkin aku lebih menginginkan tuh lebih lengkap gitu. Ada budaya Nusantaranya gitu.
1: Oke, jadi enggak cuman di Minang, cukup di Minangkabau saja, ya, tapi juga budaya yang lain ya.
2: Insya Allah nextnya pengennya seperti itu. Gitu.
1: Iya. Apakah pemikiran saja saya saja gitu ya? Kalau misalnya memang budaya lain tinggal di Bandung misalnya di Tanah Pasundan itu sebenarnya apa namanya ya, kesempatan untuk lebih majunya banyak ya, karena memang saingannya juga kurang, betul nggak Kang?
2: Betul betul.
1: Betul ya. Iya. Begitu juga yang dirasakan oleh Palito Cinto ya.
2: Begitu juga yang dirasakan.
1: Wah kayaknya ini banyak banget orderannya nih kayaknya.
2: Alhamdulillah Kang.
1: Iya. Alhamdulillah. Kalau di kalau di dalam satu bulan tampil berapa event kah kali ini bisa diambil
2: bisa ratanya? Rata-ratanya paling sedikit itu 6 event deh. Wow, sebulan
1: sebulannya 6 event ya. Dan itu memang notabene orang-orang Minangkabau semuanya gitu.
2: Enggak juga sih Kak.
1: Oh enggak juga.
2: Nah ada sih beberapa klien itu emang suka dengan tarian piring kayak gitu.
1: Okay.
2: Nah dia minta kami untuk sekedar
1: perform.
2: Untuk perform piringnya aja.
1: Oh gitu.
2: Gitu.
1: Jadi nggak full semua ada.
2: Nggak. Baik. Nah karena dia pernah ngelihat tari piring, aku pengen tari piring kayak gitu.
1: Nah juga ini ke tari piring nih. Ini seru banget kalau masalah tari piring. Saya ingin bertanya, masih menjadi pertanyaan. Itu tuh sebenarnya ada magicnya sih gimana, atau ada mohon maaf ya misalkan ya lebih ke ada ritual khusus gitu karena memang benar-benar itu diinjak
2: ya.
1: Piringnya asli tuh
2: asli. Asli kalau di sini kan kalau di Palito Cinto sendiri belum yang ada nginjak piring itu kan.
1: Okay.
2: Nah, lebih ke tariannya aja.
1: Tariannya
2: sih.
1: Aja.
2: Nah.
1: Jadi sama perempuan gitu ya,
2: sama perempuan baik. Kayak gitu.
1: Aduh, ini udah Anggi enggak kerasa sudah pukul 12:58 menit ya. Tidak terasa hanya setengah jam ya. Harusnya obrolannya kita tambah lagi. Ya barangkali yang terakhir dari Uda Anggi Mangga disampaikan. Terus barangkali bagi kaum dangu yang ingin follow Instagram Palito Cinto atau apa Mangga silahkan. Sekretariatnya juga di mana kalau misalnya ingin juga menghubungi ya Mangga.
2: Oke. Untuk kaum dangu yang ada di seluruh Tanah Sunda lah,
1: ya
2: di Tanah Sunda. Kalau mau follow Instagram Palito Cinto bisa di Palito Cinto. Nah, kalau base campnya sekarang itu ada di Cijagra, di Buah Batu. Nah, di situ kami menyediakan berbagai kostum Nusantara juga. Nah, tari-tariannya, insya Allah kami udah mulai membentuk tari-tarian Nusantara. Boleh berkunjung, mulai dari pukul 10 sampai 10 pagi sampai jam 17 sore. Nah.
1: Baik.
2: gitu sih Kang.
1: Iya. Ya. Kemudian juga MC-nya ya, ya. Silahkan Bangga ya. Disampaikan juga MC-nya ya. Untuk MC-nya di Instagramnya atau apa?
2: Oke, kalau yang butuh untuk MC Minang, terutama MC Minang, adat Minang, bisa hubungin atau bisa kunjungin Instagramnya di AnggiMS10. Nah, di situ udah beberapa foto yang udah saya tampilkan. Nah, udah beberapa event yang udah saya lewati, insya Allah. Kalau sahabat Dangu semuanya ingin mencari MC Minang, insya Allah saya adalah orang Minang asli.
1: Iya, Minang asli. Langsung saja tanpa ragu pilih Uda Anggi.
2: Iya.
1: Uda Anggi, terima kasih. Sehat selalu, sukses dengan Pelita Cinta dan juga karir MC-nya.
2: Amin.
1: Semakin
2: amin.
1: Gemilang di tahun 2023 ya.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih kaum Dangu, perempat RRI Bandung. Nampaknya karena waktunya sudah habis nih. Nampaknya kita akan akhiri obrolan Kacida di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Gelar kawih pasundan, nganterkeun kareueus yasana para seniman.

0: udah lihat postingan yang lagi rame. Katanya sih ada artis yang
1: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
0: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
1: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
0: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
1: Nah kan, makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
2: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.

0: Kari Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih kawan-kawan, Anda masih bersama kami Berempat Suara Budaya Bandung. Alhamdulillah masih bersama saya Beni Hadiansa menemani Anda obrolan UMKM Berempat RI Bandung seperti biasa hadir dari pukul 11 hingga. Nah kawan-kawan, siapa sangka jika Anda punya hobi ini bisa di suatu hari ya bisa menjadi tidak hanya sekedar kegiatan yang mengisi waktu luang, tapi juga ini bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Nah seperti halnya yang terjadi begitu ya, dan juga dialami oleh salah satu pelaku usaha UMKM yang saat ini hadir menjadi narasumber kembali di Berempat RRI Bandung. Selamat pagi Teh.
2: Ya pagi.
1: Apa kabarnya Teh Safa?
2: Alhamdulillah, kami
1: ini bagi. Baik ya. Ya. Ini mohon maaf nih ditemui suaranya dengan suara serak-serak parau. Cuacanya ini Teh ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu Teteh ya.
2: Amin.
1: Amin. Nah, Teteh ini dikenal sebagai pelaku usaha UMKM juga. Ya. Produknya saya tahu Mozara kalau enggak salah ya.
2: Betul.
1: Mozara itu lebih ke handmade
2: handicraft.
1: Gitu ya. Betul.
2: Kerajinan tangan.
1: Ini juga tahun tentunya dari hobi juga ya Teh.
2: Iya, dari hobi bisa menghasilkan
1: bundi.
2: Sedikit-sedikit jadi bukit.
1: Amin, ya Teh. Asalnya awalnya dari mengisi waktu luang begitu ya.
2: Waktu luang hobi. Terus lucu-lucuan aja dari warna-warnanya warnanya yang soft yang kayak gitu-gitu.
1: Betul. Dan akhirnya jadi sebuah apa ya, maksudnya kegiatan yang sering dilakukan begitu.
2: Betul,
1: ya hari ini ya.
2: Iya.
1: Jadi fokus utama.
2: Fokus utama, betul. Gitu. Soalnya kan sekarang tuh lebih ke UMKM tuh banyak yang ibaratnya dari hobi yang keseharian di rumah, nggak hanya yang dari bidang handicraft aja. Banyak sih kalau saya lihat dari makanan, apalagi Bandung kan terkenal sama kuliner ya. Dari hobi yang ibu-ibu misalnya hobinya masak, bikin kue kayak gitu lah, bisa jadi menghasilkan pundi-pundi gitu.
1: Oke. Teteh nyangka nggak bisa seperti ini hingga saat ini begitu.
2: Di luar ekspektasi ya. Soalnya kan tadinya cuman lingkungan sekitar rumah aja.
1: Betul.
2: Lama-kelamaan karena waktu kan cepet ya gitu. Banyak juga kalau di aksesoris itu lebih cepet kayak di fashion gitu, banyak berganti dari mulai warna, dari mulai aksesoris, sekarang itu lebih ke handphone gitu kan, anak-anak, terus gelang, apalagi gelang-gelang couple sekarang lagi musim ya, kayak gitu.
1: Masih diminati ya Teh sampai saat ini.
2: Masih diminati sama orang-orang.
1: Betul. Nah, sebenarnya awal tertariknya gimana ke gelang, bukan ke, kan banyak tuh ya.
2: Awal tertariknya karena mungkin sudah tahu ya, sebelumnya kita kan pernah obrolin dari COVID yang dari strap masker yang diwajibkan kita semua menggunakan masker.
1: Dari situ.
2: Cuman COVID-nya sudah selesai, melanjutkanlah ada aksesoris-aksesoris yang lainnya.
1: Baik,
2: kayak gelang, kalung, gitu.
1: Baik.
2: Seperti itu. Dan alhamdulillah kebetulan sekarang ya mungkin rezeki ya dari UMKM yang Unpad ini. Kebetulan ada di Kabupaten Bandung Barat kan banyak tuh wisata-wisata, tempat wisata. Nah, ada permintaan. Jadi untuk mengisi aksesoris.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Kita masih proses sekarang.
1: Oh, masih dalam proses belum.
2: Ya.
1: Rencana mau seperti apa? Aksesorisnya.
2: Jadi titip jual. Kan kayak sepaket kayak apa, gelang, cincin, kalung.
1: Konsinyasi gitu ya Teh.
2: Betul sekali di situ, di tempat-tempat wisata lebih ke kayak gitu.
1: Wow.
2: Kemarin sih udah dihubungi minta 1000 pieces kayak gitu-gitu, maksudnya dengan aktif di UMKM ini ya alhamdulillah.
1: Tapi permintaannya sudah banyak ya, 1000 pieces ya.
2: Iya, gitu kan. Maksudnya dengan UMKM di sini menjalin silaturahmi sama saling berhubungan lah.
1: Betul.
2: Gitu, seperti itu.
1: Iya, betul. Nah, ini dari mana Teteh dapat kesempatan ini Teh?
2: Kesempatannya dari teman. Nah, itu dari mulut ke mulut.
1: Dari mulut ke mulut.
2: Handicraft hubungi si Mauzara misalnya
1: Okay.
2: gitu. Ini tolong isiin dong.
1: Iya,
2: gitu. Ada beberapa kan di Bandung Barat tuh banyak tempat wisata.
1: Betul.
2: kebanyakan kan makanan sudah pasti ya,
1: sudah pasti ada ya,
2: pasti ada gitu kan. Nah, kita isi aksesorisnya.
1: Tempatnya khusus gitu ya.
2: Tempatnya khusus, betul.
1: Apa gitu juga berhubungan dengan ini enggak? Ada permintaan misalkan karena ini tempat wisata harus ada label tempat wisata dan lain sebagainya?
2: Enggak ada sih.
1: Oh, enggak ada. Ya, jadi produk Mau Zara ya.
2: Mau Zara titip aja.
1: Oke. Nah, kemungkinan seperti apa nanti direncanakan? Mungkin dari sisi kerjasamanya tadi kan sudah jelasnya 1000 titip, apakah Teteh nanti di sana, kemudian istilahnya berapa persen ke sana, gimana?
2: Berapa persen
1: belum berlanjut
2: ya? Konsiliasi aja sih, yeah. Sistemnya konsiliasi kayak titip aja kayak gitu. Yeah.
1: Jadi berapa persen, berapa sesuai persen, dengan nanti berapa sisanya mungkin ya?
2: Iya.
1: Yeah, oke. Okay. Mm-hmm. 1000 itu dalam jangka waktu?
2: Ya makanya ini kan udah dikejar target gitu. Permintaannya sih cepetin, minta cepet. Sedangkan kita tuh nggak percaya kalau kasih ke orang untuk si aksesoris ini gitu.
1: Yeah,
2: kan.
1: Yeah.
2: Lebih ke kalau sendiri tuh lebih puas gitu.
1: Baik. Nah, apa tuh yang Teteh lakukan kira-kira supaya tidak jadi seperti itu ya, maksudnya tidak

0: aksesoris yang anak-anak.
1: Oke, okay. Kita flashback dari obrolan yang sebelumnya. Jadi teteh ini sebenarnya justru dari anak ya teteh kalau nggak salah.
0: Iya benar, dari anak dan masih berlanjut sampai sekarang.
1: Sampai sekarang, sekarang anak pun ikut.
0: Sekarang lagiinnya couple.
1: Oh, couple di kalangan anak SD gitu.
0: Karena lagi musim HTS-an katanya.
1: Oh gitu. Gitu ya. Nah ini dia. Jadi hal ini juga yang membuat teteh apa namanya istilahnya juga terus berinovasi ya teteh.
0: Harus terus mengikuti yang berkembang saat ini. Karena cepat banget ya.
1: Yeah.
0: Gitu misalnya saya beli bulan ini nih modelnya kayak gini. Nanti bulan depan tuh udah beda lagi.
1: Tren saat ini seperti apa teh? Dari sisi warna atau apa gitu, penggunaan bahan?
0: Warna itu sesuai dengan anime. Anime gitu,
1: dari games. Oh gitu.
0: Kayak gitu.
1: Kalau minion gitu.
0: Minion. Sekarang lagi musimnya Conan ya.
1: Oh, sekarang Conan.
0: Conan, karena ada filmnya juga. Jadi warna-warnanya berbau Conan.
1: Oke. Okay.
0: Kayak gitu.
1: Harus melek juga ya. Harus ngikutin tren anak-anak juga ya. Jadi sebagian besar ini lebih ke anak-anak pangsa pasarnya berarti.
0: Iya. Gitu.
1: Nah, kalau untuk remaja nih gimana, masuk juga?
0: Untuk remaja masuk juga gitu karena warnanya paling yang soft. Gitu ke ibu-ibu ada juga.
1: Ada juga.
0: Yang gelang-gelang ya. Tapi kalau ibu-ibu mungkin lebih ngejreng ya warnanya, hitam, putih, merah.
1: Iya.
0: Gitu, gold.
1: Iya.
0: Yang seperti itu, silver. Nah, kalau ibu-ibu lebih seperti itu.
1: Oke, baik teh. Kita ngobrol perihal ini ya, sesuai dengan tema kita kali ini. Jadi memang istilahnya kita mencoba melihat bagaimana hobi dan juga kreasi ini bisa kita hasilkan sebagai pundi, gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi apa yang selama ini teteh lakukan begitu supaya hobi ini dari mulai awal nih ya, hobi berkreasi kemudian itu jadi pundi yang menghasilkan.
0: Dari mulai hobi, terus sekarang kan marketplace gitu kan, jadi nggak langsung dari mulut ke mulut juga marketplace. Cuman marketplace kan sekarang saingannya banyak ya, gitu, dengan dari luar itu banyak menjual dengan harga yang jatuh banget, jatuh semiring-miringnya lah, gitu. Sedangkan kebutuhan sendiri kan maksudnya orang pasti ngeliat yang murah ya kan. Tapi kalau orang yang udah paham, udah mengerti, biasanya cari kualitas. Kita sih lebih ke kualitas. Nah dari kualitas ini, dari hobi bisa jadi pundi karena menghasilkan juga gitu. Dari satu gelang misalnya kita ambil untung berapa persen kayak gitu.
1: Baik. Ya. Nah, terkadang orang juga kan karena ini sifatnya hobi. Jadi kalau misalnya berawal dari hobi coba dulu saja begitu.
0: Betul,
1: ya teh.
0: Betul, apapun bidangnya.
1: Betul.
0: Ya. Karena kalau kita kerja itu harus passion kita.
1: Betul.
0: Kalau enggak passion kita tuh agak berat kayaknya ya.
1: Gitu, sulit dijalankan.
0: Sulit dijalankan, betul. Apalagi ya maaf ya, zaman sekarang itu kan semua serba digital. Jadi kita mau enggak mau kita harus mengikuti zaman yang ada.
1: Betul.
0: Gitu loh. Dari mulai kita hobi makanan. Kalau kita hobi bikin pastry kayak gitu, kita cuma modal handphone aja udah bisa masuk ke YouTube. Atau kita hobi makan, di Bandung kan banyak tuh kuliner-kuliner. Gitu, itu bisa juga kan.
1: Food blogger ya.
0: Food blogger itu bisa menghasilkan pundi-pundi juga. Sama aja seperti itu. Jadi gak hanya di bidang handicraft juga, di bidang lain juga banyak sih kalau kita olah.
1: Beragam gitu ya.
0: Beragam, betul.
1: Beragam.
0: Jadi jangan takut cari uang itu susah. Jangan takut, itulah asal kita mau menjalaninya aja.
1: Harus ada kepercayaan itu.
0: Betul.
1: Betul ya. Jadi tetap harus berdasar pada hobi yang kita sukai gitu.
0: Ya, betul.
1: Karena kalau tidak kita sukai belum tentu bisa berjalan begitu ya.
0: Betul. Kalau misalnya kita hobinya senang, kita jalanin itu pasti akan menghasilkan.
1: Gitu. Setidaknya kalau kita sudah punya hobi ini, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan hobi ini teh?
0: Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi dari hobi ini harus menghasilkan. Apapun caranya itu harus menghasilkan. Karena kenapa? Lebih apresiasi ke diri kita sendiri dan kita kasih ke orang sekeliling kita bahwa dari hobi itu bisa menghasilkan. Kayak gitu. Apalagi sekarang kan semua orang pasti gak mungkin dong gak punya handphone. Gak mungkin gak punya si toko orange. Semua pasti punya gitu kan. Tinggal upload seperti itu kan, orang bisa beli di situ.
1: Baik.
0: Itu. Tapi enggak hanya kita harus bermodal ya. Kalau tanpa modal kita bisa jadi reseller. Hobi kita jualan, kita bisa jadi reseller apapun gitu. Misalnya,
1: cuman kalau yang sulit hobinya belanja nih.
0: Nah, hobinya belanja bisa jadi.
1: Bisa
0: kita
1: jadi.
0: Belanjain punya orang.
1: Oh, gitu.
0: Ya, sekarang misalnya
1: titip ya.
0: Kartika Sari, Justip. Nah, Jakarta kan enggak ada Kartika Sari tuh.
1: Duh.
0: Bisa Justip kan?
1: Jadi apapun

0: sebenarnya bisa bernilai uang ya.
1: Betul, kalau sekarang tuh udah enak sebetulnya ya, tinggal gitu. Kita menjalankannya aja.
0: Baik, gitu. Baik.
1: Jadi, hobi belanja kita belanjain punya orang.
0: Meskipun hanya belanjain gitu ya.
1: Belanjain, karena bukan hobinya belanja kan, bisa jadi.
0: Oke, nah ya begitu juga ya sama yang Teteh lakukan. Jadi setelah punya hobi, berkreasi, ngejar ilmunya juga ya, ya kayak ikutan sana sini.
1: Iya, ilmu itu penting lah gitu, apalagi untuk berbisnis ya, semua pasti ada ilmunya gitu.
0: Baik. Jadi jangan sampai kosong ya Teh.
1: Iya betul, apalagi zaman sekarang ya, kita harus mengikuti update yang ada, jangan sampai tertinggal banget.
0: Oke, okay. Pada saat Teteh belajar ini ke siapa? Ke orang yang sama di bidang itu ya, di bidang handcraft yang gelang dan
1: sebagainya.
0: Awalnya
1: saya ngelihat YouTube.
0: YouTube,
1: ya kan, di Korea itu aksesoris tuh ada khusus. Baik. Kayak gitu. Orang yang ibaratnya mahasiswa juga, dia dari hobi aksesoris seperti itu. Terus akhirnya kebeli tempat usahanya juga di Koreanya tuh kayak gitu. Nah, kayaknya
0: Ada kisahnya juga.
1: Ada kisahnya dia. Juga. Nah, dari kehidupan sehari-hari mereka gitu loh. Terus kita ambil hikmahnya. Oh iya juga betul ya aksesoris. Awalnya sih ngeliat itu di YouTube gitu kan. Sekarang di YouTube tuh banyak ya, kehidupan orang sehari-hari yang mau usaha, mau apa, semua ada gitu loh.
0: Betul, itu. Betul. Gitu. Segala macam kita butuh motivasi, bisa dengerin YouTube, bisa lihat YouTube.
1: Semua
0: bikin sesuatu ada ya.
1: Enggak perlu kita datang ke negaranya, kita lihat aja di situ.
0: Bahkan sebenarnya sampai ke kunci-kuncinya ya.
1: Sampai ke dalam-dalamnya dibeberkan apa aja sampai dia berhasil seperti itu. Banyak kok dari situ gitu kan, ada yang orang hobi masak. Terus dia jualan di food truck kayak gitu ya. Sampai kebeli rumah di Jakarta.
0: Iya, itu ada kisahnya.
1: Ada kisahnya memang benar. Jadi apapun dilakukan dari hobi dan menghasilkan pundi-pundi, udah aja itu.
0: Ya meskipun memang relatif kan masalah penghasilan atau maksudnya ya dapatnya berapa itu kan relatif.
1: Betul, betul. Semakin kita banyak menjual promo, semakin banyak juga penghasilan ke kita.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Lebih ke promosi sih yang paling penting itu.
0: Baik. Nah, kalau misalnya kita coba cek itu perkembangan Teteh yang dulu dengan yang sekarang nih. Beberapa bulan yang
1: lalu ya, kemajuannya sekarang itu aksesorisnya lebih ke anime. Karena anak saya hobi anime, ya kan? Akhirnya kita pergi tuh ke daerah Tangerang gitu kan. Di situ ada pameran anime, itu tuh terbesar, ya kan, setahun sekali diadakan.
0: Betul.
1: Itu tuh banyak konter-konter aksesoris seperti itu, baik dari luar atau dari dalam juga. Nah, di situ ada gelang-gelang yang mengikuti anime, tokohnya siapa yang warnanya memiripkan seperti itu.
0: Baik.
1: Kayak gitu. Nah, dari situ saya mikir, oh iya juga ya. Jadi di misalnya tokohnya misalnya Conan misalnya. Warnanya si Conan sendiri.
0: Conan itu apa?
1: Apa gelangnya, cincinnya, dan itu banyak disukai banyak orang. Kayak gitu.
0: Dan akhirnya juga Teteh harus tahu komunitasnya yang mana.
1: Iya, komunitasnya anime. Jadi aku dari enggak suka anime harus mengikuti anime dan masuk ke dalam lingkungan anime yang
0: saya.
1: Oh, kayak gini ya. Tapi saya ngelihat ya di situ, oh anak-anak sekarang tuh kayak gitu, dari hobi games menghasilkan pundi juga. Sekarang
0: betul.
1: Tuh hampir semua ya. Jadi anak-anak sekarang itu sebenarnya lebih enak hobi main game, kita enggak usah larang, toh ada tandingnya, toh ada permainannya, ada digabungkannya, mana lawan mana, dan menghasilkan uang juga di upload di YouTube.
0: Iya betul.
1: Kayak gitu.
0: Banyak cara lah ya.
1: Banyak cara.
0: Tidak jadi, harus menjual produk begitu ya.
1: Gitu. Nah, di dalam lingkungan situ saya jadi harus masuk ke lingkungan anime biar saya bisa buka stand di situ.
0: Yang mengenalkan gitu. Anak ya justru ya.
1: Nah kayak gini nih, ada animenya ini.
0: Yeah.
1: Nah jadi kita harus ngikutin nih. Tahun ini kan
0: Conan.
1: Nah tahun depan apa lagi nih? Kayak gitu harus mengikuti gitu, dan ada
0: dari
1: gamesnya.
0: Dari film dan dari games.
1: Itu Genshin lagi musim.
0: Genshin apa tuh?
1: Genshin games namanya Genshin. Dari situ warna-warnanya soft, okay, kita ambil. Jadi kita tuh edit dulu gambar si Genshin-nya, kita print, kita bikin stikernya, lalu kita bikin gelangnya, aksesorisnya apa, dan itu ditempel, disatuin sama si stikernya. Dan itu kalau di ada yang dari luar, dari saya lihat gitu ya, dari bonekanya sendiri harganya itu lumayan mahal.
0: Oh, Teteh selama ini barangnya dari mana bahan baku?
1: Bahan bakunya kalau saya sih di sini ya.
0: Sudah ada di Bandung.
1: Ada
0: ya?
1: Di Bandung ada. Okay, okay. Cuman yang mereka jual kayak misalnya boneka tuh sebenarnya di toko-toko lain nggak ada, di pameran itu ada. Dia dari luar, dari Cina gitu. Oh. Itu dijual tuh sampai ratusan ribu. Saya kan langsung berpikir bisnis boneka lucu juga ya, tuh kan dari hobi lagi kan, kayak gitu. Nah itu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya, tetap harus tahu pangsa pasarnya kemana, harus mengarahkan, mendistribusikan ininya, barangnya gitu.
1: Tapi kalau anak-anak lebih cepat sih, karena anak itu kan mau nggak mau karena hobi pasti dibeli.
0: Oke. Okay.
1: Nggak anak sih, orang tua juga gitu kan ya. Kalau misalnya ada orang yang hobinya misalnya main PS gitu kan, pasti kan games-gamesnya dia pasti beli kan.
0: Iya.
1: Download terus dia beli aplikasi atau apa kayak kan kayak gitu. Yeah. Nah itu maksudnya apapun dari hobi bisa menjadikan pundi itu memang benar.
0: Betul. Dan strategis banget ya kalau hubungannya dengan anak, sayang anak.
1: Saya anak terus ngikutin ke dalamnya. Iya,
0: paling tidak orang tuanya juga mengiyakan gitu.
1: Mengiyakan gitu, oke lah.
0: Orang tua zaman sekarang ya pastinya ya.
1: Iya,
0: wae.
1: Iya, pasti mau enggak mau ya.
0: Mau enggak mau gitu ya.
1: Misalnya banyak cara lah sekarang itu, misalnya kita kalau dari hobi, misalnya hobi jalan-jalan nih. Oke, kita pergi misalnya ke Jogja nih. Ada makanan apa yang di Jogja yang enggak ada di Bandung yang bisa dijual di Bandung.
0: Okay.
1: Begitupun kita di Bandung, kita mau ke Jogja, makanan apa yang di Bandung yang bisa dijual di Jogja.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan hobi kan?
0: Oke, okay. Tapi enggak beresiko teh. Beresiko dengan kan itu juga istilahnya musiman gitu ya. Sekarang konan, terus besok lusa bisa lebih cepat gitu datang misalkan karakter lain gitu. Nah ini gimana nih?
1: Enggak sih, kalau aksesoris
0: aman-aman aja.
1: Karena kan si warna ini, si manik-maniknya ini tuh masih bertahan dengan manik-manik.
0: Kecuali yang benar-benar karakter konannya gitu.
1: Iya, karakternya gitu. Jadi kita edit, kita print stikernya. Itu sih.
0: Baik. Waduh, berarti jangka panjang terus ya, ya. Yang penting kita ngikutin pasar aja.
1: Nah, waktu itu kan belum ke anime ya, belum ke karakter ya. Kalau sekarang lebih ke karakter, lebih ke anime gitu.
0: Oke. Nah, ini benar-benar jadi fokus utama Teteh. Kemudian sumber penghasilan dari mana lagi selain sini atau cukup di sini sebenarnya?
1: Donatur sih suami ya.
0: Sudah aman ya secara.
1: Iya. Alhamdulillah donatur utama kan. Tapi kalau misalnya ini sih saya sih pengennya kan, karena perempuan juga harus mandiri, berdiri di kaki sendiri. Saya sih harap mudah-mudahan ini menjadi setelah misalnya kan kita nggak tahu kedepannya nih ya, apalagi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi pengennya sih ini jadi hal yang utama untuk di bisnis ini.
0: Oke, sekaligus saya Benny mau nanya nih, apakah dengan bisnis handicraft ini sebenarnya bisa menopang kebutuhan atau hanya sekedar menopang kebutuhan saja, kemudian nanti apakah ada kans bisa istilahnya apa ya, jadi justru malah hal yang menopang benar-benar kehidupan.
1: Kalau menopang benar-bener belum ya. Saya jujur aja ya.
0: Ini mah hanya sekedar tambahan gitu.
1: Tambahan
0: ya?
1: Aja gitu. Tapi kedepannya mungkin saya ingin kedepannya itu saya buka kelas.
0: Oke.
1: Okay. Buka kelas yang ibaratnya ada berapa orang anak gitu. Ibaratnya yuk kita bikin ini atau toko lah kayak gitu. Kalau itu kayaknya bisa menopang deh.
0: Workshop gitu ya.
1: Workshop kayak gitu itu bisa menopang. Tapi kalau masih di rumah sih belum ya. Gitu.
0: Belum di jalan ini.
1: Belum. Masih taraf, karena kan butuh kembali lagi ke modal. Gitu.
0: Apa nih sebenarnya yang harus dibutuhin, apa yang dipersiapkan Teteh sehingga bisa ke sana? Sampai ke sana.
1: Selain modal ya, saya harus punya tempat dulu
0: dan modal itu untuk apa nih? Modal
1: itu untuk tempat, misalnya untuk tempat workshopnya, tempat saya sih kelasnya. Punya toko, punya toko plus ada kelasnya di dalam. Itu.
0: Jadi workshopnya
1: harus,
0: gitu.
1: Itu harus strategis kan tempatnya, minimal pinggir jalan lah yang benar-benar di tengah. Gitu.
0: Baik. Nanti ke siapa tujuannya pelatihannya khusus ditujukan?
1: Ke anak-anak.
0: Anak-anak ya.
1: Iya, karena anak-anak itu kan hobi banget ya. Nah, kalau di Korea sih udah kayak gitu sistemnya. Jadi ada satu toko, di situ dia bisa ngopi, bisa cemilan yang lucu-lucu dengan warna-warna soft gitu kan. Terus bisa handicraft juga, misalnya dia buat aksesoris, gelang, cincin, kayak gitu-gitu. Gitu.
0: Baik.
1: Itu sih rencana. Pengennya sih jangka pendek ya. Mudah-mudahan amin.
0: Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan didukung juga sama Pak suami ya.
1: Mudah-mudahan didukung juga dengan supportnya dan donaturnya ya.
0: Benar-benar dengan adanya outlet itu mudah-mudahan bisa jadi menopang
1: ya,
0: semuanya.
1: Iya, soalnya saya lihat sih belum ada ya di Bandung atau tuh kalau di Jakarta.
0: Bisnis handicraft gitu.
1: Handicraft yang memang ada kafenya, ada ibaratnya ada ini nih aksesoris-aksesorisnya apa?
0: Sebatas menjual produk aja ya.
1: Iya, kalau di Bandung kan lebih kayak gitu, kayak strawberry kayak gitu yang ada di mall-mall.
0: Baik,
1: kita
0: baik.
1: Tuh nggak mau pengennya ada di tempat yang di tengah. Gitu.
0: Oke.
1: Yang semua orang bisa ngunjungin ke situ gitu.
0: Oke, sudah terbayang teh. Maksudnya sudah terbayangnya apa dari sisi margin gitu ya, kalau dengan apa namanya seperti ada workshop itu akan
1: keuntungannya gitu. Itu lebih besar lagi. Masih ini sih taraf ya. Karena kan enggak bisa sendiri kalau itu ya, harus ada join sama siapa gitu.
0: Betul. Misalkan sekolah ya. Program kunjungan.
1: Kayak gitu.
0: Ya. Seperti halnya
1: kalau di sekolah sih udah mulai ya, kemarin saya sempat jadi pembicara juga di sekolah anak saya.
0: Oh sudah.
1: Sudah, karena ada program seperti UMKM kayak gitu kan, anak-anak berkreasi, yaitu apa, dari hobi bisa menjadikan pundi di sekolah tuh, sama kayak gitu.
0: Baik.
1: Nah kebetulan saya jadi pembicara di situ, anak-anak sekarang juga banyak tuh yang
0: tanggapan gitu. Anak-anak gimana?
1: Seneng, happy gitu. Jadi mereka tuh banyak, mereka malah jadi kayak jual apa tuh kartu anime. Jadi karakternya apa dia jual kayak gitu. Udah mulai kayak gitu. Jadi
0: yang beli temannya sendiri juga.
1: Memang sih harganya enggak seberapa, untungnya juga enggak seberapa, cuman dari situ kata gurunya tuh anak-anak tuh lebih happy.
0: Dan gitu. Ini kayaknya sejalan dengan kurikulum sekarang ya di sekolah ya.
1: Kurikulum Merdeka itu yang kata Pak Nadi memang anak-anak itu harus jadi entrepreneur kali ya.
0: Bisa jadi, atau istilahnya apa ya? P5 ada enggak istilahnya?
1: Iya, P5 betul, kewirausahaan.
0: Kewirausahaan. Kemudian di akhir acara membuat sebuah apa ya istilahnya, mini exhibition gitu ya teh.
1: Betul, mini itu. Terus kebetulan saya diundang di sekolah anak saya. Alhamdulillah sih anak-anaknya kreatif gitu. Mereka juga punya produk masing-masing gitu dari hobi, misalnya apa kayak mochi yang kayak gitu-gitu. Anak-anak zaman sekarang itu lebih seneng ya, karena itu lihat dari YouTube kali ya.
0: Iya, bisa jadi.
1: Jadi mereka mencoba,
0: inspirasinya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke. Teh, di Indonesia sendiri kan juga apa ya, kayak dengan istilahnya bahan-bahannya ya.
1: Iya, betul.
0: Misalkan kayak batu itu kan juga banyak.
1: Iya.
0: Kemudian apalagi kayak biji-bijian itu bisa jadi.
1: Iya, benar. Kayak di Bali banyak tuh.
0: Untuk ke ya itu.
1: Itu sih kita kalau mau jual itu keluar biasanya.
0: Oke, lebih
1: orang luar tuh lebih seneng kayak gitu.
0: Yang
1: gitu.
0: Natural gitu.
1: Yang natural, betul. Cuman saya belum ke arah situ.
0: Oke.
1: Terus udah kayak gitu gelang dari anyaman.
0: Iya.
1: Nah, saya belum arah ke arah situ belum.
0: Kenapa?
1: Karena anak-anak kan enggak suka begitu. Ya kalau suka-suka begitu kan paling yang remaja ke atas ya.
0: Okay.
1: Kayak gitu yang etnik ya.
0: Etnik
1: kayak gitu.
0: Ya.
1: Kalau itu lebih enak, justru ngejualnya bisa keluar. Kayak gitu.
0: Baik. Sementara ini Teteh mah menyasar pasar anak-anaknya.
1: Iya, betul.
0: Iya, anak-anak gitu. Lokal Indonesia.
1: Anak-anak
0: gitu.
1: Lokal Indonesia aja. Teman-teman anak-anak kayak gitu-gitu. Gitu sih.
0: Dengan ini pun pasarnya masih luasnya banyak ya Teh, dan belum tersentuh begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Iya, benar banget.
0: Nah, ada mungkin ada contoh kasus cerita begitu Teh, yang punya hobi yang juga dijalankan begitu. Dari hobi kemudian jadi dikreasikan jadi pundi-pundi yang menghasilkan gitu. Rekan-rekan Teteh, selain usaha Teteh ini dari pengalaman Teteh, ada pengalaman lain nggak?
1: Ada sih, saya saudara sendiri ya. Dia maksudnya jual kayak dia sering nyemil tuh gitu kan. Awalnya dia ada beli salah satu brand lah di supermarket kayak gitu kan. Padahal cuman keripik kayak gitu kan. Begitu dijalanin si saudara saya ini tuh ya alhamdulillah berhasil. Dia hampir semua yang ada di Bandung Barat tempat wisata dia isi.
0: Ya. Yeah.
1: Yang tadinya dia cuman sampingan jadi utama.
0: Ya ini dia
1: gitu kan.
0: Kalau kuliner
1: dia,
0: bisa jadi ya.
1: Iya, kuliner itu lebih cepet loh.
0: Baik.
1: Apalagi long weekend. Oh udah pasti dia masuk apa, udah banyak banget.
0: Jual gitu. Keripik.
1: Keripik, cuman keripik, dan dia keripiknya juga nggak bikin, dia ngambil dari orang.
0: Iya.
1: Dia packaging dia sendiri. Nah packagingnya ini kita bentuk yang seperti apa?
0: Oke, okay, berarti nah, itu saudara Teteh hobinya apa?
1: Nyemil. Iya, gitu. Dan jujur ya, nggak ada pegawai, dia semua sendiri loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu, dia semua sendiri dan ya puas gitu. Saya diajarin gitu loh. Nih marginnya tuh begini. Saya kan ngelihatnya pasti berapa sih keuntungannya, kecil banget kan. Nggak tahu ya, begitu dihitung-hitung, oh iya ya, karena udah ribuan kan yang dia masukin tuh
0: kuantitinya lumayan
1: banyak banget, belum masukin ke kilometer, belum masukin ke semua yang di Bandung Barat udah dia isi semuanya kayak gitu. Ya alhamdulillah sih, saya ngeliatnya sampai 2 aset properti dia udah dapetin
0: dari situ.
1: Nggak nyangka kan?
0: Nggak, saya nggak.
1: Makanya aku ngeliatnya, masa sih, saya ngeliat lah kebetulan sih yang brand nama ini kan ada nasabah saya kebetulan kan, sebelum saya di sini kan saya kerja di bank. Nasabah saya ini biasa aja gitulah, begitu sama keripik juga udah terkenal lah namanya juga ada di mall-mall gitu kan, tapi dia nggak masukin ke toko oleh-oleh, dia cuman di mall doang. Padahal hanya di mall gitu kan. Saya tanya tuh keluarganya aja bisa nyekolahin anak sampai ke Australia. Saya mikir, padahal berapa sih ya? Gitu kan. Terus akhirnya oh iya, dari hobi ini. Makanya, jadi jangan memandang
0: sebelah mata ya hobi ya. Padahal gitu. Benar-benar berasa banget sih sebenarnya ada orang-orang yang, maaf ya kalau misalnya kita keluar dari bahasan kita gitu. Nah, banyak orang yang sebenarnya saat ini bekerja di tempat yang tidak linear dengan pendidikannya, malahan justru malah ini linear dengan hobinya.
1: Iya,
0: ya, misalkan kerja di kehutanan, pendidikan kehutanan, tapi kerja di manajemen.
1: Iya benar. Iya. Iya memang kayak gitu.
0: Atau usaha mungkin di bidang anu beda-beda.
1: Beda-beda, gitu. Betul. Karena rezeki orang tuh udah ada diatur ya, maksudnya dan aku sih sekarang ya, maksudnya oh iya, kita tuh enggak boleh menyepelekan ya bahwa yang jualan seperti itu tuh hasilnya besar banget.
0: Betul.
1: Gitu. Apalagi di Bandung ya, khususnya makanan itu udah pasti diincar orang.
0: Baik, baik.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau kita hitung-hitung benar sebenarnya kayak pedagang mungkin hanya sekedar asongan gitu ya.
1: Jangan salah ya.
0: Asongan 2.000 hanya ambil 2.000 dari satu paket misalkan. Tapi karena berkali-kali
1: terus continue.
0: Continue terus misalkan ya, maaf ya, misalkan hanya di lampu stopan saja gitu. Tapi gak dikali kan?
1: Iya, coba dikali.
0: Stopannya dikali berapa sehari deh?
1: Soalnya saya berpikirnya gini ya, kita kerja, ya saya backgroundnya bang ya, orang yang nabung sebagai prioritas itu kan para pengusaha, para usahawan gitu.
0: Betul,
1: loh kan.
0: Betul.
1: Maksudnya menghasilkan juga ya gitu loh. Nah, kita dari pagi, bukan saya menyepelekan ya, dari pagi sampai sore ya dapatnya segitu aja gitu kan ya. Makanya betul, kenapa sih kita harus punya sampingan lagi gitu. Semoga sampingan ini bisa jadi yang utama untuk ke depannya.
0: Baik. Gitu. Tapi bukan berarti kita sudah punya sampingan, maksudnya kita punya tetap. Kemudian sampingan ini ya dibiarkan sampingan saja gitu. Tapi harus ada ikhtiar juga untuk mengembangkan gitu kan.
1: Iya, benar. Dari hobi minum misalnya, minum ngeracik minuman segala macam, bisa jualan kan. Dari es teh tali itu yang 3.000 antriannya panjang banget ya gitu kan, udah sampai panjang banget kayak gitu-gitu.
0: Maksudnya
1: dari hobi gitu kan. Padahal kan cuma teh ngucek-ngucek sama gula ya.
0: Betul, es ikat ya.
1: Nah, es ikat bener. Itu kan itu kan laris banget ya.
0: Laris bener-bener.
1: Kayak gitu kan.
0: Karena orang kan ya yang beli ya, dipikir 2.000 ya sudah lah 2.000 gitu ya.
1: 2.000 sih gitu ya, tapi pira, kan
0: pira gitu ya.
1: Tapi kan hasilnya
0: gitu betul.
1: Kan banyak banget sih. Jadi kalau usaha itu memang benar, kita tuh harus dari bawah. Karena apa? Kita merasakan cara dari mulai bawahnya seperti itu. Jadi naik kayak gitu, nggak langsung jerek gitu kan? Gitu.
0: Nah, gitu ya.
1: Pokoknya dari hobi ini dimanapun gitu, kalau kita ngerjainnya seneng, happy, pasti akan menghasilkan.
0: Iya. Gitu. Hobi itu nggak usah selalu yang besar begitu ya teh.
1: Betul.
0: Kayak tadi misalkan hobi ngemil itu kan.
1: Hobi ngemil ya, kita beli keripik aja. Dan itu anak-anak zaman sekarang yang di sekolah-sekolah itu, mereka tuh udah mulai loh. Dia packaging sendiri, dia beli plastiknya, terus dia ngeprint di rumah, bikin stikernya. Karena kalau kata anak-anak sekarang, packagingnya bagus dan rasanya enak, udah pasti dibeli dan harga murah.
0: Itu anak-anak sekarang ya.
1: Anak-anak sekarang tuh udah kreasinya udah tinggi. Tapi kalau kata saya sih memang betul, kurikulum Merdeka ini bukannya saya gimana ya, maksudnya di ngikutin zaman sekarang itu memang ya harus balance. Karena kenapa, biaya sekolah itu mahal, nggak ada yang murah kayak gitu. Jadi anak itu harus bisa membawa diri ya gitu. Jadi antara kehidupan dia dengan dia berwirausaha, jadi jangan sampai nanti dia lulus sekolah tuh dia down karena nyari pekerjaan susah.
0: Betul.
1: Berwirausaha,
0: nah ini kita ini aja deh ya, disclaimer ya. Sempat ngobrol dengan dari pihak dinas ketenaga kerjaan begitu. Ya, seperti biasa kan, tiap tahun itu selalu membuat acara bursa kerja begitu, tenaga kerja
1: dengan antrian yang luar biasa ya.
0: Dengan antrian luar biasa. Tapi sebenarnya ada peningkatan di sisi masyarakat ini membuka usaha. Jadi orang itu cenderung buka usaha dibanding cari kerja. Itu pencari kerja sebenarnya udah mulai
1: berkurang
0: saat ini.
1: Bagus berarti ya.
0: Bagus. UMKM sudah semakin banyak. Mungkin juga anak-anak saat ini sudah mulai terlatih untuk juga berwirausaha ya.
1: Karena kan tinggal buka aplikasi di handphone.
0: Bisa jadi
1: bisa
0: ya.
1: Bisa jualan.
0: Marketplace gitu. Juga ini mungkin memudahkan dan sebagainya.
1: Iya. Gitu. Lebih simpel sekarang itu.
0: Ini jadi yang sederhana sih sebenarnya. Jadi kita pun sebagai orang tua kalau punya anak mulai sejak dini ya, mereka harus punya hobi.
1: Iya benar. Harus punya hobi dan kita support mereka.
0: Support kayak mereka betul-betul.
1: Gitu. Karena saya juga melihatnya ke depannya nih. Anak saya tuh hobi ngajarin orang. Dia buka kelas Zoom biasanya malam-malam. Dia ngajarin math.
0: Gitu
1: kan. Terus saya kepikir gitu loh, kenapa enggak kamu ngajar aja gitu kan. Iya nanti online. Nah terus anak saya bilang, nanti gimana kalau kita buka kelas ngajar math. Dia kayak gitu. Oh iya benar juga ya. Gitu-gitu kan.
0: Udah sampai sana ya.
1: Udah sampai sana. Oh iya boleh. Nah kayak gitu-gitu. Jadi dari hobi kan ada hobi ini, hobi itu.
0: Betul.
1: Makanya kita harus support sih, dan kita banyak belajar dari anak-anak zaman sekarang.
0: Iya.
1: Jadi jangan anggap apa sih anak gitu kan, bisa apa sih.
0: Betul.
1: Salah. Jadi kita harus belajar sama anak kita sendiri.
0: Memang terkadang ada anggapan Gen Z ini, termasuk Gen Alpha apalagi yang baru-baru ini kan masuknya udah Gen Alpha nih. Kita berarti udah lumayan agak tua nih, milenial ke atas kan. Iya. Dibilang memang mereka agak baperan. Tapi dibalik itu memang mentality. Tapi memang dibalik itu juga mereka suka yang instan.
1: Betul. Iya, suka yang instan. Karena apa? Bangun tidur udah ngeliat handphone, dia mau sarapan apa tinggal buka di situ.
0: Betul.
1: Seperti itu. Cuman kalau saya sih kasih pengarahannya bahwa apalagi kalau mau hidup di luar, kita harus mandiri, dimulai dari diri sendiri dari kecil ya. Gitu. Karena kalau anak-anak, untuk saya pribadi ya, anak-anak saya itu lebih ke dia udah mikirnya udah panjang karena banyak nonton YouTube yang dia lihat ke sekolah di luar tuh seperti apa, dan dia ngejar untuk beasiswanya. Jadi dari
0: sudah berpikir ke situ.
1: Padahal SD kelas 6 ya. Malah SMP-nya sendiri dia udah nyari beasiswa. Aku pengennya di luar aja, nggak bisa karena masih kecil harus di ini diarahin gitu kan. Jadi saya arahinnya kayak gini, okay, kamu belajar mandiri dulu di sini, udah bisa semuanya sendiri. Kuliah aja langsung gitu, cari beasiswa. Sekarang kan banyak ya yang kayak gitu. Maksudnya ya COC ya namanya ya, lagi musim champion itu kan, yang ibaratnya kita nggak usah teriak-teriak, dia akan berpikir sendiri. Kalau saya rasa nggak usah les ini les itu, keinginan dari anaknya sendiri seperti apa dia ke depannya, kita ngikutin aja.
0: Kelas 6 saya masih main layangan.
1: Kita mah dulu mah nggak akan kepikiran ke situ lah, pokoknya jauh banget sama saya yang ibaratnya aduh belajar itu gimana. Nah kalau zaman sekarang itu kayaknya apa ya, banyak ya kita kasih tontonan di YouTube-nya tuh kayak gitu yang menginspirasi mereka. Jadi mereka tuh lebih ke apa, termotivasi.
0: Baik, jadi gitu. Tontonannya jangan semrawut ya, jangan terlalu.
1: Betul.
0: Tetap harus ada pengawasan orang tua.
1: Iya, betul.
0: Dikombain aja sih sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi minatnya anak itu seperti apa juga diterapkan, bagaimana disiplinnya generasi milenial kayak kita gitu ya.
1: Tapi kalau mentalnya dia iya sih ada down-nya juga seperti itu, tapi kita support aja bahwa dunia di luar tuh malah lebih kejam loh, kayak gitu kan. Jadi kamu kesenggol sedikit ya harus kuat, harus berani. Karena anak-anak zaman sekarang kenapa mentalnya ada yang seperti itu, ada beberapa orang tua mungkin memanjakan. Ibaratnya masih ya udah biar sama saya, ya udah biar sama saya. Itu kalau saya sih ya maaf ya, kalau saya sih kalau kayak gitu kan kita terus kayak nyuapin kayak gitu ya, anaknya nggak akan jadi kuat. Gitu sih.
0: Ya, sudah barang tentu nantinya akan apa istilahnya, tetap kepada orang tua lagi.
1: Betul, gitu. Tetap balik lagi ke kita, dan kita kan juga harus mendidik anak tuh harus benar-benar semandiri mungkin gitu, apalagi zaman sekarang ya, kayak gitu. Apa-apa dia harus berdiri sendiri, di kaki dia sendiri, kayak gitu.
0: Iya.
1: Karena hidup ketergantungan sama orang tuh nggak enak.
0: Iya. Tetap enak punya sendiri.
1: Iya, tetap enak punya sendiri.
0: Apapun
1: gitu
0: ya, penghasilan segala macam.
1: Iya, betul.
0: Begitu. Ya kalau misalnya kita terapkan dalam dunia bisnis ya, dalam UMKM ini ya tentunya ya. Kita juga harus sama ya, mengejar ya ketertinggalannya gitu.
1: Betul.
0: Mengejar ketertinggalan, harus bisa mandiri sendiri, jangan menganggap hal sepele begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul gitu. Dan kita harus banyak belajar dari lingkungan sekitar kita juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Termasuk kemarin kita ngobrol perihal UMKM yang bukan nggak bisa, tapi memang enggan saja dan malas gitu.
1: Ya, betul, betul.
0: Nah, menggunakan itu, AI dan lain sebagainya gitu ya. Kemudahan teknologi kayak marketplace dan lain sebagainya. Jadi
1: kita harus melek.
0: Betul. Ah, nggak support nih katanya handphonenya. Ah, ini itu memang itu membuat kita enggan jadinya.
1: Iya, betul. Gitu. Jadi harus banyak belajar karena ilmu itu kita bisa dapatkan di mana saja. Cuman kalau digital ini kita mau nggak mau wajib.
0: Dan ya, belajarnya contoh, bisa jadi ke anak muda ya.
1: Betul sekali. Karena gimana pun ini, karena saya mikirnya gini loh, maksudnya kalau kita nggak ngikutin mereka ya kita banyak tertinggal.
0: Iya.
1: Banyak banget yang tertinggal.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Ya ibaratnya gini, nonton konser si anime-anime ini gitu kan. Harusnya sih si anak-anak ini kan maksudnya selain nonton apa yang dia dapatkan, mungkin orang lain ah cuman anime doang, tapi kan kreasinya apa?
0: Yeah.
1: Nah kreasinya si anak-anak ini oh ada gelang-gelang lucu, aksesoris lucu gitu, dari hobi kan mereka juga hobi mengkoleksi. Nah kita sebagai pebisnis maksudnya kenapa tidak kita nggak jual aja itu ya? Nah kita ambil dari segi ekonominya kayak gitu. Itu sih
0: tetap
1: gitu
0: ya, jadi harus ada apa namanya dari kitanya juga harus ngikutin juga,
1: harus ngikutin juga betul banget, karena kalau kita nggak ngikutin ya susah juga sih.
0: Bener sih,
1: kita stuck aja di situ.
0: Betul gitu. Betul. Dan kayak yang suka games kan, kayak Roblox gitu, anak-anak sekarang kan lagi
1: Minecraft,
0: Minecraft gitu, itu ada coding, kelas coding
1: terus udah kayak gitu sih. Kita ambil lah brand Uniqlo aja.
0: Uniqlo
1: itu cepet loh gantinya. Lagi misalnya lagi Minecraft tuh, pasti dia ngeluarin tuh kaos Minecraft.
0: Baik.
1: Terus lagi film Doraemon tuh, pasti dia ada kaos Doraemon. Cepet kan perputarannya, kayak gitu. Makanya si Uniqlo ini banyak diminati orang-orang dari anak muda itu ya, anak muda.
0: Betul.
1: Nah kayak gitu kan. Karena apa, dia cepet. Nah sama di handicraft juga gitu. Kita harus cepet ngikutinnya. Gitu.
0: Iya,
1: kalau misalnya kita di situ aja, oh banyak ketertinggal.
0: Iya.
1: Nah kan mungkin kita dikejar orang.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul, betul.
1: Gitu.
0: Oke, jadi banyak hal yang kita namanya rasakan ini sebenarnya sederhana yang bisa kita terapkan ya di usaha, di tempat kita kerja dan lain sebagainya gitu. Kalau kita tidak lakukan saat ini gitu, pasti banyak tertinggal ya.
1: Iya benar, banyak banget gitu. Tapi betul kayak tadi aja, kelas coding sampai ada kelasnya kan.
0: Nggak ada kelas, benar.
1: Ada khusus gitu kan. Ya kita kalau dari segi bisnisnya boleh juga ya kalau kita buka kelasnya kayak gitu ya. Atau para gamers, kenapa enggak sih kita bikin tempat games tapi di dalamnya itu ada, maksudnya dibikin nyaman kayak gitu. Ada jadi ada khusus games gitu. Dulu tuh ada di Depati Ukur, kalau sekarang sih saya lihat udah tutup tuh. Maksudnya kita punya tempat khusus untuk gamers tuh, disatuin aja semua di situ. Kan rental PS lah ibaratnya, tapi bikin nyaman. Nah itu kan bisa menghasilkan pundi juga ya dari hobi games, bisa menghasilkan. Nah kayak gitu sih.
0: Betul sekali.
1: Apapun bisa dijalanin.
0: Dan kadang sekarang ya kita kalau ngobrol usaha begitu, kalau usaha nggak punya komunitas. Itu juga.
1: Iya, betul.
0: Betul kan?
1: Jadi harus kita masuk komunitas.
0: Iya.
1: Karena apa? Dari masuk komunitas itu kita banyak oh iya, kalau nyari barang A pasti ada di si B.
0: Betul.
1: Nyari barang si B pasti ada di si C.
0: Iya, rata-rata begitu kan? Sekarang yang punya usaha pasti punya komunitas. Ada backup komunitas begitu.
1: Betul. Ya. Banyak sekarang ya, lari maraton aja komunitasnya tuh banyak.
0: Bo, itu.
1: Iya kan?
0: Bener, jual aksesoris dia.
1: Gelang-gelang pasti mereka pakai kan?
0: Iya pastinya.
1: Wah, aksesoris larinya udah banyak banget.
0: Iya. Paling nggak jual tumbler lah.
1: Itu pasti laku ya.
0: Iya. Kadang-kadang ada beberapa tempat usaha yang hidden gem itu kan, yang benar-benar nyuksruk gitu ya, ke dalam banget, tapi tetap itu dibeli gitu. Iya, karena pasti memang mereka punya komunitas.
1: Iya, ada komunitasnya gitu.
0: Jadi
1: kan
0: basis komunitas sekarang.
1: Iya, sekarang tuh lagi ngetren tuh ya maraton.
0: Maraton, ya.
1: Saya pikir coba gara-gara satu botol minuman bisa macetin Bandung loh, gitu kan ya. Iya. Belum itu satu botol minuman, belum lagi acara maraton lagi itu tiap minggu tuh ada loh, yang maraton itu lombanya.
0: Selain memang peminatnya banyak karena memang kecil jalan banget. Bandung kecil.
1: Kecil bener. Jadi yang kasus itu yang warna biru itu, itu macet di mana-mana kan.
0: Betul, betul.
1: Kayak gitu berarti orangnya banyak. Padahal satu ikut maraton itu kan harganya nggak murah loh.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Dan maraton itu ada coachnya kan?
0: Ada.
1: Nah itu, kayak gitu maksudnya itu hobi, hobi lari, bisa menghasilkan juga.
0: Tetangga saya nih. Hobi senam, jadi
1: Zumba.
0: Instruktur Zumba.
1: Iya kan?
0: Kalau setiap dia
1: pasti kan
0: dipanggil,
1: ibu-ibunya pasti baju beli.
0: Betul, ya? Dipanggil, lumayan tuh.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terus cuma instruktur ya?
0: Iya, instruktur doang kan.
1: Tapi kan panggilannya di mana-mana sekarang.
0: Iya, bisa kesana.
1: Biasa kantor-kantor hari Jumat sore.
0: Tuh. Wah, itu tuh benar tuh.
1: Jadwal udah full aja dia.
0: Udah kayak artis mereka tuh.
1: Iya benar.
0: Jadwalnya udah
1: jadwal
0: full.
1: Jadwal udah full benar.
0: Benar apapun ya. Sebenarnya
1: gitu.
0: Bisa.
1: Sekarang tuh lagi musim. Sekarang itu kayak toko baju sepi. Lagi musimnya yang Zumba kayak gitu. Gitu.
0: Baik.
1: Hobi kan menghasilkan kan. Nah,
0: dari
1: itu,
0: hobi. Iya. Gitu. Jadi kayaknya rugi kalau enggak punya hobi ya.
1: Rugi banget. Hobi ngomong MC kayak Kang Benny-nya.
0: Dari situ masih juga
1: iya,
0: dari hobi.
1: Iya kan dari hobi.
0: Malah lebih besar.
1: Iya kan? Malah saya langsung berpikir, "Oh iya MC itu enak ya, cuman cuap doang, tapi kan enggak di situ.
0: Tapi
1: dia harus memikirkan gimana nih audiensnya."
0: Betul.
1: Kayak gitu.
0: Nah, itu dia
1: kita
0: sebenarnya.
1: Kan
0: fokus gimana? Fokusnya gimana kita gitu. Karena memang sebenarnya apapun yang kita kerjakan, itu meskipun memang dari hobi, kreasinya harus dapat, harus punya, gitu. Di situ ada ilmunya. Misalkan kita sering
1: mempackaging acaranya.
0: Betul. Kemudian bagaimana mengkoordinasikan dengan orang lain, komunikasi yang baik dan lain sebagainya.
1: Khususnya sama audiens ya.
0: Audiens begitu, apalagi manajemen apa ya, mengenal keluarga kan kalau misalnya.
1: Itu.
0: Atau misalkan ya dengan event, dengan audiens, dengan
1: iya, nah kayak gitu kan lebih ini. Apalagi kalau saya sih berpikirnya gini ya, nggak muluk-muluk lah, punya IO aja udah seneng banget kayaknya ya. Karena yang nikahan itu tiap minggu ada ya, yang ulang tahun tuh pasti ada tiap minggu ya.
0: Nah, itu WO.
1: Oh WO ya.
0: WO. Kalau IO bisa kemana-mana tuh.
1: Bisa kemana-mana ya.
0: Eventnya
1: banyak
0: bisa
1: ya.
0: Banyak betul.
1: Bisa eventnya konser,
0: konser
1: ya kan?
0: Musik, mungkin bisa jadi exhibition, pameran.
1: Pameran.
0: Atau bisa jadi banyak lah, semua aspek bisa masuk.
1: Dari hobi juga kan?
0: Dari hobi.
1: Nah, makanya dari
0: hobi mengumpulkan orang.
1: Nah itu hobi mengumpulkan orang bisa menghasilkan kan?
0: Iya,
1: hobi mengumpulkan orang kayak anime itu kan, sampai orang dari mana-mana tuh datang ke BSD. Karena kan di Indonesia cuma satu, cuma di BSD tempatnya, gitu kan ya? Itu baru dari Asia diturunin, dan itu tuh Jepang. Dari Jepang banyaknya ya kan. Dan si orang Jepangnya itu sampai fasih bisa bahasa Indonesia juga. Sampai si MC-nya terkaget-kaget. Lah gak bisa bahasa Indonesia kan. Karena dia mengikuti. Nah maksudnya kita gini loh, si orang luar aja bisa dia belajar, kita juga berarti harus bisa belajar lah ya, gitu. Untuk bahasa orang juga gitu.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Gimana pun juga kalau ilmu itu kita harus banyak ngikutin gitu, harus setiap hari itu ada ilmunya.
0: Betul.
1: Gitu ya, kayak gitu. Makanya kalau dari ilmu itu kita dapatkan, semua akan baik-baik aja. Gitu
0: ya, tetaplah harus dibarengin dengan ilmu ya.
1: Iya betul.
0: Iya gitu, apapun yang kita lakukan kalau misalnya kita fokus dibarengin dengan ilmu, pastinya juga akan ada hasilnya.
1: Iya
0: gitu,
1: akan ada
0: ya,
1: hasilnya gitu. Nggak mungkin enggak lah, pasti enggak. Ada
0: contohnya kalau misalnya kita coba ambil maksudnya kita ambil contoh kasus Tete aja kan ya. Sebenarnya udah enak-enak kerja di bank, tapi kenapa mau pindah gitu kan ya. Artinya kan memang juga menghasilkan.
1: Menghasilkan
0: gitu ya.
1: Betul. Karena gimana pun juga kalau kita kerja sama orang itu ada batas limit.
0: Betul.
1: Gitu. Batas kesabaran mah udah pasti. Saya jujur-jujuran aja ya. Batas kesabaran udah pasti. Cuman dari situ saya juga gak memungkiri banyak belajar dari para pengusaha, gimana sih kayak gitu. Tapi sekarang setelah sebagian orang berbicara bahwa ekonomi kita itu kita sedang benar-benar memang kita diuji gitu loh. Sebenarnya yang paling benar saat ini untuk usaha adalah usaha kuliner aja. Itu yang pasti.
0: Sudah pasti dibutuhkan orang.
1: Dibutuhkan ya? Orang karena Bandung ini udah terkenal sama kulinernya, gitu. Dari masakan Padang aja, yang hanya cemilannya apa aja, kayak gitu kan ya, itu pasti dikejar orang, kayak gitu. Dari hobi, gitu. Hobi masak bisa jual makanan, gitu. Banyak sekali sih, kayak gitu.
0: Iya, pokoknya jangan menyerah deh ya.
1: Jangan pernah menyerah.
0: Jangan pernah menyerah. Jangan berkecil hati juga.
1: Kalau usahanya belum lancar, mungkin ada yang lain.
0: Iya, gitu. Atau mungkin bisa kita coba analisa ada sesuatu hal yang mungkin bisa.
1: Betul.
0: Yang ada salah di mana?
1: Betul. Gitu.
0: Atau kembali lagi lah ke apa nih misalnya diri kita pribadi biasanya.
1: Iya, betul. Seperti apa gitu loh.
0: Masalahnya biasanya dari diri kita sendiri sih sebenarnya.
1: Benar, gitu.
0: Karena sifatnya usaha ikhtiarnya gitu ya, sejauh apa ikhtiar kita pasti hasilnya ya, pun sama.
1: Iya sama gitu. Asal yakin dan percaya aja.
0: Asal yakin dan percaya.
1: Betul.
0: Teteh, terakhir Teh Sofa enggak disampaikan nih, enggak kerasa udah.
1: Nggak kerasa ya ngobrol ya. Yang terakhir sih untuk anak-anak muda sekarang gitu, jangan berkecil hati gitu kan. Karena sekarang itu kalaupun misalnya masih sekolah atau kuliah atau bekerja itu kita wajib punya sampingan lain. Karena kenapa? Kita bisa berlibur, uang datang secara langsung itu bisa. Karena apa? Marketplace itu tanpa kita nongkrongin marketplace-nya, itu pasti uang itu akan ada. Gitu loh, karena kan kita dia beli, kita packaging, kita kirim, kayak gitu kan ya. Apalagi kalau kita punya apa namanya udah punya admin, kayak gitu, kita nggak perlu kita tongkrongin, kita bisa liburan kemana-mana, adminnya yang mengerjakan, kita bisa bayar orang, jadi kita kasih yang bermanfaat untuk orang lain kan itu seneng ya, gitu. Itu aja sih.
0: Siap.
1: Terkecil hati.
0: Terima kasih misalnya, terima kasih ya sudah mampir lagi nih, senang banget bisa ketemu lagi, sukses selalu ya.
1: Iya, sama-sama Kang Benny juga sukses selalu.
0: Baik. Terima kasih Kaum Dangu Perempat RI Bandung, tanpa terasa nih kita sudah di ujung acara. Saya harus akhiri obrolan UMKM untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.

4. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satia satunya dengan propas suara budaya Bandung tu di gadang tayena. Saparantosna disarengan ku Kang Beni, salajeng ngasim kuring Mang Web nyarengan kaum dangu dina runtian acara kasiang naken dinten Kemis ping 28 Mei 2026 masih dina bala kecerakan kesekedapan di baris ngagabung sareng propat RRI Jakarta kanggo ngadugikeun siaran berjaringan nasional propat budaya. Lajeng oge dina tabu 14 mah musik dan info disarengan ku Kang Johnson. Lajeng oke pro dangdut di ketabu 17 diteraskan kena ngalang layung. Tong kemana-mana pantang terus di propas suara budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.

0: nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Kaum nanggu di mana wayana segera pandai orang ngagabung serang propat dari Jakarta kang ngadukin siaran berjaringan nasional obrolan budaya tetap mancu di propat suara budaya.

Abang Pop, Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akhir pekan ini. CFD ditiadakan pada 31 Maret nanti dalam rangka peringatan Waisak, di mana Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat menyesuaikan jadwal dan lokasi untuk olahraga pengumuman mengenai ditiadakannya CFD. Disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, ruas jalan yang biasanya ditutup oleh untuk olahraga karena adanya CFD akan kembali beroperasi normal dan bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Masyarakat dan pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Nasional Pengelola Pembatasan Republik Indonesia tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas Termajuk Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bukan cuma jalur mobilitas antar negara, perbatasan ini juga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata. Rencana percepatan ini telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan sebagai kementerian lembaga pemerintah Provinsi Kalbar hingga pemerintah Kabupaten Sambas. Sekretaris BNPP Republik Indonesia Komjen Pol Makhruzi Rahman menekan bahwa pengaktifan jalur batas ini dirancang sebagai pintu masuk untuk penguatan berbagai sektor strategis. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di Desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya ya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan, dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran Pesta Ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi Pesta Ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara Ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, Pesta Ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada Ngarot. Pada acara Nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara Mapag Sri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

Papaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh. Insya Allah berkah.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ibu Sri Atun di Celeduk, siang po, masak rendangnya berapa jam? Ya tergantung Bu Sri Atun, kalau misalnya pengen memang minyaknya benar-benar keluar gitu ya memang agak lama sih sampai minyaknya keluar gitu ya. Tergantung kita inin apinya juga ya, tadi apinya yang sedang aja atau apinya api kecil, jangan api gede. Kalau api gede kan dia cepat angus, jadi rasanya pun tidak enak ya. Minimal-minimal berapa jam ya? 3-4 jam lah ya. Ah, itu udah minimal-minimal kayak bikin lontong ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang udah keluar minyaknya gitu kan, kalau udah menghitam ya udah matiin aja gitu. Enggak bisa diprediksi, kalau ayah sih enggak bisa diprediksi ya, Bu ya, berapa jam atau berapa lamanya. Oke, deh, Bu Sri Atun, selamat mencoba rendangnya. Udah matang apa belum? Belum ya. Nah, ini lagi ya Bang Po. Nah, kalau untuk menyimpan daging kurban agar olahannya bisa dibuat kapan aja, penting nih menyimpan daging dengan benar. Daging yang disimpan dengan buruk akan cepat rusak dan kehilangan nutrisi. Pertama, setelah menerima daging kurban ya, ini bisa dicuci atau ditiriskan. Potong sesuai kebutuhan lalu simpan dalam wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Langkah ini penting untuk menjaga kebersihan bahan sebelum menjadi olahan daging kurban. Gunakan metode penyimpanan berdasarkan jangka waktu penggunaan. Jika akan dimasak dalam waktu dekat, daging itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Namun untuk jangka panjang, simpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga dan bisa digunakan untuk berbagai olahan daging kurban kapan saja. Pastikan dagingnya tidak disimpan dalam keadaan menumpuk ya. Pisahkan berdasarkan jenis atau bagian daging. Hal ini memudahkan saat akan mengolah dan menghindari daging rusak akibat beku tidak rata. Nah, dengan demikian olahan daging kurban yang dihasilkan tetap berkualitas. Hindari mencairkan daging beku dengan merendam air ya. Merendam dalam air panas. Gunakan metode thawing alami ya Bu Abang Po ya. Thawing alami itu di suhu ruang atau pindahkan ke kulkas semalaman sebelum dimasak. Nah, misalnya kita mau masak nih. Kebanyakan orang-orang kayak gitu ya. Mau masak ayam, mau masak daging yang ada di freezer yang udah beku, diambil terus direndam sama air panas atau dimasak dalam panci ya, ditaruh di kompor gitu ya. Enggak gitu. Jadi besok kan kita udah tahu kita mau masak. Nah, kita mau masak, kita ambil, taruh di kulkas bagian bawahnya terlebih dahulu. Jadi besok udah bisa kita masak ya, semalaman ya. Cara ini untuk menjaga tekstur dan rasa asli untuk menghasilkan olahan daging kurban terbaik. Terakhir, selalu perhatikan tanggal penyimpanan. Sebaiknya daging digunakan dalam waktu maksimal 2 bulan jika disimpan di freezer. Semakin lama disimpan, semakin menurun kualitas daging untuk diolah menjadi olahan daging kurban yang lezat.

Abang Empo. Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
3: Iya deh.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Nah Bang Pos, selain untuk dikonsumsi sendiri, daging kurban juga merupakan sarana berbagi ya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian daging kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pahala tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah kita bisa membagikan hasil olahan daging kurban dalam bentuk makanan siap saji kepada tetangga, teman atau warga yang membutuhkan. Ini bisa berupa nasi kotak, sop daging atau rendang. Nah selain lebih praktis, ini juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama. Jika tidak memungkinkan memasak, kita bisa menyalurkan daging kurban kita melalui lembaga resmi ya Bang Po ya. Ada beberapa lembaga resmi, salah satunya Basnas Bang Po. Lembaga ini telah lama menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurban secara amanah. Nah dengan bersedekah, olahan daging kurban yang kita buat menjadi lebih bermakna. Nah, tak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat, dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.

0: Apaan sih?
1: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
0: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
1: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
0: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
1: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
0: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
1: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
0: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
1: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
0: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya. 4F

Bugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandung.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Kamdangu bertemu lagi bersama Bang John dengan Kang Web di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kang Web, sapa dulu.
6: Selamat siang menuju sore hari.
5: Iya, benar, selamat siang menuju sore hari Kang Web.
6: Menuju kemana?
5: Ke sore yang bukan. Sudah mulai mendung nih ya.
6: Sudah mulai mendung di pertemuan yang ke
5: 1000
6: kali ya.
5: Ya, bisa dibilang seperti itu Kang Web. Nah, untuk kali ini Kang Web ada info nih lagi dari arena pencak silat.
6: Karena tahun-tahun Bang Jensen itu gudangnya info.
5: Lah, bukan gudangnya info. Kalau siaran harus bawa info. Kali ini dari arena pencak silat nih Kang Web. Jadi di Kodim 0624 Kabupaten Bandung bawa pulang 12 medali. Ya.
6: Medali apa?
5: Medali ya mungkin perunggu, perak, emas ada mungkin ya, cuma di sini dikatakan pencak silat Kodim 0624 Kabupaten Bandung mencatat prestasi gemilang dalam ajang Fight Pencak Silat Piala Pangdam 3 Siliwangi 2026 dengan keluar sebagai juara umum kedua. Kejuaraan tersebut digelar di Gor Koni, Kota Bandung, Jalan Jakarta nomor 18 selama 2 hari 25 sampai 26 Mei 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi.
6: Bidang fight.
5: Iya,
6: fight itu berkelahinya. Tanding berduel.
5: Oh, emang satunya lagi?
6: Ada lagi di Sunda itu kembang.
5: Kembang. Sengi.
6: Sengi
5: pengibing. Itu gimana tuh Kang Web?
6: Pengibing pencak silat.
5: Gimana tuh?
6: Itu setiap kan itu dinilainya dari gerakan.
5: Oh, dari gerakan.
6: Kehalusan.
5: Kuda-kuda
6: kalau bahasa
5: Pertama. Oh iya.
6: Kestabilan.
5: Kang Wei pernah enggak? Kesahan. Pernah enggak apa pencak silat?
6: Dulu waktu SD.
5: Wah, waktu SD wah jadi takut nih, takut dah diseliket nanti nih.
6: Pencak silat itu untuk olahraga.
5: Iya, benar.
6: Bela diri juga.
5: Iya, benar. Enggak untuk sesuatu yang dipamerkannya atau jadi untuk orang yang itu.
6: Sebenarnya apapun bela diri itu untuk membela.
5: Enggak untuk jadi orang yang arogan.
6: Nah, mencari musuh.
5: Bukan.
6: Untuk menjaga diri.
5: Nah.
6: Dulu sejarahnya pencaksilat dulu. Kenapa pencaksilat banyak yang dipengaruhi oleh jurus-jurus binatang.
5: Oh, kenapa tuh?
6: Karena genian ada istilah di Sunda itu pamonyet, pamacan, dan sebagainya. Ada jurus elang,
5: ya. No, jurus elang.

0: gitu. Apa aja, karena dulunya mungkin si guru silat itu mempertahankan diri dari serangan binatang.
1: Oh, mungkin ya bisa jadi. Jadi itu hal yang sesuatu hal yang unik lah gitu ya dari pencak silat ini ya.
0: Ada musuh cuma dia kalau pergi ke hutan, gimana caranya dia membela diri untuk mempertahankan diri dari serangan binatang buas ataupun musuh. Nah, kadang-kadang gerakan-gerakan binatang ditiru.
1: Oh, iya.
0: Ada yang namanya pemacan.
1: Pemacan.
0: Jadi gerakannya seperti macan.
1: Nah, kalau di Sumatera Utara mah dibilangnya bahasa Bataknya ya pamocak kalau enggak salah.
0: Pamocak.
1: Iya. Itu orang yang apa yang bisa pencak silat itu pamocak. Sekarang, parmocak gitu.
0: Pencak silat itu berkembang jadi olahraga nasional.
1: Iya sih, pamocak. Bahkan internasional sih kayaknya.
0: Itu sendiri khususnya sudah ada namanya mainpok.
1: Mainpok tuh gimana lagi Kang Web?
0: Ada mainpok.
1: Susah
0: dijelasin.
1: Wah.
0: Mainpok itu khas bela diri. Asli Sunda.
1: Wow, gitu. Ya, mainpok.
0: Kalau pencak silat itu semua daerah punya.
1: Iya. Yeah.
0: Pencak silat. Kalau di tiap daerah juga punya namanya pencak silat itu apa?
1: Benar.
0: Itu ada mainpok.
1: Oh, mainpok. Itu memang asli dari Sundanya, gitu.
0: Banyak sekali ragamnya. Kalau di Padang, dari Batak tentunya ada.
1: Ada. Ya itu tadi yang saya bilang.
0: Disebut olahraga tradisional.
1: Iya, benar. Wah.
0: Berangkatnya dari biasanya dari pepisian dan kayak itu, membela diri. Hutan. Kalau sekarang kan udah mulai ada trik-trik yang diciptakan, apalagi dipengaruhi oleh
1: Iya. Udah jadi bergabung nah, gitu ya.
0: Trik dan gerakannya cukup rata sama main pok sama taekwondo juga beda.
1: Benar. Aduh, jadi menarik nih pencak silat.
0: Terus ini Bandung hasil
1: apa tuh?
0: Boxer. Derajat itu asli dari Bandung sekarang.
1: Boxer. Lah aku mah tahunya boxer itu yang celana pendek.
0: Itu biasa dipakai boxer.
1: Iya kan? Boxer
0: itu tarung derajat.
1: Oh, tarung derajat.
0: Fighter.
1: Oh. Nah,
0: itu untuk ditarung itu.
1: Kalau tarung sarung itu dari mana?
0: Tarung sarung dari mana ya? Coba cari.
1: Wah. Aku kira boxer tadi tarung sarung juga gitu, bukan.
0: Tarung derajat.
1: Oh.
0: Sarung mah biasanya bertarung tapi pakai sarung.
1: Jadi
0: bertarung di seluasnya sarung gitu.
1: Iya.
0: Di seluas, kan ada sarung.
1: Satu sarung.
0: Berhadapan.
1: Nah, berdua tuh.
0: Ikan sama karung kan.
1: Sarung. Iya.
0: Sampai lepas di sana.
1: No. Gitu. Sarung. Aduh, jadi pengen belajar pencak silat nih Kang Web.
0: Di Bandung ada Cimande, Cipalong.
1: Ya udah deh nanti Bang John cariin infonya setelah lagu yang satu ini lagunya yang berjudul Kurang Kumaha.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kang Web, nih aku kemarin ada kayak lihat video gitu atau apa gitu kan namanya. Ada satu tarian dengan gerakan yang lincah, penuh senyum dan terasa begitu hidup. Nah, katanya itu kemungkinan tari-tari apa namanya? Tari ketuk tilu. Dan itu katanya memang warisan Sunda banget yang mengajarkan arti syukur dan kebersamaannya. Tuh tari ketuk tilu itu sebenarnya gimana tuh? Oh, pesta rakyat.
2: Pesta rakyat, biasanya panen. Ada yang namanya ronggengnya.
1: Oh, ada ronggeng juga.
2: Nari itu disebut ronggeng.
1: Oh, tari ronggeng.
2: Mengikuti tarian banyak masyarakat. Kadang-kadang diidentikan ronggeng itu dengan yang negatif dulu.
1: Oh, negatifnya gimana tuh?
2: Iya, biasanya kalau ronggeng bisa dibawa gitu.
1: Oh, maksudnya? Ronggeng bisa. Oh, iya gitu. iya.
2: Itu kalau hajat-hajat nelayan. Pertanian suka nanam ronggeng, makanya ketuk. Asal dina nama waditra, alat musik. Ketuk tilu itu bonang. Di Batak apa?
1: Bonang itu naon? Oh, kayak gamelan-gamelanan gitu.
2: Nah, itu ketuk tilu. Itu tiga ketuk.
1: Oh.
2: Tiga ketuk.
1: Oh, iya. Terus kalau yang tari ronggeng tadi bisa bawa
2: yang narinya.
1: Penarinya bisa dibawa pulang gitu maksudnya.
2: Dulu.
1: Terus kalau dibawa pulang dijadikan istri gitu. Nah, atau gimana?
2: Dulu.
1: Oh.
2: Oh, merupakan seni tradisional Sunda.
1: Ya.
2: Cikal bakal dari tari Jaipongan. Cikal bakal dari Jaipongan. Itu teh persembahan biasanya ya seperti itu. Gotong royongan karena tari bersama itu.
1: Oh, ya.
2: Dengan lincahnya para penari menggaet.
1: No. Iya. Hiburan ke lebih ke masyarakat gitu ya. Tapi dengan penuh gerakan dengan gerakan yang penuh energik. Jadi ketuk tilu menyimpan nilai budaya yang kuat dan masih terasa relevan hingga sekarang. Oh, jadi seperti ya, itu.
2: Masih relevan karena untuk menumbuhkan rasa tadi
1: kebersamaan.
2: Oh.
1: Dan sekarang masih ada.
2: Dan gerakan-gerakan ketuk tilu itu diambil jadi gerakan jaipong.
1: Jaipongan lagi jadi gitu.
2: Jaipongan teh mirip dengan ketuk tilu. Tapi bedanya kalau jaipongan itu sudah disesuaikan gerakannya. Dan berpola. Itu diambil dari gerakan-gerakan ketuk tilu. Dan jaipongan diiringan dengan gamelan yang kumplit. Ketuk tilu mah ada ketuk tilu, kemudian kendang, ada rebab, ada sinden, ada gombong. Kalau jaipongan mah disempurnakan.
1: Iya. Nah, seperti itu kaum dangu. Ternyata Bang John baru tahu kalau ketuk tilu itu seperti yang dikatakan Kang Web tadi.
2: Tidak semua benar.
1: Oh, tidak semuanya benar. Nah, kamu dangu kalau tahu boleh deh di WhatsAppkan ke WA ke WhatsApp Pro 4.
2: Ketuk tilu adalah seni tradisional Jawa Barat.
1: Oke,
2: yang berkembang dan diselesaikan di masyarakat khususnya di daerah pedesaan.
1: Nah, kalau kamu dangu juga ada info-info yang menarik yang pokoknya yang seperti tari-tari tradisional yang perlu diketahui oleh masyarakat banyak, langsung aja WA-in ke 0811 200 1540 nih, Bang John tungguin bersama Kang Web. Tapi setelah lagu yang satu ini ya.

0: Assalamualaikum Mas, semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan Mas. Saya sangat kebingungan Mas, saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: RRI Bandung.
3: Es Lilin Ma.
4: Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

0: hadir bersama kita seorang aktivis lingkungan yang sangat aktif di Jawa Barat, dan Anda pun tentunya telah mengenal sosok ini, Bapak Rahmat Suprihat.
1: Ya, Teh.
0: Apa yang dimaksud dengan siaga iklim atau bagaimana nih urgensinya bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, Pak ya. Rahmat, silakan.
1: Kalau siaga iklim itu sebetulnya merujuk pada sebuah substansi kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim. Dan itu sebetulnya menjadi sebuah pertanda bahwa perubahan iklim secara global itu sedang kita rasakan bersama.
0: Gimana dampak perubahan iklim ini terhadap sektor lain ini? Ada dampaknya nggak sih menurut Bapak?
1: Dampak dari perubahan iklim pertama di sektor pertanian, kita agak sulit menentukan kapan waktu tanamnya ya. Karena ada beberapa jenis tanaman yang emang harus ditanam pada saat setelah musim hujan. Atau ada juga tanaman yang harus ditanam pada saat musim hujan karena tidak menentu. Sehingga untuk di sektor pertanian saja sebetulnya bisa memiliki dampak seperti itu. Kemudian dampak-dampak yang lain ke kesehatan. Makanya muncul penyakit yang berasal dari serangga nyamuk, karena emang nyamuk itu sangat nyaman berada di kondisi suhu yang hangat.
0: Pak Rahmat nih, seberapa siap masyarakat Jabar menghadapi perubahan iklim saat ini?
1: Sebetulnya kan masyarakat itu bisa dikondisikan dalam sebuah fase. Masyarakat harus sadar sendiri karena perubahan iklim ini menjadi sesuatu yang harus kita terima. Yang kedua, kalau masyarakat tidak sadar dan tidak menyiapkan diri, dipaksa gitu teh. Karena hujan tidak bisa diberhentikan. Dampaknya juga kan tidak bisa dihilangkan. Dan bagaimana pada saat perubahan iklim termasuk hadirnya hujan yang lebat, disertai angin dan sebagainya, masyarakat sudah memiliki kesiapsiagaan. Apalagi masyarakat yang berada di lokasi-lokasi yang sangat rawan dengan bencana ekologis, dataran tinggi, kemudian dekat dengan sungai, kemudian ada di area-area yang rawan longsor. Setingkat BMKG itu harus senantiasa untuk menyampaikan informasinya sesegera mungkin.
0: Betul.
1: Melalui kanal-kanal yang bisa sampai ke masyarakat.
0: Pak Rahmat, baik, 1 menit sampaikan pesan atau ajakan khususnya kaum peduli untuk siap menghadapi perubahan iklim ini.
1: Yang namanya perubahan iklim ini menjadi sesuatu yang harus kita hadapi karena semuanya berawal dari kerusakan alam yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Yang harus kita lakukan bagaimana kita menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan iklim itu.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kang Web, gak terasa nih udah mau pukul 3. Udah mau jam 3 waktu Indonesia Barat nih. Ini mau izin pamit lah sama kaum undangmu untuk hari ini, sudah cukup dulu, segitu dulu informasi yang Bang John sampaikan bersama Kang Web. Dan di sini juga udah mulai terlihat cerah kembali ya Kang Web ya. Mungkin karena Bang John siaran di Pro 4 membawa iya benar. Jadi kaum dangu setelah ini bakalan ada Pro Dangdut yang akan ditemani Kang Web. Sok kaum dangu yang sudah ada nih lagu-lagu dangdut pilihannya yang udah mau di request, nanti boleh di request sama Kang Web di Pro Dangdut. Nanti akan diputari Kang Web bersama dengan lagu-lagu dangdut pilihannya. Tapi setelah yang satu ini, Bang John putarkan dulu lagu Ayah Benada.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita kaum dangu. Selamat sore Wilujeng Sonten, ka kaum dangu anu masih kene satia satu nyerang Pro 4 Suara Budaya Bandung tuduh ika denget. Iya. Atuh mudah-mudahan runtuyan lagu-laguna tiasa ngarencangan kaum dangu dina siang ieu. Anu bade ngiring jabung tumalapung tiasa ngalangkuan lain telepon di 7217043. Urang cobian tos anu masuk Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Yalah, ini langsung.
2: Assalamualaikum,
1: Kadipun. Waalaikumsalam. Iya, Fun.
2: Tidak lagi ya, Kang Web.
1: Iya, kabar gimana kabarnya Bang Edo?
2: Alhamdulillah. Damang.
1: Damang, alhamdulillahnya. Cuaca di Lampung gimana cuaca? Panas.
2: Panas, Kang.
1: Di sini mah panas-panas mendung gitu.
2: Di sini dari kemarin panas-panas, aduh, panasnya menyengat.
1: Kalau di Bandung panas pun adem. Adem.
2: Adem ya.
1: Adem.
2: Karena di Bandung tuh ini apa? Banyak mata air, jadi dia adem.
1: Iya, makanya namanya ci gitu.
2: Cimahi.
1: Nah, itu. Betul. Ciwastra, Cicaheum. Cidurian.
2: Mancan terkenalnya dingin, adem.
1: Ada banyak air, mata air ngerelek terus. Mudah-mudahan Bang Edo juga sehatnya. Hiburannya apa, Bang?
2: Hiburannya apa ya? Duit lah, duit.
1: Duit. Ya, masih butuh duit.
2: Iya, soalnya abis ini abis-abisan ini udah tanggal tua.
1: Sama.
2: Ini kan apa? Kantongnya itu kan udah dijahit ya, Pak. Nah, tapi udah dijahit masih bolong aja,
1: Pak. Masih bolong. Iya, begitulah. Oh. Itu kalau
2: makanya tuh bingung ini, aduh, kayak mana sih dijahit lagi, masih bolong.
1: Iya, nantinya dilapis sama jaring itu dompetnya pakai jaring.
2: Nah, harusnya gitu ya. Iya, pakai
1: jaring. Jangan tanggung-tanggung jaring yang suka di laut itu. Jaring laut terus pakai itu, pakai jangkar, Bang.
2: Iya, jangkarnya yang gede.
1: Yang ya, gede. Iya, betul.
2: Jadi kalau udah di bawah kan enggak lagi gitu, susah.
1: Iya, susah. Gitu.
2: Aduh. Ya, gimana kalau itu kurbannya?
1: Kurbannya lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Lancar. Sudah disate. Dikasih
2: kalau
1: juga.
2: Kalau sini baru digorok hari ini.
1: Sudah jadi rendang, sudah jadi. Alhamdulillah bisa menikmati barokah.
2: Ya,
1: Walaupun belum bisa kurban, tapi minimal ya kita berkurban saja.
2: Iya, betul. Kan katanya kalau tidak bisa kurban sapi, bisa ke kambing.
1: Ya.
2: Tapi kalau nggak bisa kambing, ya, ayam pun jadi, kan?
1: Jadi ya, kalau nggak ada ayam.
2: Nah, kalau nggak ada ayam, apa ya, tempe pun jadi.
1: Iya, iya. Kan berkorban itu mengikhlaskan. Belajar ikhlas gitu.
2: Betul, belajar ikhlas.
1: Kan ini belajar ikhlas kita nerima dari orang dikasih, aduh, ikhlas, alhamdulillah.
2: Oh, ikhlas.
1: Walaupun alhamdulillah belum bisa berkorban, tapi kita minimal menikmati itu.
2: Menikmati, betul.
1: Ya. Duit salam nanti ya. Saya tunggu ya. Dikirimnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya buat Abah Jenggot aku ya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Selalu dimurahin rezekinya. Ada Bang Mansur, Bang Leman, Pak Ahmad, Bang Ilham, Ratu Engang, ada juga siapa, Teh Nais. Pokoknya untuk sedayana aja.
1: Mohon mangga.
2: Buat Kang Wen, semoga selalu sehat.
1: Amin, Abang Eldo juga ya.
2: Jaga kesehatan, soalnya cuaca ini lagi enggak menentu.
1: Betul, lagi degradasi. Degradasi.
2: Iya, soalnya ini mau pindah kemarau ya. Atau mau pindah apa ini ya.
1: Belum tentu ini teh kemarau masih hujan. Kalau disebut nah, hujan ada kemarau.
2: Ya, Kang Wen, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo. Salam sehat ya, Bang ya. Terima kasih selalu mampir di belakang Bang Edo. Silakan, Pro Dangdut. Halo. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Wah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pro dangdut adalah kita.
1: Iya, betul.
3: Barusan cucuku yang masuk.
1: Nah, itu.
3: Bang Edo. Dari Lampung. Semoga Bang Edo sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya. Kula warganya saroleh soleha.
1: Amin.
3: Jauh dari musibah ya.
1: Nah, itu.
3: Itu Mang Wef.
1: Betul.
3: Aduh. Mang Wef malam siaran ya.
1: Malam tadi.
3: Iya.
1: Iya, betul. Betul.
3: Sekarang siaran lagi getol.
1: Aduh, getol. Iya, bakat kubu tuh.
3: Baran, aduh.
1: Ini gimana, Pak? Kurbannya sudah.
3: Alhamdulillah, Abah kemarin kurban. Biasa. Kalau Abah tidak menggabung sama orang lain, di rumah aja keluar kemarin kebetulan. Gitu. Motong kambing 4, Abah.
1: Aloh, alhamdulillah.
3: Kambing yang ada janggotnya, yang telinganya besar itu.
1: Ah, iya.
3: Kambing me bangala.
1: Me badot katanya.
3: Me badot, me bangala.
1: Ya.
3: Alhamdulillah, kemarin 4 ekor.
1: Alhamdulillah.
3: Jam 10 udah beresnya dibagikan sama tetangga semuanya ya.
1: Ya, sekarang mah sudah menjadi rendang, mungkin sudah menjadi semur, sudah menjadi sate.
3: Belum itu, cuman kemarin tak ada itu mungkin pun tanya kanyut kontol gitu. Nah, gorengnya teh Mang
1: Wef. Aduh, mantap. Ya,
3: aduh. Enak tapi jo langsung darah naik
1: kemana? Oh gitu. Nah, ayah hubungan anak.
3: Biasanya enggak.
1: Ayah hubungan anak itu
3: biasa kambing mah enggak Mang Wef.
1: Oh enggak.
3: Kalau domba tuh ada domba, kalau kambing mah enggak.
1: Oh gitu.
3: Kemarin mah mungkin Abah kurang tidur jadi.
1: Ah iya, capek teuing.
3: Capek mungkin.
1: Terus
3: kemarin jadi algojo alhamdulillah sama Abah dipotongnya Mang Wef.
1: Alhamdulillah.
3: Empat-empatnya gitu ya.
1: Gitu.
3: Kemarin alhamdulillah enak makan, kumpul, ngariung dengan tetangga ya.
1: Aduh, mantap.
3: Aduh. Ya. Mang Wef, kumaha Mang Wef?
1: Iya, kamari kan tugas.
3: Tugas kamarinya nya gitu ya. Lagu nama eta Mang Wef
1: ah. Naon atuh?
3: Lagu naonnya? Beban asmara Mang Wef.
1: Aduh, beban asmara mangga didugikeun kanggo saha?
3: Didugikeun am Kang Osadayana we. Tamina itu urang Sumatera Selatan. Bapak Ilham sekeluarga dengan Bapak Sulaiman ya.
1: Iya.
3: Tu yang suka nelpon ke Abah itu Mbak Banteng dari Surabaya.
1: Masih ada?
3: Ih, nelpon tiap pagi juga ke sama Abah Janggot ya.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Banteng dari Surabaya. Pokoknya dikirimnya mah untuk semua aja.
1: Betul.
3: Yang biasa mendengarkan pompat acara Pro Dangdut dikirim sama Abah semua ya.
1: Iya, di wintong.
3: Sama Mang Wef sehat walafiat. Wefnya.
1: Iya tuh.
3: Di mana Nyonya udah sehat?
1: Alhamdulillah majeng kasehat.
3: Alhamdulillah atunya. Tadi Abah ngobrol dengan Balad Mang Wef.
1: Oh, gitu.
3: Kang Suji. Ujang Somantri.
1: Mohon Ujang Somantri singenger teu ngangengenger eta mah.
3: Ah,
1: teu ngange Somantri ngenger henteu.
3: Henteu teu make Somantri ngenger kebetulan cenah lagi kurban di sekolah tadi teh.
1: Iya, nya sibuk.
3: Lagi bakar-bakar katanya.
1: Mantap.
3: Alhamdulillah mangliatnya. Alhamdulillah,
1: mohon Bah.
3: Mun kitu we mangliat antos laguna.
1: Mohon.
3: Asmaranya.
1: Siap.
3: Pokona mah sekali diundang Kang Osadayana. Kaum dangu propat anu manco dina pro dangdut.
1: Nuhun.
3: Mang Wef sing sehat.
1: Amin. Nuhun Abah.
3: Jeur artosna.
1: Amin eta. Aduh
3: muhun. Doakeun Abah Mang Wef.
1: Kumaha?
3: Dinten Ahad Abah bade manggung di daerah Banyaran Gempol.
1: Alhamdulillah. Sukses Pak.
3: Bade ngadugikeun di siniran
1: cenah Mang Wef. Wungsur langsar tinekanan lah sadayana.
3: Amin. Hatur nuhun Mang Wef.
1: Sami-sami.
3: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Janggot. Aya di sampukeureuna deui, mangga. Pro Dangdut. Oh, dicobian deui atunya di 7270403. Urang dugikeun heula dibuang sayang, satacan kadugikeun ke aya duit sareng beban asmara. Dibu.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang

Ricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisemap potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun sim kuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rodangdut Dangdut adalah kita masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung kaum dangdut dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di sore hari ini selalu berbahagia. Dan mudah-mudahan juga Perompas di Dangdut bisa menemani kaum dangu hingga pukul 17 sore nanti. Dan lagu-lagunya bisa berkenan di hati kaum dangu yang lagi babakaran atau mungkin masih ada yang mencit. Semuanya mendapat keberkahannya. Karena di Idul Adha intinya adalah keikhlasan untuk berkorban. Ada lagu Aduh Mamae dari Tio Macan. Kemudian ada Sempurnakan Langkahku dari Pia Palen. Dan bagi kaum lagu yang ingin bergabung atau mungkin punya lagu kenangan, bisa silahkan bergabung di 721-704-3 atau 721-8075. Kita akan nikmati beberapa lagu yang tentunya sudah tersedia di playlist Perompas Suara Budaya Bandung.

0: Hei, Uli, mau kemana kamu?
1: Ya mau nyebrang lah, yuk nyebrang ke atas.
0: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
1: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rodangdutandut adalah kita zaman now dari Baby Su. Ini merupakan ke kategori dangdut modern, gamdang, karena instrumen didominasi oleh perangkat digital seperti synthesizer atau drum pad, kemudian campuran gitar elektrik dan juga bass yang lebih dinamis, dalam temponya lebih cepat, rancak dan variasi beragam seperti musik house, musik remix atau pop. Sudah ada yang masuk di line WhatsApp, kita terima dulu. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ulu. Sarang saya.
1: Wilujeng sonten Bang Web.
0: Wilujeng sonten.
1: Aduh Bang Web ya, kabar kumaha kabar Bang Web?
0: Sae Bang Ilhamnya ieu teh.
1: Mohon sarang Bang Ilham ye, Bang di Sumatera Selatan.
0: Tuh Sumsel teh masuk ke wilayah mana Sumsel teh?
1: Palembang.
0: Palembang PMP.
1: Tapi Palembang lah mohon.
0: Tapi tak candugi ka dieu nya PMP namanya.
1: Duka, panginten cacan, panginten.
0: Cer, dia kayaknya pempe, aduh.
1: Pami.
0: Rupi-rupi.
1: Pada ngadugikin mah nyadugi, gitu sebenernya nama Mang
0: Beb. Cuaca nuju kumaha ya di Palembang?
1: Ayana nuju panas Bang Web, dukang ke wengi mah gitu biasanya sok hujan ngegebret Bang Web.
0: Aduh tambah panas atuh aya domba amanya. Nyate domba oh. Mah langkung panas itu.
1: Sanes domba di dia bang Web.
0: Nah, onta.
1: Muning Bang Web.
0: Waduh, muning eta sono karena muningnya. Muning mah. Sono karena muning. Ari Bang Web mah zaman dulu. Zaman dulu Bang Irham suka ikut ngebajak.
1: Oh,
0: pakai muning.
1: Kapungkur
0: di pengker teh ngiring Mang Web mah ieu milarian dia kasingkal kan si lauk teh cing barurial. Oh. Barurial lauk aralit dinan sepat betri.
1: Aduh. Mengingatkan ke
0: muning
1: aduh. Tahun 70-an ya. Mang Webnya.
0: Oke, Bang Ilham juga ada kebo mulih pakandangan tuh moal.
1: Teu aya Bang Web ah.
0: Entah kebo mulih pakandangan apa? Hartosna
1: tepati apal Bang Web tapi sok ngadangukeun gitu
0: ta. Ieu teh upami Bang Ilham bari ka Bandung deui misana netep deui di Bandung eta kebo mulih pakandangan.
1: Kebo mulih pakandangannya. Judul nanti.
0: Ya, balik deui ka daerah asal gitu.
1: Oh, mohon
0: balik kanang. Ya. Oh. Aduh, hiburan we Bang Ilhamnya, kita hiburan di sore hari.
1: Bang Web, mohon. Sore hari. Panginten mah aya rencana bade pulang kandang teh Bang Web.
0: Kandang. Kalau mah cai nya.
1: Mohon kalau mah cai dari tempat kelahiran ka panginten ieu ka Bungkur mah Bang Web.
0: Iya. Tapi
1: di Bandung.
0: Tapi mending di ditu teu seurin ayeuna mah Bandungna.
1: Nya. Ah, tapi aya keneh we sisa-sisa mah gitu.
0: Terus teu maksudna teh sos ieu terus heurin ku tangtung teh geuning.
1: Mohon.
0: Nya. Betah di Palembang mah betahnya.
1: Tak ada tos termasuk nadi dia ketika Bungkur Bang Web
0: nanti
1: sesepuh di saya di dia
0: alhamdulillah gitu bahasana teu hilangnya masih aya gitu bahasa ilang, Sunda nama teu
1: nama dihilangkeun Mang Web teh bahasa pokok gitu
0: tah bahasa indungnya
1: mohon teu bahasa pokok bahasa urang moal tepkeun ka hilap eta leungit gitu moal
0: moal eta aja insyaallah lagu naon atuh Bang Ilham ah.
1: Ah lagu nama ti Maggie Jet we.
0: Naon
1: we judul nama da sadayana sae Mang Webnya.
0: Mang Web pilari lah. Ya.
1: Mohon. Larian. Napangan mah Kang ye Abah Janggut. Mohon. Abah Janggut itu ya. Semoga sehat warganya. Mudah-mudahan ya. Abah Janggut itu sering juga kita suka nelpon sama Abah Janggut itu. Mm-hmm. Itu Bang Web.
0: Ya. Mohon. Oh gitu.
1: Teras. Mohon Kangge Ratu Engang, Kangge Teh Uni, Bang Edo di Lampung, Kang Ahmad di daerah Limbangan Garut, Akiletik, terus Kang Esa Dayana di Kumken, Kapung Kerma ya Bah Joro, eta Bang Web, ayo nama jarang nelfon
0: Bah Joro deh. Kemana Bah Joronya?
1: Mbak Sapit, Kapung Kerma ya Teh Nado,
0: Teh Nado oge
1: ayah Teh Nuis, Kang Esa Dayana di Kumken, mudah-mudahan sehat sedayananya.
0: Amin, amin.
1: Kang Ebang Web, ya selamat bertugas, mudah-mudahan di pasien sehat sareng keluarga.
0: Amin, amin.
1: Ya. Wilujeng sonten, Mang Web.
0: Wilujeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Ilham nya. Tos lami aya Pak Sutaryat. Ya assalamualaikum. Saurna. Aki-aki leutik di Cimaragang mah nya silaturahmina saurna kasadayana wae diutamikeun anu nuju manco di proopat di mana wae ayana mugi teras darah mangsa dayana wasalam hatur nuhun Pak Sutaryat nya teu leh manco Pak Sutaryat mah nya urang dugikeun deui ah tadi aya di megi jet urang beras lawas heula

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: produk lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

kita. Rodangdut dangdut adalah kita, nampaknya kebersamaan kita cukupkan sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tinggal beberapa lagu lagi kami hadirkan untuk menemani sore hari ini, dan mudah-mudahan lagu-lagunya bisa berkenan di hati. Terima kasih buat Bang Edo, Bah Jangot, Bang Ilham, Pak Sutaryat, Kumwes Adayana, Nyano Teleh, Manco dina radio na sewang-sewangan, hatur nuhun kana panitena ke tepang dedina ngalang layung ngalagu suna wanci sariak layung tiap ropat suara budaya Bandung.

0: Mau kemana Bu Nance?
1: Mau ke supermarket Bu Lurah, mau belanja.
0: Oh, mau ke supermarket. Saya mah mau ke pasar tradisional saja Bu. Lebih murah dan bisa ditawar lagi.
1: Murah? Tapi seger-seger enggak Bu? Saya dengar suka ada yang nakal nama hijat kimia berbahaya loh Bu.
0: Oh, jangan khawatir Bu. Sekarang pemerintah akan menyediakan mini lab di 33 pasar tradisional agar masyarakat mengetahui pangan segar yang baik untuk dikonsumsi dari segi kebersihan, keamanannya yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern, termasuk distributor atau agen.
1: Wah, kalau begitu saya nggak jadi ke supermarket ah. Hayo Bu, kita sama-sama ke pasar tradisional.
0: Hayo atuh, keburu siang Bu, nanti kehabisan sayuran yang seger-seger lagi.
2: Mari kita dukung pasar tradisional yang bersih dan sehat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat selaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anu eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun eskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota Kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian ti nyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti alhasil baris hese kana meunang jodoh. Guha Sunyaragi ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Undang di mana wae ayana masih disarengan ku Propas Suara Budaya Bandung tangtosna wae di pancar luaskeun ngalengkungan gelombang AM 540 kHz. Dan saat ini kita akan menginjak pada acara Sorotan Sore yang akan membahas tentang perempuan Sunda modern tetap anggun dan berdaya. Dan di line telepon sudah ada Ibu Gita Gartina Puradireja. Beliau adalah Ketua Bidang Budaya dan Pengawas Yayasan Pasun dan Istri. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore semuanya. Selamat sore.
0: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Kabar sore hari ini gimana, Ibu?
1: Kabar hari ini masih berlanjut berkumpul bersama para perempuan Sunda.
0: Nampaknya sangat. Istilah iya. Bahasa Sunda itu daria sekali, daria.
1: Oh iya, iya betul.
0: harus berjiwa daria gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini lagi terkait nongkrong, tema, bisa. Terkait tema ya. Yang diusung di sorotan sore ya. Hari ini perempuan Sunda ya. Modern tetap anggun dan berdaya. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Bu.
1: jadi gini, kita perlu mengenal dulu jati diri perempuan Sunda itu seperti apa. Yeah. Sejauh ini kan kita sudah kehilangan informasi. Kehilangan informasi tentang perempuan Sunda ini sebenarnya seperti apa. Jadi ada beberapa perjalanan yang sekarang mungkin banyak membangun kebingungan di perempuan ya. Menyangkut fungsi perempuan, terus bagaimana dengan karir perempuan, bagaimana membina mendidik anak-anak yang memiliki kepribadian yang unggul. Unggul itu

0: dipahami oleh perempuan Sunda. Diakui atau tidak, perempuan Sunda ini sangat terkenal di Nusa, di Indonesia loh.
1: Indonesia, ya.
0: Ya. Ada, di berbagai bidang ya.
1: Kan
0: gitu ya.
1: Ya. Mungkin yang disebut dengan perempuan Sunda modern saat ini apa yang intelektualnya atau mungkin yang banyak berkecimpung di segala bidang, atau menurut Ibu gimana perempuan yang modern saat ini gitu?
0: Iya, banyak kita kenal perempuan Sunda itu sebenarnya sangat banyak di dunia entertainment ya. Padahal sebetulnya banyak juga, maksudnya menjadi artis-artis itu biasanya artis-artis yang paling terkenal tuh dari Sunda kebanyakan ya.
1: Iya.
0: Banyak gitu ya.
1: Cantik-cantik
0: katanya. Nah, iya. Sebenarnya di wilayah lain juga banyak cantik tuh banyak.
1: Nah.
0: Tapi perempuan Sunda ini punya charming. Mereka tuh menarik gitu kan. Nah, menarik itu sebenarnya adalah ada beberapa aspek yang membuat seorang perempuan itu memiliki daya tarik, bukan hanya fisik tapi juga intelektual. Nah, perempuan-perempuan Sunda sekarang nih, sekolahnya udah jangan ditanya, sekolah tinggi juga banyak. Tapi yang lebih utama itu adalah bagaimana memaknai eksistensi sebagai perempuan yang tanda kutip berasal dari Sunda, tapi juga memiliki sikap yang elegan. Elegan itu sebenarnya mulainya dari pride kalau bahasa Inggrisnya. Integritas.
1: Integritas.
0: Jadi sebetulnya yang diajarkan di banyak hal mengenai agama, tentang perempuan itu harus gimana. Juga di budaya juga sama juga.
1: Ini mungkin
0: bagaimana?
1: Terus.
0: Ya, bagaimana seorang perempuan itu dihargai? Kan begitu ya? Melalui intelektualnya, juga melalui kepribadiannya. Nah, jadi tidak hanya satu aspek aja yang bisa dinilai dari perempuan ini.
1: Terus,
0: tapi yang lebih utama, ya ketika mereka menjadi ibu juga, itu memang udah sesuatu gelar yang luar biasa. Kan itu tidak mudah. Apalagi di masa modern sekarang, kita harus menyeimbangkan antara menjadi ibu, tapi juga harus menjadi wanita karir yang sukses. Itu bukan soal gampang. Atau secara ini juga kita harus menjaga integritas kita. Itu juga bukan soal yang gampang. Jadi pembicaraan tentang perempuan ini gak akan habis satu hari.
1: Iya,
0: untuk
1: betul.
0: Mengenalinya.
1: Atau mungkin betul, yang disebut dengan dengan perempuan Sunda modern itu mungkin yang mendobrak kesan-kesan tradisional lama, seperti mungkin mandiri, kemudian penuh kepercayaan diri ya Bu. Kalau dulu kan dibatasi geraknya wanita.
0: Sebetulnya kalau mengacu ke sejarah, kemandirian itu sudah ada di perempuan Sunda. Jadi rata-rata perempuan Sunda yang punya kesempatan pendidikan baik di masa lalu, mereka tuh selalu terdorong untuk memberikan inspirasi gitu terhadap lingkungannya. Jadi aktivitas perempuan berkarir juga sudah muncul di masa lalu, walaupun dibatasi karena perempuan karena ajaran dari, kalau yang saya dapat ya, bahwa ketika menjadi anak perempuan itu bukan berarti bahwa kamu tidak mandiri, tidak boleh bergantung hidup dari lelaki. Tapi bukan berarti merendahkan lelaki.
1: Bukan,
0: bukan. Jadi pria itu adalah mitra perempuan. Perempuan adalah mitra pria. Artinya keberhasilan seorang pria itu didukung juga oleh kita sebagai perempuan Sunda yang menjadi pasangannya. Nah, itu sebenarnya sudah diajarkan. Cuma kita lupa. Banyak lupa.
1: Nah, ini mungkin menurut Ibu nih, kembali lagi menurut Ibu, bagaimana perempuan bagaimana perempuan Sunda modern ini menjaga

0: keseimbangan antara tradisi, kemudian tuntutan zaman. Yeah. Ini semakin berkembang. Betul. Ini menurut Ibu gimana ini? Untuk menjaga.
1: Jadi kita harus sudah mulai melihat tradisi ataupun juga apa yang diajarkan oleh agama itu dikedepankan secara esensinya. Mm-hmm. Jadi harus sudah mulai upgrade. Mm-hmm. Artinya esensinya dulu yang harus kita dapat dari nilai-nilai tradisional itu. Mm-hmm. Jadi jangan berpikir bahwa tradisional itu kuno. Belum tentu. Saya lihat dari ajaran Sunda ini justru sangat saya sebut sangat dan futuristik ya. Mm-hmm. Dia berpikir maju ke depan justru.
0: Maju, iya, iya.
1: Bagaimana kuncinya atau caranya untuk bisa menyeimbangkan antara menjadi perempuan tapi juga memiliki manfaat yang lebih dari hanya sekedar perempuan. Jadi kuncinya mulai dari bagaimana kita memanage atau menjaga ajaran dari keluarga mengenai ini gitu.
0: Iya, kemudian.
1: Nah, ini sebenarnya kuncinya di perempuan.
0: Ya. Kemudian ini di era digital seperti sekarang ini, Bu, ini tantangannya kan lebih berat. Mungkin bagaimana perempuan Sunda bisa tetap mempertahankan nilai kesopanan, kemudian budaya lokal yang sudah melekat. Ini tantangannya seperti apa, Pak? Bu, untuk menghindari
1: jadi gini,
0: itu.
1: Tantangan terbesar ini gini. Karena kita sudah terlalu terbiasa dengan adanya media nih, media medsos dan lain sebagainya, bahwa perempuan itu dinilai dari hanya sekedar fisik ya, atau material gitu. Yeah. Material itu maksudnya sini, bahwa untuk mencapai satu kehormatan tuh semuanya adalah uang. Misalnya gitu ya, mau cantik uang, mau bahagia uang, mau apapun, mau sekolah yang ya, itu tidak salah. Saya tidak mengatakan itu tidak salah, tapi juga itu bisa tidak benar. Nah ini yang harus kita gali kembali. Apa betul bahwa kenyamanan atau kebahagiaan ya kita sebutnya itu memang bisa dibeli dengan uang?
0: Nah, ini yang terakhir, Bu. Yang terakhir mungkin karena waktunya sangat sempit. Mungkin seberapa penting peran pendidikan dalam membentuk perempuan Sunda yang berdaya, mempunyai nilai dan juga mandiri, Bu.
1: Jadi gini, pendidikan penting. Pendidikan formal ya. Pendidikan formal penting, tapi pendidikan yang menyangkut culture juga agama juga penting. Tapi yang harus di-upgrade adalah mulailah kita mengenali esensi dari setiap ajaran itu yang akan memperkuat jati diri kita. Itu dulu.
0: Mungkin ini Bu, harapan terakhirnya Bu. Statement terakhir, harapan Ibu.
1: Saya ingin bahwa, sorry ya ini agak ramai. Perempuan Sunda terutama lebih meningkatkan kualitasnya sebagai mulai mengenali sifat ibu. Sifat ibu itu seperti apa. Ternyata ibu itu dalam Sunda memiliki filosofi yang sangat dalam. Artinya dia itu guru awal dari keluarga. Nah mungkin dari situ ini akan bisa membangun keluarga atau anak-anak yang kedepannya memiliki harapan besar selain pintar juga memiliki kepribadian yang baik atau karakter yang baik. Ini yang coba kita sosialisasikan.
0: Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Sunda atau istri Sunda tetap mandiri dan punya kepribadian yang tentunya berlandaskan tadi. Kepribadian yang sopan, silih asih, asuh dan sebagainya, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali. Assalamualaikum, sampurasun.
1: Rampes.
0: Baik, kamu tahu dimanapun Anda berada di era masa kini ini, ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya semakin terbuka lebar di berbagai sektor. Demikian sorotan sore hari ini. Terima kasih atas antisinya. Saya lanjutkan kembali di Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Wanci, Sariak Layung.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut lah, Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh, yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap Bu, lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan, sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Allah.

tertulis akan mati. Hanya karyanyalah yang akan abadi. Maka, tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Perkataan tersebut diucapkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khalifah keempat yang merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menulis memberikan banyak manfaat sebagai sarana aktualisasi diri, menyeimbangkan otak kanan dan kiri, melawan kepikunan dini, mengasah pemikiran, dan menebar kebaikan. Semakin sering seseorang menulis, semakin terasah daya pikirnya. Selain itu, menulis dapat memperpanjang umur. Tulisan adalah album abadi yang dapat dikenang meski penulisnya telah meninggal.

0: Anda? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Yesi, ambilin air minum dong.
2: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
1: Makasih, adikku. Minum, ah.
2: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
1: Biarin, Ahyet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
2: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang. Rentan banjir kan, Wira?
1: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
2: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya. Masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
3: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: musim hujan, potensi angin kencang seringkali meningkat di beberapa wilayah, terutama di daerah terbuka dan perbukitan. Angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terangkat, bahkan gangguan jaringan listrik. Hal itu penting bagi kita untuk selalu waspada. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat angin mulai kencang. Pastikan benda-benda di sekitar rumah seperti jemuran, antena, atau pot gantung sudah terikat kuat. Jika angin mulai bertiup kencang, segera cari tempat aman di dalam bangunan yang kokoh, jauhkan diri dari jendela kaca, matikan sementara alat elektronik. Bagi pengendara, kurangi kecepatan dan cari tempat aman untuk berhenti sampai kondisi membaik. Keselamatan adalah prioritas utama. Tetap tenang, tetap waspada, dan saling mengingatkan.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Tanah yang terhampar di pegunungan, perbukitan dan lembah ditumbuhi berbagai tumbuh-tumbuhan. Tumbuh di tanah tersebut sesuai dengan struktur dan kondisinya. Tidak ada yang menanam, memupuk, menyiram dan merawatnya. Mereka tumbuh secara mandiri bersama siklus keadaan alam sekitar, mengalami berbagai perubahan dan kondisi alamnya sendiri. Tumbuh-tumbuhan itu memberikan manfaat dari mulai akar, batang, daun, bunga dan buahnya. Keteduhan dan keindahan merupakan manfaat lain. Cadangan oksigen dan sumber air merupakan manfaat besar dari alam. Sementara banyak manusia memanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan cara menebang pohon besar untuk diambil kayunya, mengambil buahnya, atau memetik bunganya. Tidak sedikit yang peduli dan merawatnya, tetapi banyak pula yang hanya mengambil manfaatnya saja untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang sering terjadi, selain tumbuhan, ekosistem yang ada pun terganggu dan menjadi rusak karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Akankah kita warisi generasi ke depan dengan tanah tandus dan berdebu saja?
1: Sampurasun! Barudak, are you ready? Siap-siap, oi! Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga! Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda kaum dangu perempat budaya RR Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga malam hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama perempat RR Bandung. Selepas tadi tentunya Anda ditemani rekan kami, ada Uwe Rukanda, berikutnya saya yang bertugas bersama kerabat kerjaan Yai Suara menemani Anda hingga pukul 24 nanti, tentunya dengan ragam acara yang kami hadirkan menemani malam Anda. Dan tentunya hari ini Anda masih menikmati hari libur Anda, karena di hari kedua pada Idul Adha ini tentunya Anda masih berkumpul bersama keluarga. Baik, tentunya lagu-lagu dalam genre pop Sunda dalam ngalang layung sudah kami hadirkan atau masih kami hadirkan hingga pukul 19 nanti, yang dilanjutkan dengan Dendang Nusantara. Selepas Dendang Nusantara tentunya kami akan hadirkan seperti biasa tentunya menemani Anda, yakni kami akan hadirkan sandiwara atau drama ya, legenda, yang mana mengetengahkan tentang kisah Prabu Panggung Keraton yang dirangkai dengan tepas tepang para seniman. Dan tentunya warta dalam bahasa Sunda kami hadirkan seperti biasa pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda tentunya penikmat lagu-lagu dalam wadah keliningan Hari Ring Peting pun kami hadirkan selama 2 jam. Dan di penghujung acara nanti kami akan akhiri perjumpaan kami bersama Anda dengan gerentes peting dan satu sajian, yakni tentunya kami hadirkan pukul 23 dongeng Sunda. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Semoga tentunya apa yang kami hadirkan malam hari ini menemani Anda di sepanjang malam ini. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.

menjadi surga wisata, sajarah, ejeng budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu dimanapun Anda berada, lagu-lagu Melayu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana tentunya syarat akan makna kehidupan banyak lagu Melayu yang berisi pesan tentang kesetiaan, kesabaran, dan juga pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga ya. Dan sesekali tentunya ya, dengar juga nih liriknya dengan lebih seksama, karena banyak sekali tentunya pesan kehidupan yang sangat begitu sederhana yang bisa menjadi pengingat dalam keseharian ya. Kemudian biasakan juga menggunakan kata-kata yang santun dan menyejukkan dalam percakapan sehari-hari, seperti filosofi dalam budaya Melayu dan juga budaya Sunda ya. Kalau kita menggunakan kalimat atau kata-kata yang enak, soft spoken ya, kayaknya nikmat banget kita menyimaknya. Tidak gogorowokan ya. Baik. Karena pantun yang sering muncul dalam budaya Melayu ini menjadi cara masyarakat dahulu katanya nih ya, menyampaikan pesan itu dengan sopan dan juga indah ya. Dan musik juga, terutama di sini, segala jenis musik itu bisa menjadi perekat keluarga. Dan lagu-lagu Melayu ini sering juga diputar saat acara keluarga atau kumpul bersama, karena memang suasana yang hangat dan juga akrab ya. Dan satu tips untuk Anda, coba putar deh lagu Melayu pada saat Anda sedang berkumpul bersama keluarga. Ini tujuannya agar suasana itu terasa lebih hangat dan juga penuh kebersamaan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Nusantara.
1: Dendang Nusantara. Baik Om Dangu, kalau berbicara tentang lagu Melayu yang mana sebagian mengajarkan tentang kesederhanaan, karena sebagian besar lagu Melayu ini menggunakan bahasa sederhana namun penuh makna sehingga mudah diterima di semua kalangan. Dan tentunya tips untuk Anda dari kesederhanaan ini, nikmati hidup dengan sederhana dan penuh rasa syukur sebagaimana pesan yang sering disampaikan tentunya dalam lagu-lagu Melayu. Dan melalui radio ini tentunya akan menjadi teman setia pendengar melalui perempat dalam Dendang Nusantara ini ya, yang mana sejak dulu ini ya radio hadir menemani Anda saat bekerja, berkendara hingga beristirahat malam hari ini. Dan jadikan radio sebagai teman yang menghadirkan informasi hiburan sekaligus suasana hangat di tengah aktivitas sehari-hari Anda, termasuk tentunya menemani Anda malam hari ini dengan lagu-lagu yang sangat begitu indah, Dendang Nusantara dalam irama Melayu.

0: Kebiasaan orang Sunda. Gotong royong. Walaupun di suku lain ada, orang Sunda dalam gotong royong sangat kental dengan palsapa sarendek saigel. Bekerja sama dalam berbagai aktivitas komunitas, seperti saat membangun rumah dan memperbaiki fasilitas umum. Makan bersama, menikmati hidangan tradisional seperti nasi liwet, lauk asin, lalap, dan sambal. Hal ini sering dilakukan, hingga di beberapa daerah di Sunda terdapat istilah beragam saat makan bersama, yaitu botram, cucurap, mayoran, ngariung, dan lain sebagainya. Menjaga adat. Berbagai upacara adat sering dilakukan seperti acara serentahun, nyangku, nyalin, tembuni, nadran, munggahan, hajat laut, ngadulag, nenjerak bumi, dan masih banyak yang lainnya. Mempraktekan tata krama dan sopan santun dalam interaksi sosial dengan alam dan lingkungannya. Pendidikan agama. Selain menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan formal, orang Sunda mengirimkan anak-anaknya ke pesantren atau madrasah, melakukan ritual dan doa sesuai ajaran agama pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbicara dalam bahasa Sunda, menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari dengan dialek yang beragam pula.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rai, Rai sekarang sudah remaja dan Kakang merasa sudah saatnya Rai mendapatkan jodoh. Kalau Kakang boleh tahu, sudahkah ada pemuda pilihan hatimu?
1: Ampun Kakang, Rai memang sudah lama memikirkan hal ini. Namun, memang Rai belum tahu siapa yang akan menjadi jodoh Rai. Bagi Rai, tidak soal siapa yang akan menjadi pendamping Rai. Asalkan dia bisa memenuhi persyaratan Rai, maka Rai akan menerimanya dengan apa adanya.
0: Persyaratan apa, Rai?
1: Syaratnya hanyalah menjawab teka-teki dari Rai.

Dikisahkan di tanah Pasundan, Jawa Barat, terdapat Kerajaan Dayeuh Manggung Masanggrahan. Sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh raja bernama Prabu Panggung Keraton. Kerajaan ini sangat makmur dan rakyatnya terjamin kesejahteraannya. Sang Prabu memiliki seorang adik perempuan yang sangat cantik bernama Putri Rarang Purbaratna. Masyarakat Dayeuh Manggung meyakini bahwa sang putri adalah titisan bidadari karena Putri Rarang Purbaratna memiliki paras yang sangat jelita. Kecantikannya semakin sempurna dengan sikap sang putri yang baik hati dan selalu menebar senyumnya yang menawan. Namun, hingga usianya yang sudah menginjak remaja, Putri Rarang Purbaratna belum juga mendapatkan jodoh. Hal ini menjadikan Prabu Panggung Keraton sangat khawatir dan dipanggillah sang putri untuk menanyakan hal tersebut. Betapa kagetnya ketika sang putri memberikan persyaratan untuk setiap pemuda yang ingin meminangnya. Persyaratan yang disampaikan oleh sang putri adalah pemuda yang bisa menjelaskan teka-teki darinya. Mau tahu seperti apa teka-teki yang diberikan seorang putri dan apa jawabannya? Simak kisah legenda Prabu

0: Rayi, sudikah Rayi menyampaikan bunyi teka-teki yang akan Rayi berikan kepada calon pendamping Rayi? Agar Kakang bisa menyebarkan ke seluruh negeri ini, Rayi.
1: Begini, Kakang. Teras kangkung hati bitung, bekas itik dalam lubuk, bekas angsa pada bantar, bekas semut di atas batu, daun padi kering menjarum, sisir kecil tanduk kucing, sisir besar tanduk kuda, kemben layung kasunten, perhiaskan biang lala, tulis langit gurat mega, panjangnya seputar jagat, intan sebesar buah labu. Begitulah bunyinya, Kakang.
2: Keesokan harinya, Prabu Panggung Keraton mengirim ratusan utusan yang disebar ke seluruh negeri. Maka, tidak berapa lama, halaman istana sudah dipenuhi ribuan pemuda dan bahkan pria-pria tua yang ingin mengikuti sayembara, termasuk salah seorang raja bernama Prabu Gajah Menggala dari kerajaan Kuta Genggelang. Dia sangat kecewa dengan kegagalannya karena tidak bisa memecahkan teka-teki sang putri. Sampai dia bersumpah akan menyerang kerajaan Dayuh Manggung jika suatu hari nanti Putri Rarang Purbaratna menemukan jodohnya.
3: Saya tidak terima dengan semua ini. Lihat saja kalau Putri Rarang Purbaratna mendapatkan jodohnya. Saya tidak akan tinggal diam. Akan saya hancurkan Putri Rarang Purbaratna.
2: Sementara itu, Pangeran Munding Larik dari Kerajaan Pakuan Pajajaran yang sudah berhari-hari mengembara di lautan, tanpa sengaja terdampar di Kerajaan Dayuh Manggung. Pangeran Munding Larik adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah. Selama mengembara, Pangeran Munding Larik oleh ayahnya dibekali sebuah gambar bernama Nusa 33 Bengawan Sewidak 5. Menurutnya, di sanalah nanti Pangeran Munding Larik akan bertemu jodohnya. Pangeran juga dibekali dengan sebuah senjata bernama Senjata Sejuta Malang dan sebilah keris bernama Keris Gagak Karancang. Iseng-iseng, Pangeran membuka gambar yang diberikan ayahnya. Alangkah terkejutnya, karena ternyata daerah tersebut sama persis dengan gambar yang dipegangnya. Maka, Pangeran dan para pengikutnya memutuskan untuk menemui raja negeri tersebut. Prabu Panggung Keraton dengan senang hati menerima kedatangan Pangeran Munding Larik. Dijelaskannya bahwa negeri tersebut sedang mengadakan sayembara untuk mendapatkan adik semata wayangnya. Pangeran Munding Larik memutuskan untuk ikut sayembara tersebut dan ternyata bisa memecahkan teka-teki sang putri dengan mudah.
4: Ampun Prabu, izinkanlah hamba untuk mengikuti sayembara ini.
0: Baiklah, saya izinkan Nanda untuk menjawab teka-teki yang telah saya sayembarakan. Silakan.
4: Bekas itik dalam lubuk, bekas angsa pada bantar, bekas semut di atas batu, daun padi kering menjarum, sisir kecil tanduk kucing, sisir besar tanduk kuda, kemben layung kasunten, berhiaskan biang lala, tulis langit gurat mega, panjangnya seputar jagat, intan sebesar buah labu. Artinya, bahwa setiap ilmu kesejahteraan adalah jalan menuju keselamatan. Itulah yang dinamakan kehampaan sejati, yang berarti asal yang sejati dan kehidupan yang sejati Siapapun yang sudah memahami hal tersebut, maka tentunya akan bertemu dengan kesejahteraan dan keselamatan. Itulah yang disebut dengan kesempurnaan sejati.
0: Bagaimana Rai, dengan jawaban teka-teki yang telah Pangeran Munding Larik jawab tadi, ha?
1: Ampun Kakang, dari sekian pemuda dan raja-raja yang mengikuti sayembara ini, baru Pangeran Munding Lariklah yang dapat menjawab arti teka-teki Dinda.
2: Karena Pangeran berhasil menebak arti teka-teki tersebut, maka Pangeran Munding Larik yang memenangkan sayembara tersebut dan berhak mempersunting Putri Rarang Purbaratna. Maka segeralah digelar pesta pernikahan besar-besaran. Seluruh rakyat negeri Dayeuh Manggung menyambut gembira dan ikut berpesta di istana.
1: Akhirnya, Kakanglah yang dapat menjawab teka-teki saya. Terima kasih, Kakang. Sudah sudi menjadi pendamping hidup saya.
4: Iya, Dinda. Mungkin ini sudah takdir ilahi untuk kita bersama selamanya.
2: Kebahagiaan Putri Rarang Purbaratna dan Pangeran Munding Larik merupakan penderitaan bagi Prabu Gajah Menggala. Dia berniat melaksanakan sumpahnya untuk mengganggu ketentraman negeri Dayeuh Manggung. Dia lalu pergi ke Gua Jotang untuk menemui siluman Jongrang Kalapitung yang terkenal sakti dan memintanya untuk menculik Putri Purbaratna.

0: ke Gua Jota untuk meminta bantuanmu. Datanglah! Datanglah siluman jomrang kelap itu!
1: Siapa yang memanggil namaku? Hai anak manusia, kenapa kau memanggilku?
0: Saya meminta bantuanmu.

melihat kecantikan sang putri, Jongrang Kalapitung jatuh hati. Alih-alih menculik sang putri untuk dibawa ke tempat Prabu Gajah Menggala, Jongrang Kalapitung malah menyembunyikannya. Prabu Panggung Keraton sangat marah mengetahui adiknya diculik dan mereka pun bertarung. Akhirnya, Prabu Gajah Menggala yang sudah kelelahan dapat dikalahkan oleh Prabu Panggung Keraton. Dengan ketakutan, Prabu Gajah Menggala memohon ampun dan berjanji akan mengembalikan Putri Rarang Purbaratna. Dia pun segera menemui Jongrang Kalapitung dan membawa kembali Putri Rarang Purbaratna ke negerinya.

0: Saya berjanji akan mengembalikan Putri Rarang Purba Ratna. Ampun, ampun.
1: Namun rupanya Jongrang Kalapitung yang sudah jatuh hati masih menyimpan rasa sukanya kepada Putri Rarang Purba Ratna. Maka beberapa bulan kemudian, saat sang putri sedang hamil tua, Jongrang Kalapitung kembali menculiknya. Namun, di perjalanan, Putri Rarang Purba Ratna melahirkan bayi kembar. Sehingga Jongrang Kalapitung memutuskan untuk merubah dirinya menjadi ular besar, lalu menelan sang putri dan meninggalkan bayi kembarnya di tengah hutan.

0: kasihanilah aku, Congrang.
1: Aku takkan pernah melepaskanmu lagi, Putri. Karena aku sangat begitu mencintaimu. Karena kecantikanmu yang membuat aku menjadi seperti ini.
0: Sadarlah, Congrang. Sadar. Sebelum kau menyesalinya. Karena aku yakin saat ini kakakku sedang menyusul dan akan menemukanmu. Dan kamu pasti tidak akan dimaafkan dengan perlakuanmu seperti ini, Congrang.
2: Di tengah perjalanan menyusul adiknya, Prabu Panggung Keraton menemukan kedua bayi kembar anak adiknya. Ajaib sekali. Meski masih bayi, mereka sudah bisa berlari-lari sehingga sang prabu pun maklum bahwa mereka bukan bayi sembarangan. Maka mereka bertiga pun segera mengejar ular besar yang menelan Putri Karang Purbaratna. Setelah melalui perkelahian, Jongrang Kalapitung pun tewas, tertebas keris pusaka Prabu Pang.

berhasil mengeluarkan Putri Rarang Purbaratna yang ternyata masih hidup dari dalam perut ular siluman tersebut. Dan kemudian mereka kembali ke negeri Dayeh Manggung dan mereka pun hidup berbahagia.

0: Keraton ini diperankan oleh
1: saya Aji Garda berperan sebagai Prabu Panggung Keraton.
2: Saya Nia Iswara sebagai Putri Rarang Purbaratna.
3: Saya Agus Supriawan sebagai Prabu Gajah Menggala dan Siluman.
4: Saya Wepru Kanda sebagai Pangeran Munding.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Tepas tepangna para seniman, nyarengan kaum dangu tangtosna dina wengi ieu masih disarengan kene kusim kuring punya I suara. Kumaha wartosna dara ramang kaum dangu, mudah-mudahan sehat sapapaosna, mangga atur rencangan abdi wengi ieu. Di Pro 4 RRI Bandung. Bandung deui. Bandung deui. Urang dugikeun wae panginten di eusian kulaku-laku sapertos biasa. Lagu kacapian nyarengan kaum dangu, mohon dina wengi ieu tiasa nyarengan kaum dangu anu masih kene menikmati suasana liburna. Ari abdi mati libur, sakumaha biasana karesan enjing nembe liburna. Gitu kaum dangu ya, mangga atuh boh bilih bade nyarengan sim kuring sapara kanca sareng rengrengan tugas danget ieu. Mangga diantos ngalangkung lain telepon atau napi ngalangkungan WhatsApp ya. Lagu naon namina teh lagu kacapian. Wanda kacapian danget ieu nyatana disembutanku halimun. Lagu eta yang kangen punya.

ending orang cobiannya karaoke. Nah, wengi enjing tepang deui. Manehna mudah-mudahan we ya masih kena emot. Pamurut laguna ti teh neuis nyanggakeun. Kopian heula.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu ya. Alhamdulillah ena masih keneh kata wisnama anu naon namanya teh euforia merayakan hari Idul Adha dengan tangtosna naon namina teh mareuleum nyara rate nyuhun. Ayo oge nu ngahajakeun kan biasana upaminya teteh upami tina daging kurban sareng sajabina ieu mah aya nu ngahajakeun memang ngagaleuh ngahaja gitu ya. Meser ngahaja ka pasar gitu ta. Janten sanes tina daging kurban tapi memang meser kanggo papasakan. Meser kanggo naon namina teh sasatean nyara rate gitu. Bade sareng sahabat-sahabatna, keluargana, sareng besti-bestina gitu nya, da hampir sadayana di ayeuna mah muhun ngagala lebar mu hati-hati sing atos-atos nya nu ngagaduhan kolesterol ulah seueur teuing sok berat punuk. Alhamdulillah ya. Lajeng mohon kaum dangu sejang nguningakeun oge wiris sagala rupi kajantenan-kajantenan nu aya di atanapi anu kantos kajadian ya di Kota Bandung khususna panginten nu seueur teteh kahuruan teh. Anu kahuruan yaitu jalan janten salah sawi sorotan oge di Kota Bandung nu mandang ngadugikeun yen kahuruan masih janten ancaman anu memang kalintang seriusna di lingkungan permukiman Kota Bandung yaitu teh ti Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung ngahimbau oge ka urang utamina wargi-wargi Bandung kanggo tiasa ningkatkeun kesadaran pikeun nyegahan oge ngalaporkeun sejak dini aya kajadian sapertos hal yo apa yang mohon hal ya ge didugikeun ku kepala bidang Disdam Karmatan nu mana Ade Al Afwan Izwar dina ngadugikeun nya pencegahan yang masyarakat tangtos nak dina danget ieu mah dina hal ieu mah memegang peran paling penting paling utami dina nyegahan kahuruan. Komodi pangitan langkung 60% kasus kebakaran berawal dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga sapertos ngagunakeun listrik anu teu aman, bocor nagas dugikeun ka pembakaran sampah anu sembarangan. Tah sarupi hal kagiatan eta teh omat kaum dangu ena mah kedah tarapti ulah dugikeun ka ku gara-gara sapertos hal eta tangtosna kebakaran terjadinya jantan orang tarapti taliti ulas sagawayahna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Kaumdawu Perawat Budaya RRI Bandung pamungkas lagu Tepas Edina Tepas urang dugikeun lagu Buyung Gandrung sata acan dugikeun warta dina basa Sunda kahatur.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Kakak ngeledek ya? Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda.
2: Kok?
1: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks?
2: Uh-huh.
1: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
3: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
5: Dangyang Gending, Wanda Kiliningan.
6: Tolong dangu perempat budaya RRI Bandung, sababara lagu tantos nida Wanda Kiliningan parantos kadugikeun babili kaum dangu anu bade ngiring rumojong wengi ieu mangga diantos pangrojongna pangdedela ngalangkung lain telepon atawa napi ngalangkungan WhatsApp ya, WhatsApp anu mana panenten nomorna parantos uninga sadayana ya, suanten para inohong, para pesinden sohor di Jawa Barat, taos kepada kadangku sadayana. Ayalah

Pandang. Ya lagu Rawasan Pisan didukikan aku Teh Anu. Nalika hari tanuju siaran live pengen tanya gamelan di RRI Bandung. Ya lagu Girimis Munggah Rantai Nyatana Ya Sanati Pak Iik Setia Skar. Ayo Ologe lagu Cawadan ya. Cawadan didukikan aku Mama Hana. Mama Hana salah sawias pesinin sohor wayang golek mohon ya. Alhamdulillah wang iya parantos tiasa kadangu kusadana suantan emasna Mama Hana mudah-mudahan sehat sapa pawasna di Cibodas Mama Hana teh alhamdulillah masih aktif dugi kadanget iya kanggo naon namina teh di dunia wayang golekna jantan pesinden dina wayang golek atau lagu-lagu teu acan kadugikeun di antawisna aya lagu Gunung Sari ti Mama Hayati warto Wartos kenti cici cangkurileung aya ge lagu Cala Culu babili bade kaum dangu ngarojong mangganya di haturanan gitu ya. Oke, kaum dangu mohon masih kene dina suasana kurban liburnya libur Idul Adha kamari seueur pisan tangtosna hal-hal anu unik ya. Kalebet dina ngabagikeun daging kurban ya. Aya anu kapung kurma saseueuna kan nganggo plastik. Aduh, nganggo plastik. Aya nama mohon ngabagikeun teh nganggo sumpah reuas kaum dangu mage anu ugal-igel. Aduh Gusti dua kali tadi direwaskan teh kahiji ku pun Adi Cap Egi enakku Bapak Rana Winanta mohon seueur nu bagian enak mah kapungkur mah nganggo plastik enak mah nganggo PPT wang suli ka jaman kapungkur tapi tangtosna itu ngagaduhan maksa sarang tujuannya ngabagikan daging kurban teu nganggo plastik teh ngagunakeun aya oge nu di Cibeureum Cibeureum atanapi daerah Majalaya Mandala Haji punten kaum dango nyata di Pacet panginten Kabupaten Bandung anu memang unik ngabagikeun daging kurban teh teu nganggo kantong plastik teu nganggo PPT tapi ngagunakeun tali atanapi ngagunakeun awi kanggo mengket daging kurbana dipanggul wah unik pisan ieu mah kaum dango mangga anu bade ngiring ngarojong lagu-lagu di antawisna Gunung Sari wartoskeun Cala Culu kantong dugikeun wae ngalangkungan lain telepon atanapi SMS masih kena disaranku sim kuring ni suara.

0: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehid atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka, bahkan dikembangkan sebagai bahan

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu, sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Wanci parantos katawis majeng kawenginakeun kaum dangu. Oge tangtosna disapikeun kaum dangu bawa teuing pangintenna tos aya nu tibra. Tos aya nu tibra muhun ku ngadangukeun panginten lagu-lagu nu didugikeun dengan ieu ku RRI Bandung khususna panginten di Pro Op. Numana lagu-lagu Wanda Kiliningan nyarengan kaum dangu dikengkan ka tabuh 23 ya. Hatulun jeung mangi kanggo ka Abah Agus Lodaya, kanggo Abah Jenggot, kanggo Aki Sutaryat saupana masih kene melek mohon. Oke kanggo ka dulur-dulur Simkuring anu aya di saluareun Jawa Barat. Anu tangtosna toleh manco, toleh ngarojong, toleh mecinta kana lagu-lagu khususna lagu-lagu dina Wanda Sunda. Nah, genre pop Sunda, kliningan, tembang Sunda, sakawi sareng saja pina. Mohon. Hapunten Boh Bili aya WhatsApp anu teacan kaoskeun mohon kan urang pilarian heula. Nah, panginten aya Teh Ani sarta mohon. Teh Ani lalaguana ra. Oh, lalaguana sarta mohon katampi raraoseun hatur nuhun Ani anu aya di Sekelwa. Leres ya, Sekelwa. Nah, alhamdulillah aki oge haturan. Aya aki gaji satuan jumanco. Mudah-mudahan wengi ieu sadaya kum kaum dangu ti mana wae ayana lagu panginten dangeti anu beris kadugikeun. Aya lagu dasar jodoh dina Wanda Kiliningan angin sata acana baris pariwara nu kadugikeun karohangan kaum dangu.
2: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.

musim hujan, potensi angin kencang seringkali meningkat di beberapa wilayah, terutama di daerah terbuka dan perbukitan. Angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terangkat, bahkan gangguan jaringan listrik. Hal itu penting bagi kita untuk selalu waspada. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat angin mulai kencang. Pastikan benda-benda di sekitar rumah seperti jemuran, antena, atau pot gantung sudah terikat kuat. Jika angin mulai bertiup kencang, segera cari tempat aman di dalam bangunan yang kokoh, jauhkan diri dari jendela kaca, matikan sementara alat elektronik. Bagi pengendara, kurangi kecepatan dan cari tempat aman untuk berhenti sampai kondisi membaik. Keselamatan adalah prioritas utama. Tetap tenang, tetap waspada, dan saling mengingatkan.

0: Tuh.
1: Ngenah weh, kena kenungguan hasil panen.
0: Daya ramanya.
1: Ayah.
0: Alah.
1: Sana aja narik itu dengan Salim ya.
0: Cemohon.
1: Bersama Haois merenya.
0: Nah.

0: khawatirnya
1: nyata jam salim ah seger ngawarah salah ya ayo nama
0: ayo nate
1: ah digawe di dapur
0: bener
1: sampai ngambil
0: anam pada sarang emang we ngabeca
1: hate tengan bekita giwur wae
0: atuh loh
1: iya eta pameger geramani agul di penta balanya lapur sedaek mere
0: pedit pisannya
1: nyata atuh da usahamu sana jangan hari gitu bersama haknya
0: semohon
1: dasar hari jodoh

0: gawe di dapur.
1: Nya naon atuh?
0: Lapor deui. Atuh mamah teh ente sasarakan deui nyinen deui ujang.
1: Sukara nyinen deui.
0: Nya keun bae tapi sedek digawe ge da geus samaha mana kitu ge nya ka budak.
1: Saya ge kitu ah.
0: Nya eta atuh. Di situ da lahar ari mamah teh usaha lamarnya ujang.
1: Sumuhun.
0: Keun sugan we jadi istri sajatinya.
1: Kan tenang.
0: Wis jodoh meureun mana kitu.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Wanda Kiliningan atau napi lagu-lagu dina Kiliningan tangtosna ieu teh kadugikeuna ieu lagu tangtos lami panghentian nyarengan kaum dangu di mana we ayana rupina tos aya nu bade ngiring rumojong dina danget ieu. Mudah-mudahan atuh sagalana nu didugikeun danget ieu tinang tos tiasa ngahibur kaum dangu. Halo Propat RRI Bandung. Halo Propat RRI Bandung.
2: Halo Propat RRI Bandung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah toh tadi tos disempat ku abdi dikintun.
2: Najuman coba abah hatur nuhun da. Kintunanana.
1: Nuhun abah nuhun.
2: Waya kia dihibur ku Kiliningan. Aduh lagu-lagu naraosen.
1: Mohon lagu Kiliningan ete.
2: Oh naraosen lagu-lagu na cece aduh. Aya Bang Bung Hideungnya.
1: Lagu nu karesep abah hungkulnya bah.
2: Oh karesep abah hungkul.
1: Resep aduh.
2: Alhamdulillah lima tawis manco ya cece bilih pajar kente manco.
1: Mohon cabai teka mana te ayah ya.
2: Manco abah matur. Mudah. Abah mah teu ingkat ti Propat. Pan RRI taya pro 1, pro 2, pro 3. Abah mah di Propat teh ti kapungkur ge.
1: Propat we, sana teu intah bari lahan.
2: Lagu-lagu Sunda cece nya.
1: Ku saha deui atuh didangukeunana nya ku urang-urang sadayana.
2: Meni atasan wayah kieu mah komo.
1: Komo ka pende.
2: Waktu semalam Salasa tembang Sunda Cianjuran. Aduh.
1: Mohon.
2: Ayeuna bade lagu naon cece?
1: Ieu teh aya lagu Banjaran Sorong, aya Ranca Kejawen, aya Wangsit Silewangi.
2: Oh, nah ngiringan we. Nepangana mah kasadayana we dikumkeun cece nya.
1: Siap.
2: Anu masih kene nuju manco di Propat di RRI Bandung, Wilujeng Wengi. Mugi kaum dangu teh sing sareat walafiat.
1: Amin.
2: Di sarangan sareng rijina anu hala anu barokahnya. Atuh kamari abah atau si janten ieu algojo cece.
1: Leres. Seueur nu ieu nu dipencit bah.
2: Abah teh kamari teh biasa we sareng pun anak nu di warung. Tiap tahun teh opat me badot anu janggot panjang teh cece.
1: Leres.
2: Anu cerina panjang. Lah cecek apa ya cecek aduh. Kamari cacakan opat cecek apa ya di warung masih kene kirang kenenya nggak bagi teh.
1: Mau udah seur wargana di dinya banyak banyak.
2: Seur cecek wargana kata naik nggak warung apa pun seranganannya. Yo tuh acan aduh. Cuma lo tapi alhamdulillah ceceknya.
1: Terus.
2: Gewe sing janten nama ibadah cecenya.
1: Eta utami nama.
2: Utami nama mun. Kamari mah aduh. Alhamdulillah abah teh nyoren bedog. Sagere saya ada
1: sesuatu. Sabara lami eta abah janten iya janten naon namina teh bah? Jagal nih bah disebutna teh. Ngajagal disebutna teh nang bah.
2: Jagal mah tukang motong mah jaga cece alhamdulillahnya. Jam 10 teh teh sering saya ngabagikeun abah teh.
1: Leres.
2: Ari meme da tapi tangtunganna ageung. Opat teh ngan keluar 50 kilo cece.
1: Dibagikeun
2: banyak. Wis manco cecenya.
1: Ih, alhamdulillah atuh nuhun tos
2: narengan. Cece sing sehat walafiat. Dipanjangkeun yuswana, dikeurkeun rezekina nya. Kula warga saroleh soleha cecenya.
1: Leres atuh bae.
2: Ah kitu euy mata wis manco.
1: Eh nuhun abah nyarengan ya nyarengan abdi.
2: Oh di sarengan ku abah janggotnya. Ku abah janggot alhamdulillah malam Senin sisiniran. Malam Rebo sisiniran sareng mangweb alhamdulillah cecenya. Abah teh bahagia di RRI Propat masih kena aya acara sisinirannya.
1: Nuhun pan masih dikene sareng abah di sarangan ku.
2: Nuhun gitu. Hatur nuhun cecenya.
1: Mangga bah.
2: Lembeng abah anemena narkoba didugikeun teuing aduh.
1: Nya.
2: Kamari ge narkoba abah teh siniran teh ka mangweb teh. Hatur nuhun Cecep.
1: Mangga, Abah mangga.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang dugi keun we pamnut agah Abah, urang pasihan lagu Wangsit Siliwangi Abahnya, Kang Abah mangga.

0: Rompat Suara Budaya Bandung.
1: Hiji lagu nyetana dina judul lagu Rancak Kejawen Raosan Pisannya didugikeun ku Mama Emmy. Masya Allah, raosan pisan boh tina rumpaka tina naon minate improvisasi lagu na ka danguna teh asa langsung aya di daerah Pakaleran. Kaumdangu minangka lagu panutup pa dina pidangan lagu gelar kawi pasun gelar kawi pasun dan tuh nya lagu-lagu warna kliningan nah nya tos tunduh rupina ieu. Aya lagu panutup Banjar Sorong di Sorok dilajengkeun kana Uceng insyaallah. Lagu-lagu Ninda Wanda Kliningan beris ngajomantara pangintan muhun nyatana dina dinten Kemis payun hatur nuhun karena perhatosanana tangtosna urang tiasa ngadugikan lagu pamungkas. Oke, pangintan dilajengkan karena program atanapi acara sarajengna nyatana dongeng Sunda.

0: Geuleuyeung mobil beureum eureun di lapangan sakola. Aya rasa gimir lamun kuring turun. Sieun nyang hareupan panon jalma-jalma nu ngareret kana herang da ieu mobil. Tapi kuring tetep kudu turun. Akhirna mah kuring ngawani-wani maneh nu kapantu mobil tuluy leumpang mururuhangan kepala sekolah. Kakaragek dina kursi aya nu ketruk panto. Pak, punten. Widi kalebet. Kuring rada ngagebeg. Lantaran tadi nama memang keur ngarasa ringan. Duka teuing alatan naon. Mangga kalebet. Jawab kuring semu arep-arep. Geningan Hendi sugan teh saha.
1: Mohon pak, rada reuwas ningal mobil beureum di lapang. Kagungan bapak laras.
0: Nya Hen, nu kamari tea disangsangkeun ka dinya.
1: Ari abdi
0: pan geus kabagean kamari.
1: Tambihan atuh pak, Peryogi kanggo nambihan ngagaleuh nu sami sapertos bapak.
0: Is, hayang wae nurutan.
1: Ulah sarua teuing.
0: Kudu rada ngasor di dinya mah. Hendi teu nembalan nanaon, tapi kuring tuluy surti.
1: Sok
0: tah. Ceuk kuring bari ngasongkeun amplop coklat. Manehna tuluy seuri bari noong eusi amplop. Eta eusina aya 10 juta. Sesa eta mah sok pake heula.
1: Nuhun pak.
0: Amplop teh tuluy bae disakuan bari ngareos. Saumur hirup asa kakara ayeuna kuring ngarasa teu tingtrim hate. Bet di imah ge asa jadi tiis jeung daria teh. Padahal kabutuhanana geus dicukupan ku kuring. Ngan nya kitu teh ya.
1: Sok langka aya di imah.
0: Meus-meus ka imah babaturanana atawa arisan atawa healing cenah. Masa ge geus mimiti ngenoran hideungna teh. Mindengna mah meuli bae dina aplikasi online. Delilah HP disada kirining kirining. Ditingali teh bojo. Telepon tuluy bae diangkat.
2: Akang.
0: Kulan gelis.
2: Dada meni hoyong ameng ka Mall Engal nu caket stadion.
0: Sareng saha angkatna?
2: Sarang Wiwi jeung Maya tiluan bade nyalon.
0: Ih, kamari mangkukna tas di salon, pan.
2: Ih, atuh eta mah benten. Pan angkatna sareng Ida. Ayeuna mah sareng Wiwi jeung Maya.
0: Seug atuh. Ngan ulah sore teuing uihna, Akang bakal uih tere-tere. Sajagikeun nepais hayang.
2: Siap Akang, nuhun.
0: Telepon ditutup. Sorena kuring mah ngahaja balik teh nungguan sakola rada sepi. Ngarah teu era teuing. Lain era ketang. Danu karasa mah lain era tapi sieun teh. Sup kana mobil beureum geuleuyeung balik ka imah. Nepi ka imah teh jam 5 sore. Nya bae. Daria geus aya di imah. Ngan ayeuna mah geus langka ngabagiakeun kuring datang teh. Barang asup ka imah kasampak manehna keur teteleponan jeung baturna. Bari gogoleran dina kursi hareupeun tipi. Manehna ukur seuri bari ngakupayan. Teu leuwih ti eta. Kuring mah tuluy bae ka dapur muka tudung saji dina meja makan. Syukur aya pesenan Pais Hayam teh teu loba nyarita. kuring kacai heula bebersih. Geus kitu tuluy nyuk sangu sorangan kana piring. Rap kana pais hayam tea. Haneut keneh. Barang dibuka aya nu aneh. Surawung dina pais hayam teh loba teuing nepi ka nutupan hayamna. Pan karesep kuring mah saeutik we surawungna teh panya seungit. Dar, pais teh nganggo resep anyar siga namanya.
2: Mohon Kang, tadi Daria teka bojeng masak eta kenging meser di rumah makan waktu semakan siang sareng Wiwi jeung Maya.
0: Manehna ngajawab tapi teu ngareret-reret acan. Panuna mah tetep anteng bae neuteup layar HP bari seuri sorangan. Keuheulna mah keuheul kuring teh. Saprak kuring salingkuh perkara duit sakola, kaayaan rumah tangga oge asa namilu harengheng. Daria leuwih resep ngekepan HP nu pinuh rupa-rupa aplikasi online shop, meus-meus check out, meus-meus datang tukang paket. Di sakola pon kitu deui, wakasek nu sasari sok nganjang karuhangan keur diskusi, ayeuna mah tara nongnong acan. Kawas nu ngajaga jarak lain ajri. Curigaeun meureun mata kitu ge. Eces teuing kitunya ngundakna kahirupan kuring teh. Tapi pan batur ge sarua. Jadi kepala sekolah mah liang ti kudu sagala bisa, oge kudu sagala boga. Sangkan bisa jadi pemuntangan sarerea. Balik deui kana pais hayam Daria. Pais hayam meunang meuli ti rumah makan teh ku kuringan saukur direret. Tibeurang geus nyipta-nyipta pais hayam teh akhirna mah bolay bae. Tudung saji dina meja makan ku kuring ditutup deui. Daria mah masih anteng kogoleran dina sopa hareupeun TV. Kuring ngareret kana janela. Girimis ipis karasa praspisna anate. Kuring sono haleuang sora Daria nembangkeun girimis kasorenakeun.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Sepatu Yaya udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Suara Budaya Bandung.

kumalendangna hirup urang di ieu alam, mangrupi lalakon nu pasti, sariring dumadi, saringkak saparipolah, moal leupas tina catetan mantena. Loba katangtuan nu kaharti ku pikir, nanging hese ngalarap keunana dina carita hirup. Diri masih keneh resep ngumbar lamunan, nutur-nutur pang bibita setan, ngudag-ngudag pangajak nafsu. Mungguh hirup, kabingung, kasusah, pasti aya di sabudeureun urang. Tapi teu kudu salempang, sabab urang geus dibekelan ku akal, pikeun yang harupan rupa-rupa masalah eta.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis, tanggal 28 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Komdangu, di pagi hari ini, perempat pagi, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Diawali dengan kajian cahaya pagi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selepas kajian cahaya pagi, kami akan menghadirkan acara Sampurasun Pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kaum dangu, rangkaian lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar Kawi Pasundan akan menemani Anda ya pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai sajian acara yang terakhir di perempat pagi, kami hadirkan teras UMKM kaum dangu, yaitu pada pukul 11 hingga menjelang pukul 11.50 saatnya disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, tepat pukul 11.50 ini ya kaum dangu. Nanti ya, kami akan bergabung dengan Pro 1 guna mengikuti khotbah sholat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Ya kaum dangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti acara kajian cahaya pagi, namun terlebih dahulu akan kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: Kaum Dangu dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf berhubung Bapak Kiai ada sesuatu dan lain hal tidak bisa menemani kita semua di kajian Cahaya Pagi hari ini. Untuk itu kami akan menghadirkan kajian Cahaya Pagi paket terdahulu ini bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur terkait tentang topiknya, yaitu tentang akdun nikah. Mangga Kaum Dangu, kita ikuti bersama kajian Cahaya Pagi hari ini di Pro 4 RRI Bandung.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaum Dangu berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada pagi hari ini saya Anu Muki akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami telah ditemani narasumber yang selalu setia menemani setiap hari Jumat. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ustadz Nanang Naisabur. Langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Kiai?
2: Alhamdulillah.
0: Hirabil amin. Hatur nuhun. Terima kasih seperti biasa telah menemani kami nih Kaum Dangu dalam kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung. Topik pada pagi hari ini mengenai
2: akdun nikah teh, insyaallah.
0: Akdun nikah. Ya, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan paparannya. Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum Dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi ini bisa kembali mengudara bersilaturahmi lewat kajian di pagi Jumat, insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Tema yang akan kita bahas yaitu akdun nikah. Ini bagian yang terpenting daripada apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalau yang lalu-lalu kita membahas berhubungan dengan persiapan-persiapan pernikahan. Nah, kali ini kita akan membahas akdun nikah. Kita mengulang kembali sedikit, apa itu nikah? Nikah itu asal katanya dari kata nakah, yang berarti al-wata'u wa-dhammu wal-jam'u. Nikah itu berarti berkumpul, melakukan hubungan suami istri. Itu menurut bahasa. Sementara menurut istilah, nikah itu berarti melakukan persetubuhan atau akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan suami istri antara orang pria dan wanita. Itu menurut para pengikut daripada Imam Hanafi. Jadi nikah menurut aslinya artinya adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi atau kiasan, berarti bersetubuh. Itu menurut ahli usul daripada golongan Syafi'inya. Sementara menurut Imam Abu Qasim Al-Zajjaj Ibnu Hazm dan Mazhab Hambali, nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan bersetubuh. Dengan demikian, yang namanya nikah itu berarti berkumpulnya seorang pria dan wanita yang melalui akad. Artinya ada sebuah yang menjadi halal atau penghalalan terhadap hubungan antara pria dan wanita itu. Itu namanya nikah. Nah, lalu apa yang menjadi hukumnya? Para ulama berpendapat bahwa nikah itu di syariat dalam agama Islam ini, namun mengenai hukumnya para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada di antara ulama yang menghukumkan nikah itu wajib, seperti yang dipelopori oleh Imam Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad dalam riwayat. Kenapa nikah itu dihukumi wajib? Menurut mereka, perintah menikah dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, itu perintah mengawinkan pada surat An-Nur. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum, dan seterusnya. Dan beberapa hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menggunakan sifat amar. Jadi menggunakan sifat perintah ini menurut mereka, karena menggunakan sifat amar, menggunakan sifat perintah, maka disebut yang namanya amar perintah menunjukkan wajib secara mutlak. Seperti dalam kaidah usul fiqih disebutkan al aslu fi amri lil wujub. Pada dasarnya yang perintah itu menunjukkan pada wajib. Sehingga menurut pandangan daripada ulama Az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, ayat yang menunjukkan perintah itu fankihu ma taba lakum minan nisa, kemudian wankihul ayyama minkum yang tadi disebutkan, itu menunjukkan pada wajib. Sehingga bagi golongan ini atau bagi para pengikut imam-imam ini, hukumnya wajib. Kemudian

Sob Dangu, seperti yang kita sudah maklumi bahwa hukum itu kan ada lima. Al-ahkamul khamsah, hukum, hukum ada lima ya. Yaitu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Wajib berarti sebuah keharusan bagi seorang muslim, seandainya melakukan kewajiban maka dia akan mendapatkan pahala, dan kalau tidak melakukannya mendapatkan azab atau siksa. Sunnah adalah merupakan anjuran untuk melakukan sesuatu. Kalau melakukan berarti mendapatkan pahala, dan kalau tidak melakukan tidak mendapatkan siksa. Haram adalah satu hal yang harus ditinggalkan. Kalau melakukan mendapatkan siksa, dan kalau meninggalkan mendapatkan pahala. Makruh, nah ini antara kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala, dan kalau melakukan mendapatkan hanya sebatas kebencian atau tidak disukai. Nah, mubah itu berarti boleh. Yang namanya boleh, tidak apa-apa kalau dilakukan, dan kalau ditinggal pun tidak apa-apa. Nah, kalau memperhatikan apa yang menjadi pandangan para imam yang menghukumi nikah itu wajib, berarti konsekuensinya kalau nikah itu adalah sebuah keharusan. Kalau tidak melakukan, berarti dia akan mendapatkan siksa. Artinya harus dilakukan supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pandangan dari Imam Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Nah, sunnah kata Imam Abu Hanifah dan sebahagian daripada pandangan Imam Ahmad dalam beberapa riwayat, artinya kalau melakukan pernikahan itu adalah mendapatkan pahala, kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah ini, nikah hukumnya sunnah. Kalau ingin mendapatkan pahala, ya lakukan. Kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan siksa. Namun bagi para pengikut Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i menghukumi nikah itu adalah mubah. Artinya boleh. Namun perlu diperhatikan bahwa dari hukum yang mubah ini dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, ya, itu bisa bermakna jaiz, bisa bermakna mubah memang, bisa bermakna sunnah, bisa bermakna wajib, bisa bermakna makruh, bisa bermakna haram bahkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, pada dasarnya nikah itu boleh. Artinya yang namanya boleh kan ada khiyar di situ, ada pilihan. Boleh memilih antara menikah dan tidak. Nah, namun pada kenyataannya akan berhubungan dengan kondisi serta tujuan pelaksanaannya. Hukum dasarnya tadi nikah itu boleh, mubah, atau jaiz. Ini hukum asalnya daripada nikah menurut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi sunnah, yaitu bagi orang yang berkeinginan serta mampu memberi nafkah

0: baik lahir maupun batin dan seterusnya. Itu sunnah. Artinya melakukan pekerjaan menjadi amaliyah yang akan membawa atau mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan ketika ini bisa sampai ke wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan sampai melakukan zina, maka hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya bagi orang yang berkeinginan tetap mampu memberikan nafkah lahir batin, itu sunnah. Tapi bagi orang yang punya kemampuan memberi nafkah lahir dan batin dan dia takut akan tergoda pada kejahatan atau sampai ke zina itu, maka jadi wajib tuh hukum menikah itu. Ya, mohon maaf bagi para kaum danmu yang sudah balir, ya artinya sudah cukup umur lah begitu. Kalau dalam peraturan pernikahan di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu berusia 18 tahun, maka ketika itu punya kemampuan untuk memberi nafkah dan dia takut akan tergoda dengan kejahatan perzinaan karena bergaulnya misalnya, maka pada saat seperti itu jadi wajib hukumnya. Artinya kalau ada anak-anak kita atau kita sendiri yang khawatir akan terjadi perzinaan antara anak laki-laki dan anak perempuannya atau dengan pasangannya, maka ini bisa jadi wajib hukumnya pernikahan itu. Karena itu orang tua yang mengetahui anaknya sudah punya dalam tanda petik ya pacar atau apa namanya teman dekatnya, itu orang tua biasanya suka nanya dan diharuskan bertanya sebetulnya. Atau kalau sudah kelihatan khawatir akan nyerempet-nyerempet ke masalah zina, itu harus segera dinikahkan. Karena ini bagi dia wajib hukumnya. Ya, terlebih memang dia punya kemampuan untuk memberi nafkah. Kemudian nikah juga bisa jadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Memang dia sudah balig, sudah dewasa misalnya. Dia sudah lebih daripada 18 tahun kalau laki-laki ini. Tetapi dia tidak mampu memberikan nafkah karena belum punya pekerjaan. Nah ini memang makruh kalau dinikahkan atau nikah. Kenapa? Akan membawa kemadharatan dalam rumah tangganya, bahkan akan membawa kezaliman kepada pasangannya, kepada istrinya. Nah, di sini harus berhati-hati dalam masalah pergaulan khususnya. Ya, seyogianya pergaulan itu dibatasi. Ada pembatas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan supaya tidak nyerempet-nyerempet ke masalah yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Karena kalau sudah nyerempet-nyerempet zina, nanti akan ada dilematis. Di satu sisi khawatir zina, khawatir melakukan kejahatan seperti perzinaan itu, kalaupun dinikahkan akan membawa kemadharatan dalam rumah tangganya. Karena apa? Di satu sisi biologisnya sangat mendesak, ya kebutuhan biologisnya, tapi di siang lain dia belum punya kemampuan untuk membangun rumah tangga, di mana dalam rumah tangga ini kan membutuhkan biaya hidup, ya, karena ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Orang suami wajib memberikan nafkahnya kepada istrinya sementara dia belum punya penghasilan misalnya, karena belum punya pekerjaan. Nah, tapi kebutuhan biologisnya sangat mendesak. Nah ini untuk menghindari seperti itu, seyogianya sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak jangan sampai bergaul bebas seperti halnya orang-orang yang tidak paham agama. Ya. Jadi akan ada dilematis nanti. Di satu sisi ini sudah punya pacar, sudah punya orang yang dekat, tapi di sisi yang lain belum punya kemampuan untuk membangun kehidupan rumah tangga karena belum ada pekerjaan. Nah, ini ya terjebak dalam sebuah dilematik. Hal yang dianjurkan perlu mengarahkan kepada anak-anak kita yang sedang menganjak remaja untuk bisa menjaga diri daripada bergaul bebas. Nah, bahkan bisa haram. Bahkan bisa haram, maaf ini. Nikah itu bisa haram hukumnya. Bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa saja terjadi tujuan nikahnya untuk menyakiti perempuan. Tujuan menikahnya untuk membalas dendam. Misalnya kadang ada permusuhan antara bapaknya, antara kedua orang tuanya misalnya. Kemudian dendamnya dilaksanakan atau dilakukan oleh anak-anaknya. Ini na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalaupun melakukan pernikahan dengan si dia atau ketika menikahi si dia, perempuan ini tujuannya untuk menyakitinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu bisa jadi haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i atau pengikut para pengikut Imam Asy-Syafi'i ini, hukum asal nikah itu ya mubah. Jaiz, boleh. Namun bisa naik, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Kaum dangu, dimanapun berada, yang mendasari disyariatkannya nikah ini, tentu yang kita maklumi bersama, sering kita mendengar dalam khutbatun nikah ataupun dalam siraman-siraman rohani yang berhubungan dengan pernikahan, nanti kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini salah satu dalil ya, tentang disyariatkannya. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah sudah menjadikan kita semua ini ya, berpasang-pasangan. Jadi azwajan, berpasang-pasangan adalah laki-laki, ada perempuan. Jadi ketika kita menyukai lawan jenis, ini sebuah sunnatullah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini menjadi hal yang normal. Ya, kalau kita menyukai berlainan jenis, ini normal. Namun, di dalam ajaran kita diajarkan untuk menikah. Ya, supaya mendapatkan berkah. Supaya mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Jadi Allah menciptakan kita ini, menjadikan kita ini ya azwajan wa dhurriyyah. Jadi berpasang-pasangan dan berketurunan. Om Dangu, kata yang bisa disebutkan itu ayat-ayat dalam Al-Quran. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wijaa'. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, ya ma'asyarah syabab, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, hendaknya ia nikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dengan pernikahan itu, dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda kaum muslimin yang berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah. Dalam artian berkemampuan di sini baik lahir maupun batinnya, termasuk biaya pernikahannya. Mu'nah istilahnya. Itu nikah. Bagi orang yang sudah kaberangsang, ya, artinya dia punya kemampuan lahir batin, kaberangsang oge gitu, ingin segera menikah. Kalau tidak segera menikah ini bisa berzina, maka nikahlah. Kenapa? Hampir nikah, fa'innahu aghaddu lil basar, dengan pernikahan itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan memelihara kemaluan, supaya terjaga kehormatannya, maka nikahlah. Karena ada pasangannya, yaitu wanita bagi kaum pria, pria bagi kaum wanita. Jadi yang namanya pernikahan dalam agama Islam ini yang berlainan jenis, bukan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam agama ini, menikah itu harus dengan pasangan, artinya laki-laki dengan perempuan. Nah, dengan pernikahan aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan, artinya tidak jelalatan lagi matanya, karena terfokus kepada pasangannya, pada perempuannya. Demikian juga wa ahsanu lil farj, bisa memelihara kemaluan. Namun wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum, barang siapa belum mampu bernikah, hendaknya berpuasa. Jadi menahan diri yang belum punya kemampuan, menahan diri, ya, tadi belum punya kemampuan dalam fisiknya, belum mendukung, demikian juga mentalnya belum mendukung, fisiknya juga belum mendukung, fa'alaihi bis-shaum, puasa saja dulu, tahan dulu. Kenapa? Fa'innahu lahu wijaa, maka sungguhnya puasa dapat mengendalikanmu. Nah, ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dulu ya, sementara kita break teh.
1: Ya, pendengar, kita jeda sesaat kajian Cahaya Pagi hari ini tentang topik kita, yaitu tentang akdun nikah.

0: Komdamu, kita lanjutkan kembali kajian Cahaya Pagi bersama Bapak Dr. Kyai Haji Nanang Naisabur tentang akdun nikah. Mangga Pak Kyai.
1: Mangga. Komdamu, alhamdulillah kita akan bisa melanjutkan kajian kita tentang akdun nikah pagi ini. Selanjutnya tentang hadis Nabi atau yang menjadi dasar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan nikah ini, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan Anas, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bil ba'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk berkeluarga, untuk menikah. Wayanha anittabattul nahyan syadidan, dan beliau sangat melarang kami membujang. Tabattul, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang. Nah, ini mohon maaf ini kamu dengu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita untuk berumah tangga, untuk menikah. Kalau sudah punya kemampuan lahir batin termasuk tanggung jawab ya, biaya, punya kemampuan ekonomi misalnya, nah itu segeralah menikah. Segeralah menikah. Seperti yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu, ada upaya-upaya gitu kan ya, bagaimana supaya kita mendapatkan jodoh. Jadi kita pada dasarnya sudah disiapkan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sedang berada dalam rahim ibu, waktu kita berusia 4 bulan di dalam rahimnya, Allah tiupkan ruh termasuk di dalamnya. Allah memberinya rezeki, termasuk bahagia dari rezeki ini adalah jodoh. Jadi kita sudah ada ditentukan oleh Allah pasangan masing-masing. Siapa pasangan hidup kita, kita tidak tahu. Sampai pada waktunya akhir nikah, itulah pasangan hidup kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita diajarkan untuk menjemputnya. Bagaimana cara menjemputnya? Sebuah hari kita diajarkan bahwa bisa melalui pergaulan dalam artian komunitas hidup kita di mana kemudian bertemulah dengan calon pasangan kita, bisa juga dengan cara dipertemukan atau dalam bahasa kitanya dijodohkan. Nah, namun dalam kehidupan seperti saat ini rasanya orang ini atau di antara kita ada yang tidak mau dijodohkan, ada yang menolak, meronta-ronta, tidak mau dijodohkan. Alasannya ini akan mengarungi kehidupan yang abadi, yang selamanya. Jadi harus ditentukan dengan keinginan sendiri. Yaitu terserahlah. Yang terpenting ada ikhtiar. Bagaimana menjemput jodoh kita dengan cara yang baik. Melalui pergaulankah, pergaulan yang baik maksudnya, atau melalui perjodohan. Ini bahagian daripada caranya Allah menjodohkan kita. Nah, yang terpenting di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membujang. Ya lagi, melarang membujang, bubujangan itu sangat dilarang oleh Nabi. Wayanha anittabattul nahyan syadidan. Artinya kalau sudah nahyan syadidan dengan larangan yang keras. Nabi memerintahkannya ya untuk menikah bagi yang sudah punya kemampuan. Bahkan dalam sabdanya berikutnya, wayaqulu, Nabi mengatakan atau bersabda, tazawwaju al-walud al-walud. Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. nikahilah perempuan yang subur dan tegar. Kalaupun kita menikah atau memilih pasangan hidup kita ini, diharapkan tentu dalam pernikahan ini bisa mendapatkan keturunan yang banyak. Al-Walud yang bisa melahirkan anak-anak darinya sebagai keturunan kita. Al-Wadud yang kita sayangi tentunya. Jadi ini ajaran Nabi. Nikahilah perempuan yang bisa, yang kita cinta, yang bisa melahirkan keturunan yang banyak. Kalaupun misalnya ada program keluarga berencana, itu hanya sebatas tanzimun nasab yang mengatur kelahiran saja, ya. Karena bisa jadi berhubungan dengan kesehatan atau berhubungan dengan yang lainnya, maka menurut para ulama itu dibenarkan kalau tujuan tanzimun nasab mengatur kelahiran, misalnya program lah, melalui program AB misalnya keluarga berencana, saya ingin mengatur berketurunan ini atau punya anak ini setiap 3 tahun sekali misalnya, atau 4 tahun sekali, atau 5 tahun sekali. Jadi menurut ulama dibenarkan, ya. Karena zaman Nabi juga diajarkan dengan istilahnya azal. Para sahabat mengatakan kunna na'zilu, kami semua ini melakukan azal, ya, di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tahu bahwa kami melakukan azal, kemudian Rasulullah tidak mencegahnya, artinya membiarkannya. Ini kalimat tidak melarangnya, atau Nabi membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan azal. Apa itu azal? Ini dapat dikatakan metode dalam bahasa biologinya coitus interruptus, artinya mohon maaf mengeluarkan sperma tidak di dalam, coitus interruptus, mengeluarkan sperma tidak sampai di dalam, artinya tidak sampai bisa membuahi. Nah, ini diajarkan oleh para sahabat, dan Nabi tahu, kemudian Nabi tidak melarang, artinya membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dalil tanzimun nasab, mengatur kelahiran itu boleh melalui kalender, misalnya sistem kalender atau memasang IUD dan yang lain sebagainya, alat kontrasepsi, selama itu dilakukan dengan cara yang benar dan tujuannya benar, maka itu dibenarkan menurut sebagian para ulama. Itu bagian daripada tanzimun nasab. Ya, yang menjadi masalah itu tahdidun nasab. Membatasi dalam artian saya tidak mau melahirkan misalnya, atau hanya cukup satu saja langsung diputus jalurnya. Nah, ini menurut sebagian ulama tidak benar. Karena itu membatasi. Membatasi berarti melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mendahului, membatasi, itu tidak dibenarkan menurut sebagian ulama. Jadi kalau sebatas berencana ingin punya anak berapa diatur sedemikian rupa, itu dibenarkan. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini tazawwaju al-wadud al-wadud, ini Nabi memerintahkan sendiri, nikahilah perempuan yang disayangi dan subur. Kenapa? Supaya punya banyak keturunan. Karena pada dasarnya nikah ini supaya mendapatkan keturunan. Dan ketika keturunannya itu banyak, itu dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Inni mukafirum bikumul umam. Atau inni mukafirum bikumul anbiya yaumul qiyamah. Dalam satu riwayat, inni mubahim bikumul umam yaumul qiyamah. Jadi Nabi akan berbangga-bangga, merasa bangga, gitu ya, jumlah keturunan yang dilahirkan daripada umatnya, sehingga Nabi bangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat, atau lebih bangga di hadapan para umatnya di hari kiamat karena banyak keturunan. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak nanti akan berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bersama umat manusia yang lainnya yang dipimpin oleh para nabinya masing-masing, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, paling banyak umatnya, karena lahir daripada keturunan-keturunan dari pernikahan yang sah tadi itu. Sehingga Nabi mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud inni mukaffirun bikum al-anbiya yaumil qiyamah. Jadi dengan adanya pernikahan itu diharapkan pastinya juga akan ada keturunan. Kemudian keturunannya Nabi berharap keturunan yang banyak, ya, hingga Nabi akan berbangga-bangga di hari kiamat di hadapan para umat, di hadapan para Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga dari Abu Hurairah nih, riwayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi li arba'in karena empat hal, tidak boleh daripada selain yang empat. Apa? Lima liha karena hartanya, liha sabiha karena keturunannya, li jamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Nah, jadi ketika kita mau menikahi seorang perempuan, ya bolehlah. Kalau di situ ada tertarik karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Namun kata Nabi, fadzar bidzatiddin taribat yadak. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, sehingga engkau akan berbahagia. Tadi berkiadaan. Nah, pada umumnya memang seperti itu. Orang menikahi perempuan itu bisa jadi karena hartanya, bisa jadi karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Namun kata Nabi, Al-Fatihah Bidzatiddin Aribat Siyadah. Dapatkanlah perempuan itu, ya, Bidzatiddin yang taat agama, yang taat kepada agama, taribat tiada, sehingga engkau akan berbahagia. Ya, pada kenyataannya memang seperti itu. Perempuan dinikahi karena hartanya itu banyak, ya. Nggak melihat lagi usia, nggak melihat lagi hal lain. Saya mencintai dia karena hartanya, itu banyak. Orang menikahi perempuan karena hartanya. Demikian juga orang mencintai atau menikahi perempuan itu karena keturunannya. Karena keturunan biru, keturunan kaya, keturunan bangsawan, banyak. Demikian juga yang paling lumrah biasanya dijamaliha karena kecantikannya. Ya, orang mencintainya sampai mau menikahinya karena karena kecantikannya. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri, ya, karena kecantikannya. Ya, entah kecantikan di bidang apanya, matanya, hidungnya, pipinya atau apanya, itu umum dijamaliha. Demikian juga lidiniha, orang menikahi perempuan karena agamanya. Dari keempat hal ini, mana yang lebih diutamakan? Ya, seyogianya atau normalnya karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Kalau kumpul semua ini luar biasa tentunya. Namun saya berpikir agak susah mengumpulkan keempat ini ya. Kalau ada hartanya, keturunannya kurang baik. Ada harta dan kurang baik, kurang cantik. Ada yang cantik, tapi agamanya kurang bagus. Ada agamanya bagus, kurang cantik. Nah, kalau yang bagus tentunya semuanya. Tapi kalaupun tidak ada semuanya, kata Nabi, fadfar bidzatid din. Dapatkanlah perempuan itu atau wanita itu yang taat beragama. Kenapa? Tadi berkata, dengan agamanya yang kuat, engkau akan bahagia. Karena dengan perempuan yang punya bagus, maka akan membahagiakan bagi pasangannya. Baik, nampaknya itu aja dulu ya. Kajian kita tentang akhlak nikah sampai ke dalil atau yang mendasari pernikahan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita.
0: Amin.
1: Baik bagi yang sudah dewasa, ya seperti yang sudah pernikahan menikah ataupun yang belum, maka menjadi pelajaran bagi kita semua. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun untuk Bapak Kiai yang telah memberikan paparannya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil di balik ataupun di kajian Cahaya pagi hari ini. Terima kasih. Dan untuk Anda juga kaum dangu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam setiap acara Cahaya pagi yang menemani Anda tiap hari di Perempat RRI Bandung. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya pagi Pro 4 RRI Bandung.

beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Jadi hadirin, menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hajj yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
2: Ustaz, sebentar ya Pak.
1: Ada apa Pak Umar?
2: Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau berkurban Pak.
1: Alhamdulillah Pak Umar udah niat berkurban.
2: Itu bagaimana ya Pak hewannya?
1: Syaratnya maksud Pak Umar.
2: Iya, begitu maksudnya saya.
1: Begini Pak Umar ya. Syarat sahnya hewan untuk kurban itu, yang pertama,
2: Iya.
1: Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna.
2: Oh.
1: Dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, domba atau kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna.
2: 2 tahun ya, ya.
1: Dan memasuki tahun yang ketiga. Yang ketiga, sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna.
2: Iya.
1: Dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu Pak Umar,
2: Iya.
1: Juga harus tahu dan perhatikan sebelum memilih hewan kurban.
2: Bagaimana?
1: Karena tidak sah ketika hewan kurban yang salah satu matanya buta atau cacat. Yang kedua, pincang pada salah satu kakinya.
2: Iya.
1: Ketiga, hewan kurbannya sakit dan sangat kurus. Keempat, hewan kurban yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya.
2: Insya Allah, Pak Ustaz saya akan perhatikan. Terima kasih ya Pak Ustaz.
1: Sama-sama Pak Umar.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Meluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan kupu. Beluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, beluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.